0: Salam Malaysia, Madani, selamat pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Salam hari Isnin, Senayan.
1: Senayan.
0: Ya, hari ini 6 hari bulan Julai. Mm-mm. 2026 ya. Mm-hmm. Wah, dah 6 hari bulan Julai, derahnya masa berjalan ya.
1: Kan.
0: Khabar orang tu pejam cerit bangun tidur dan kerja hari-hari kan. Itu nak
1: benda sama tiap hari
0: kan. Ya, benda sama. Ada juga yang penyeri jugalah. Ada iyalah, hari-hari tu kan. Dia kadang bukan penyeri, dia macam kadang benda yang alah malangnya hari ni. Yang bukan malang lah, dia macam ada benda-benda yang berapa baik kan. Itu macam penyeri lah. Lepas tu benda tu ulang-ulang yang sama ya.
1: Macam biasalah kan, kalau hidup mesti ada penyeri.
0: Penyeri ya. Jangan bosan dengan kami ya. Hari Isnin kami akan bersama-sama lah sampai ke pukul 12.30 hari.
1: Ya, kami juga akan menyeri pagi anda.
0: Menyerikan pagi anda. Harap-harap janganlah bosan dengan kami deh. Ya, nanti komplain dekat boy. Enganlah dengan Rio lagi.
1: Jangan lagi. Jangan.
0: Nyapainlah ya. Sekurang-kurangnya kita cuba yang baiklah untuk rakan-rakan kita. Semoga anda terhiburlah pagi ini. Dan kita banyak juga kena kita kongsikan pada kaki-kaki bola. Jangan lupa tonton juga RTM. Kita apa khabar untuk terus lagi ini dengan demam Piala Dunia kan. Wang yang minat bola pun boleh kenal pemain bola lah.
1: Oh kan.
0: Macam orang Rio ya.
1: Iyalah.
0: Orang yang kenal apa ni, siapa ya? Neymar orang kenal lah kan.
1: Neymar kenal.
0: Main-main yang macam lain lah macam, contohnya Erling Haaland. Orang yang kenal tapi dah kenal kan. Macam orang main yang biasa tengok bola macam aku ni, memang kenal lah pemain bola. Okey baik. Perlawanan sekejap lagi. Kalau anda nak menonton boleh di TV OK ataupun RTM Klik. Mau turun aplikasi RTM Klik jugalah dekat Play Pintar ataupun TV Android. Sedang, bukan sedang lah, sekejap je lagi perlawanan Mexico menentang England. Pusingan 16 pasukan. Sekejap je lagi. Dan keputusan untuk malam antara apa ni, Brazil bersama dengan Norway. Norway menang 2-1. Apa nak Neymar lah jaring penalti. Habis Oreo.
1: Aku terlalu yakin semalam. Brazil punya menang.
0: Sebab orang yang tahu kekuatan pasukan yang sama.
1: Betul lah tu.
0: Brazil kali ini yang sama macam Brazil tahun lepas lah.
1: Iyalah.
0: Okey, itu dia. Nah, sekali sebanyak kalau nak rakan-rakan kita nak tonton boleh tonton sambil-sambil kita kongsi juga kelak ya. Kita ada
1: Topik pagi
0: kita ada sorotan juga Piala Dunia ni. Nanti kita kongsikanlah. Dan jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk dengar kami secara langsung. Kalau nak pandang dekat laman Sesawang RCFM pun boleh juga. Sekarang RTM Klik dah lain. Kalau dekat pejabat ada komputer, buka kan, boleh tengok kat situ. Siap ada apa ni,
1: lirik
0: lagu yang sedang ke udara. Lepas tu lirik lagu, kalau ada lagu tu ada metadata ni, ada keluar lirik. Boleh layan karaoke ya.
1: Sambil-sambil ya.
0: Sambil-sambil minum kopi kan.
1: Yeah.
0: Kalau lagu ni ada, mungkin lagu ni keluar lirik dalam apa ni, RTM Klik. Cerita kedai kopi ya. Pastinya pagi ni ramai yang meminum kopi ataupun minum minuman panas.
1: Iya, sama-sama bergusip.
0: Pagi dah membawa pahau gitu.
1: Bagi. Tapi nak awak baik. Chef, mana mah?

하얗게.

0: dia cerita pasal desa yang permai tau. Dia rasa macam suasana. Aku bila dengar lagu ni mesti teringat macam, wah baik nak dekat kampung. Matahari baru nak terbit tu, matahari. Apa khabar orang tu, orang panggil apa? Matahari yang terbit tu, dia kena kabus tu. Dia macam ada pancaran. Macam mana orang khabar? Apa nama orang panggil tu? Dia macam cahaya matahari kena menembusi pokok-pokok kan.
1: Sang Surya.
0: Ya. Ya, memang Sang Surya. Memang tahulah Sang Surya, matahari tu. Dia kan ada, dia kena kabus. Macam nampak garis lurus tu.
1: Tahu, tembus
0: ke pokok kan. Dia punya, aku punya gasak tu.
1: Hangat-hangat sejuk
0: tu dia. Hangat sejuk tu. Suasana itulah yang macam rasa tu, suasana tu payah juga nak jumpa lah. Kalau dekat-dekat tempat-tempat kita ni kan.
1: Ya, betul.
0: Selalu pagi tu jangan ada kabus. Kan? Jangan ada kabus. Asap banyak lah.
1: Yalah, betul.
0: Pagi inti agak cuaca agak macam lembab kan, hujan kan. Adalah kabus kan dekat highway tu kejap. Oh, ada kabus.
1: Biasa, itu biasa.
0: Tapi cuma itulah, pagi-pagi tapi kejap ada hujan ni agak macam mengganggu sedikit.
1: Betul.
0: Rentak tu.
1: Betul.
0: Rentak, aduh basah sikit kan. Kasut basah, stoking basah.
1: Ya.
0: Yeah. Agak sedikit mengganggu, tapi apa ni? Benda tu kita rasa macam alah, biasalah dah hari kan.
1: Ya, itu yang akan kita alami.
0: Ya. Yeah.
1: Sepanjang hidup lah. Sepanjang hidup kejap lah.
0: Itu yang kita akan alami. Kita akan hujan hari-hari.
1: Ya, pada lah hari.
0: Itu akan.
1: Akan tu maksudnya akan.
0: Okey. Faham.
1: Apa aku cakap ni?
0: Entahlah. Apa yang dia cakap
1: belum
0: pun.
1: Belum sarapan.
0: Dah sarapan sebenarnya, Rio. Awal sarapan. Tapi rasa macam sarapan tu, macamnya memberangsangkan.
1: Faham. Sebab dia macam mengganggu juga hujan tu kan.
0: Dan bila hujan salah hujan lagi.
1: Kalau aku ya.
0: Nanti kita punya ketua kita, bos mawahnya. Jangan tuduh ni dia, jangan tuduh alam. Betul. Jangan tuduh alam.
1: Betul lah kan.
0: Kita ni suka nak menuduh alam.
1: Ya, pada salah sendiri.
0: Itu yang kadang-kadang ada hanya benda-benda yang kita rasa macam kurangnya. Kita ada benda-benda yang macam benda yang berapa baik kita rasa mood kita nyam okey. Sebab mungkin kena benda-benda macam itulah.
1: Ya, betul.
0: Benda yang negatif. Kita suka fikir negatif kan.
1: Ya, betul, padahal itu fikiran kita sendiri kan.
0: Fikiran kita sendiri. Padahal benda tu sepatutnya kenalah
1: kita yang kontrol.
0: Kita kontrol. Janganlah emosi benda kan. Sikit-sikit nak marah. Baik. Jangan mang-mang lah. Kejap lagi kita ada tazkirah ya. Dialek temuan. Jadi kena healing-healing, kena apa, dalam jiwa kena suci lah.
1: Kena lohoi-lohoi lah.
0: Kena lohoi ya. Kita dengar kata teman tazkirah sekejap lagi ya. Asyik FM.
1: Mana-mana.
2: Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sembelai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM

0: Kobra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, terkandung dua perkara yang wajib kita tahu. Yang pertama, tentang akidah, dan yang kedua, syari'an. Akidah ialah simpulan ikatan keyakinan kita yang jitu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Sementara syariat ialah suatu bentuk undang-undang dan peraturan hidup untuk semua hai manusia. Oleh dan itu, dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas kepada sesuatu amalan kelaku kita. Di mana amal-amalan seseorang yang diterima oleh Allah kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman berlandaskan akidah. Jadi, nang yang beriman dengan Allah dan yang mengharapkan pahala dari ha, beramal bukan kerana Allah. Adakah amalan gidi sah atau batal, halal atau haram. Maka gidi yang bersikap seperti itu, nyap ada hak menerima pahala daripada Allah. Nin kerana uang nin nyap beriman atau percaya pada Tuhan ha dan menciptakan diri. Maka uang nan nyap percaya pada agama Allah nin iaitu Islam akan disiksa disebabkan kekufuran dan kesesatan gidi. Kerana enggan menyelidik agama Islam dan juga enggan mendengar wahyu ilahi yang dibawai oleh Rasul dan Nabi. Terutama apabila gidi ngelingai atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, gidi memperolok-olokkan dan mempersena-senakan. Oleh itu, amalan gidi ditolak walaupun gidi seorang penderma dan menolong orang lain. Gidi ini tetap mendapat siksaan di atas kekufuran gidi. Ini dapat disentuh oleh Al-Quran yang bermaksud, dan kami iaitu Allah tunjukkan perbicaraan kepada apa nang gidi itu kerjakan dari jenis amal, iaitu nang gidi pandang baik. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu nang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat 23. Nin jelas ditegaskan oleh Allah apa juga amalan baik nang pernah dilakukan oleh uang-uang kufar ke dunia akan terbuang dan jadi sia-sia pada hari kiamat esok yang ada sebagai pertolongan dari Allah dengan sebab kekufuran gidi. Itu nah sebab second. Kita aku pada hari ini fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Bak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lemoy Lemoy.
6: Asik FM Lemoy Lemoy.
7: Asik.

0: Tergelak Rio ya. Tergelak, tegak tertawa ya Ong Neh ya. Ada abang-abang yang bersongkok tinggi ni. Abang songkok tinggi kita. Okeylah, apa pun kita nak tengok cuaca Rio ya, yang dikeluarkan oleh Malaysia pagi ni. Macam mana? Pagi ni kita kongsi juga cuaca pagi walaupun dah pagi.
1: Baik, kita nak kongsi ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini, iaitu 6 Julai 2026, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi dekat Semenanjung, Ibu Petir dekat beberapa tempat, dekat Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dengan Melaka. Nyam hujan dekat Pelih, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putra Jaya dengan Johor. Lepas tu dekat Sabah balik, hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau, Sanakan dengan wilayah Persekutuan Labuan. Nyam hujan dekat dekat pedalaman Pantai Barat dengan Kudat, Sarawak boleh. Hujan dekat beberapa tempat dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dengan Kapit. Nyam hujan dekat Bintulu, Miri dengan Limbang. Itu cuaca belah pagi lah.
0: Okey, untuk petang cuaca dekat Semenanjung Malaysia, belah petang kelak diramalkan akan ribu petir dekat beberapa tempat macam Kelantan, Terengganu, Pahang, dekat Kuala Lumpur juga, termasuk ribu petir juga dekat Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Johor. Kecuali dekat Perlis, Putrajaya, Melaka, baik cuaca, hap hujan pada belah gelap, belah petang lah yang diramalkan ya. Untuk Sabah, ada ribu petir dekat beberapa kawasan, dekat pedalaman, dekat Pantai Barat, dekat Tawau, Sandakan, dan hujan beberapa kawasan juga dekat Kudat, kecuali dekat wilayah Persekutuan Labuan ataupun Kepulauan Labuan ya.

0: aku sebutlah antara negeri Kuching, Seri yang Samarah, Seri Aman, Betung, Seri Kesibu, Muka, Kapit, Bintu, Lumiri dengan Rimbang. Ribu Peti beberapa tempat ni maknanya dia bukan menyeluruh lah, ada setengah kawasan ada Ribu Peti. Sebab tu nanti bila petang kelak khabar Hardi khabarnya hujan pun, khabar hujan tapi yang hujan pun bukan di ramalan aja kan, bukan betul kan, betul jugalah apa
1: tapi halu betul lah,
0: aku ni dah pening pula. Dia ramalan ni dia kawan orang tu
1: agak-agak lah,
0: bukan agak-agak dia, dia memang ada, ada dia punya
1: bacaan kan,
0: ada dia memang ada apa ni, Didi dah buat ramalan tu berdasarkan apa yang Didi kaji lah kan. Tapi cuaca ni kawan orang tu bukannya moh dijangka kan. Jadi bila agak-agak hujan memang moh akan ada hujan, tapi ada setengah tempat tu yang hujan. Contoh jiran sebelah rumah hujan, rumah kita hanya hujan, ada berlaku macam tu juga kan. Contoh aja, aku pernah tengok, sebab tengok depan nanti hujan yang sampai-sampai ke rumah aku pun hujan.
1: Itu selalu terjadi time waktu kita bawa motor dekat sini hujan, depan tu nyam hujan. Itu aku selalu mengalami
0: time
1: time putih temuan London.
0: Itu bukan saya. Itu bukan saya, tapi dia. Dia yang English, saya tidak. Bukan dia, ini Syuhada.
1: Okay.
0: Bukan dia tapi dia. Macam mana? FM.
1: Mana mai?

0: Oh, lagu zaman-zaman muda lagi ni. Terima kasih Rio. Terima kasih kerana mewarnai zaman muda saya. Yeah. Dan mengembalikan
1: nostalgia.
0: Nostalgia. Mm-hmm. Jangan lupa nanti lepas berita kita ada topik pagi ya.
1: Yeah.
0: Barang yang kita rasa mahal benda tu. Mm-hmm. Bagi tenang juga beli.
1: Bisai juga beli.
0: Bisai juga beli.
1: Terima juga harga.
0: Terima tu juga harga. Mm-hmm. Walaupun ada yang modeh. Mm-hmm. Tapi nak yang mahal itu juga.
1: Sebab?
0: Ada lah tu. Dia ada lah sesuatu.
1: Betul.
0: Ada sebab orang nak beli sesuatu kan.
1: Ya.
0: Mungkin sebab apa? Adalah banyak-banyak sebab. Nantilah topik tu kalau rakan-rakan nak komen, boleh komen lah. Start komen ni kan. Facebook Asia FM eh. Dan kita nak bagi ruang lah untuk sahabat rakan surat kita ni dah sampai awal. Untuk baca berita sekejap aja lagi eh.
1: Ya.
0: Jangan lupa kita jumpa lepas berita. Ni dah bunyi-bunyi lah.
1: Mau kita kan?
0: Cari kopi dalam tin jadi naik ya.
1: Ya, kopi dalam tin.
0: Asyik FM.
1: Mana mai? Yeah.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gah Temer Noterlo Inung Syahrul Hamizi, Gah Seterusa. Keamanan yud kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjung utama yang menjadikan Malaysia terus menghormati yud umsegani yang di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menetuh imej positif negara nak akan turut meningkat keyakinan negara baik untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia engkloj pelbagai bidang strategik. Jelas nana perkataan nak dapat umne menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk engkloj sektor tenaga apabila Malaysia nak berjaya memperolehi akses mengenai salah satu telaga simpanan gas paling raya di dunia. Termistan sehubungan dengan Nanak Tetuh menyeru rakyat supaya terus menjaga perpaduan yang telah terjalin ia untuk merosakkan dengan perpecahan. Engkloj pada nak Datuk Seri Anwar Ibrahim terus meningkatkan bahawa pembesatan pembangunan perlu bersifat menyuruh merangkumi daerah moyut kawasan pendalaman usaha nak akan lagi memastikan kemajuan negeri merasai kena pihak jelas tanak perancangan rapi naung kerajaan persekutuan memperlukan untuk memastikan kemajuan negeri dapat menikmati kena lapisan masyarakat. Hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up atau jeep telah meluluskan tambahan kuota diesel bersubsidi entek 100 liter naik bulan. Yud entek Budi Madani diesel Buni di diesel untuk menjadikan jumlah kelayakan meningkat pada 300 liter naik bulan bermula gecek doh untuk menurut Kementerian Keuangan MOF jumlah nak melibatkan lebih 174,000 warga negara enyut semenanjung serta lebih 22,000 lagi enyut Sabah, Sarawak, yud wilayah Persekutuan Labuan. Jelas MOF penambahan kota berkenaan ketkod kira keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi engkloj kalangan pemilik pickup yud jeep termasuk kegunaan perusahaan mikro amis yud sederhana serta perjalanan di kawasan beg bandar yud makloj. Lebih 500,000 rakyat umsasar mendapatkan manfaat naung perkhidmatan 38 Ibu Kesejahteraan dan keseluruhan negara sepanjang tahun doh ugna kerhub usaha pencegahan penyakit yud amalan gaya Nesgo Sehat. Kementerian Kesihatan maklumkan sasaran sejajar dengan komitmen kementerian untuk menjadikan pencegahan penyakit sebagai pelaburan strategik engkloj kesihatan negara menerusi intervensi promosi kesihatan ia pencegahan faktor risiko. Malaysia menyasarkan ekspor durian amat China bernilai RM932.3 juta menjelang tahun 2030. Menurut MyRed, ekspor durian segar meningkat lebih 500% sejak akses pasaran umpluhi pada tahun 2024, manakala China terus menjadi pasaran utama OGVT premium seperti Musang King, Yod Black Thorn Malaysia ketika puduh menguasai kira-kira 4 hingga 5% pasaran durian China dengan usaha berterusan dengan meningkatkan bahagian pasaran serta kerhub diplomasi durian antara nar-nar negara. Lebih 200 pendatang asing tanpa izin umtahan naik operasi kutipan kawasan sekitar Pasar Malam Ceras ibu negara layak tek pengarah imigresen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Hamsyah Injau netetuh lebih 500 individu yang telah umperiksa terdiri daripada 407 warga asing 93 warga tempatan tangkapan tertinggi membabitkan warga Bangladesh lebih 168 senoi mengikuti Myanmar, Indonesia, Nepal.
Umnaum Saki melakukan pelbagai kesalahan Entik Akta Immigration 1959-63. In Kelantan, Naib Baba Umtahan Pasukan Gerakan Am Brigade Tenggara selepas UPCRI menerima upah RM50 setiap penghantaran untuk nenek-nenek beras yang syakai penyelupan di kawasan Thailand di kampung Teluk Jering Pekalan Kubur Selayakte Kebimba Brigade Tenggara PJA Si Ahmad Razi Husaini Natehtuh suspek berumur 21 tahun Umtahan ketika anggota TLL rondaan motosikal Enkloj Op Taring kawasan Kelantan. Hasil pemeriksaan menemukan 1,000 kilogram beras yang mempercayai Nasludup Nong Thailand. Kes umsiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kebiasaan Padi Hiut Beras Negara 1994. Beralih berita sukan Piala Dunia 2026, impian Brazil nak memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila nak singkirkan Nong Norway 2-1 engkloj aksi pusingan 16 terbaik. Harry Hayland muncul Vira Norway apabila nak meledak nar gol dramatik pada minit ke-79 ayat ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia. 5 kali nak kekalahan nak akan turun menjelang beradi-badi Brazil mengatas Norway yang masih gagal melewaskan engkloj 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi nak berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 membalik Brazil seperti yang mencatat pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya masuk ke akhir. Sementara nak misi kek-kek kasut emas, puduh semakin sengit 3 pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jerome Mane sebagai pesaing utama masing-masing yang mengumpul 7 gol setakat itu. Walaupun relok, peluang masih terbuka luas nak akan turut mengintai rekod legenda Perancis Juventus yang masih nak memegang rekod 13 gol engkloj edisi Piala Dunia sejak 1958. Sekian gah temer nong Asyik FM gah nasunting nong Muhammad Normad Arof nong pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, selamat Yahya.

0: Asyik.
1: Anda bersama saya, Ustaz Salim Hafiz aka Brother Iman, dalam rancangan Motivasi Asyik. Okey, ni pagi-pagi ni anda semua nak ke mana? Mungkin ada yang nak pergi tempat kerja, mungkin ada yang nak pergi tempat belajar, mungkin juga ada yang nak pergi ke pasar ataupun shopping. Okey, bercerita tentang membeli belah ini, jadi saya nak ingatkan diri saya dan juga semua rakan-rakan pendengar agar kita berjimat cermat. Okey, sebab apa? Membazir ini bukan amalan kita. Membazir ini amalan syaitan. Ha, dalam Al-Quran surah Al-Isra nyatakan bahawa innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Ha, saudara. Allah Ta'ala sebut saudara tau. Maknanya rapatnya hubungan orang yang membazir itu dengan syaitan. Bukan kawan, bukan follower Facebook, bukan follower Instagram, tapi saudara, ikhwan. Ha, jadi kalaulah orang itu membazir, maknanya syaitan tu dah jadi macam pak long dia ke, mak ngah dia ke, sebab hubungan tu dah jadi hubungan kekeluargaan. Yang cakap ni bukan saya, bukan Nabi, tapi Allah sendiri cakap orang yang membazir dia menjadi saudara kepada syaitan. Jadi setiap perkara yang kita lakukan, kita kena ingat membazir ke tak. Kalau membazir, elakkan. Kalau tak membazir, okey. Dan salah satu tips, ha, ni saya nak kongsi sikit lah, and bagi anda yang suka shopping tu. Salah satu tips untuk mengelakkan pembaziran ketika beli makanan ialah dengan kita makan dulu. Jangan shopping ketika kenyang. Ha, bahaya ni, tengah shopping ni, and kita lapar ni, kita shopping. Nampak apa ni, nak beli. Nampak mi segera, beli. Nampak sos, beli. Nampak apa, beli. Beli banyak-banyak baru. Nampak air ten, nampak air apa-apa, kita pun beli-beli-beli. Sebab kita tengah lapar, jadi nafsu kita tengah serakah ketika tu. Jadi memang semua benda nampak sedap, kita pun nak beli. Jadi elakkan shopping ketika sedang lapar. Ingat, membazir itu adalah amalan syaitan. Kita tak nak jadi saudara kepada syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
0: Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Ya, terbaik. Terima kasih Motivasi Pagi, berhikmah dalam berbelanja. Hmm. Itu cerita belanja ni.
3: Ya.
2: Maknanya belanja baik-baiklah ya. Jangan belanja ikut hati. Okey, topik kita ni berkenaan dengan ni, boleh dikait-kait dengan belanja jugalah.
3: Betul.
2: Sebab dia ni topik kita berkaitan pasal barang kan. Kalau barang macam mana topik ni, macam mana bunyi ni, aku lupa dah bunyi ni,
3: dia bunyi dia,
2: saya nada sampai saya lupa lah. Nada sudah lupa.
3: Nada macam mana tu,
2: nada dia punya lupa. Saya mau menangis tapi saya lupa nadanya macam mana. Rasa nak nangis tapi dah lupa macam mana nadanya. Oi, masalah tu. Itu ada masalah dystonia. Hypothermia ke apa?
3: Hypothermia,
2: entah apa
3: hypothermia.
2: Masalah nyanyok tu apa?
3: Ayolah, macam hypo kan. Hypo tu macam kita dah berhalusinasi. Sebab dah dehydrate dia.
2: Ya.
3: Terjadinya. Kalau salah maaflah. Baik, okay. Topik kita hari ini di topik pagi Isnin. Apakah barang atau makanan yang omohan gasak mahal tapi masih lagi orang ramai boleh terima dan beli juga. Walaupun dah mahal tapi masih lagi nak beli. Kalau bagi aku, yang berdasarkan apa yang aku manang lah kan, selalunya bagi aku makanan.
2: Makanan
3: lah. Selalunya manisan, air. Ada aku pergi festival lah kan. Festival-festival sebelum ni. Yeah. Harga air tu dah macam satu apa kita panggil tu? A cup ya. Satu cawan dia tu. Tapi cawannya besar lah. RM10. Bukan besar, yang panjang-panjang. Yang panjang tapi panjang dia luar biasa lah. Bukan yang biasa tu. Tapi RM10. Kalau yang besar tu aku boleh terima lagi lah. Ni panjang pen
2: kecil. Okay. Sebab air viral lah.
3: Aku macam RM10.
2: Tapi sekarang orang suka pergi ke apa tu, tempat macam festival makanan.
3: Ya betul.
2: Itu memang macam-macam makanan yang viral. Antara dia macam contoh lah ya, aku bagi macam kunafa kan. Habis beratu orang nak beli makanan
3: manisan kan.
2: Aku yang pernah makan pun Rio.
3: Sama.
2: Yang pernah.
3: Yang berminat.
2: Ingat kan Ominan. Dia minat. Macam makanan Arab kan.
3: Ya betul-betul.
2: Negara Arab lah. Macam-macam lah ya. Air pun kapal mantuk orang, air balang tu, kegilaan orang pada air balang tu, macam-macam perisa kan ada. Dengan macanya, dengan itu ini.
3: Ya, biru, warna pun macam-macam kan.
2: Warna macam-macam. banyak kisah lah. Janji ganak rasak benda tu mahal punya apa eh? Okey, contoh macam kerabu Maggi. Kerabu Maggi pun antara viral juga.
3: Betul kan? Betul betul.
2: Kerabu mi tersebut jenama dah aku teh.
3: Sebab kita terbiasa. Mi segera.
2: Dan macam mi segera tapi dia buat jenis kerabu lah. Minta maaf ya. Disclaimer. Dia mana apa ni orang suka makan benda tu kan?
3: Betul betul.
2: Dia macam tah macam mana dia buat kerabu pula. Tapi orang suka makan. Tak macam mana. Aku punya pernah cuba juga yang itu.
3: Itu sedap di.
2: Sedap ya?
3: Itu sedap. Lagi satu kerabu kepala ikan pula. Kerabu
2: jangan sebut je nama.
3: Kaki ayam.
2: Kaki ayam?
3: Kaki ayam.
2: Mantap. Kerabu kaki ayam.
3: Makanan-makanan orang Thailand.
2: Kalau kerabu ni aku minat juga. Contohnya macam kerabu perut. Ya. Orang je pernah makan perut kan?
3: Bukan. Dah pernah ke?
2: Pernah makan perut. Tapi orang yang tahu yang itu perut.
3: Aku ingat itu kulit.
2: Macam towel kan. Itulah kapal orang tu. Makan tahu tapi tak tahu apa namanya.
3: Tak yakin betul lah.
2: Sedap pun sedap.
3: Sedap pun sedap. Tak pernah makan.
2: Tak pernah makan. Rupanya macam macam towel kan. Tapi rupanya perut ni. Okey, boleh komen dekat Facebook rasmi Asyik FM. Boleh juga komen dekat ruang live. Sekejap lagi aku masuk live jugalah. Dengan Rio dekat TikTok. Kalau nak tengok kami dekat TikTok pun boleh. Tengok kami dekat TikTok, okey?
3: Asyik FM.
2: Mana-mana.

0: Rahasia FM, lain dari hal lain.
1: Sedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

0: Ya, cinta gila ya. Daripada Juliana Banos.
1: Aha.
0: Wah, Juliana Banos ni popular awal-awal tahun 2000 main lah. Artis daripada KRU Records kan.
1: Oh, KRU.
0: Nenek buah KRU lah. Abang-abang KRU, abang kru kita. Apa ni? Noriman pula.
1: Norman.
0: Norman, mantap mam, mak Noriman. Norman, Eddie dengan Yusri. Edri dengan Yusri. Okey, baik. Selamat pagi. Siapa yang lagu apa lagu favorite tu?
1: Daripada Blueberry.
0: Oh, lagu Cinta Gila tu kan?
1: Cinta Gila dari Kebal. Oh. Lagu favorite saya tu.
0: Oh, Blueberry lahir pada tahun 1997. Awak lebih tua daripada saya. Saya masih muda.
1: Yeah.
0: Kan saya lahir pada tahun 2003.
1: Muda betul.
0: Muda betul. 2003 saya lahir kira-kira 20 tahun yang lalu.
1: Oh.
0: 2003 itu.
1: Jadi sekarang,
0: pada tahun 2003, 20 sekarang, tahun yang lalu.
1: Jangan mengkempius.
0: Oh. Maknanya tuhi lagi lah. Aku tuhi lagi lah.
1: Oh, ya. Bekeh.
0: Maknanya dia lebih muda daripada Ong lah. Blueberry ni. Kan?
1: Dia muda-muda.
0: Dia muda lah.
1: Muda 2 tahun lah.
0: Minat lagu Juliana Banos ya. Walaupun Juliana Banos tu tahun 2001 baru ada.
1: Okay, lagu ni sekolah rendah betul.
0: Tahun 2001.
1: 2001. Ah ya betul. Memang darjah 1 ke darjah 2 dah itu lah.
0: Masa ni aku muda, muda lagi, betul muda lah. 2000 umur lebih kurang belas tahun lah. Belasan tahun. Sebelum ke 20. Betul lah, betul. Lupa ke kadang kita ingat macam tu. Kita ingat macam ni. Tapi itu lagi. Rupanya masih. Okey, topik kita pagi ni cerita berkenaan dengan barang, ya. Yeah. Barang mahal tapi mempunyai pembeli. Sebab apa? Mungkin status, mungkin kualiti, mungkin nilai eksklusif.
1: Ya. Yeah.
0: Mungkin
1: walaupun harga boleh beli kereta, masih lagi beli juga.
0: Goal untuk England. 1-0 sekarang lah Rio. Tengah goal. Okey, ni sedikit informasi. Wah, kita ni menang bola kan. Kita konti ni. Sambil-sambil ni kita yalah bagi tahu info yang informasi terkini berkenaan dengan perlawanan England menentang Mexico. England mendahului sekarang ni 1-0. Gol baru jadi jaringkan pada minit ke bapa jam tahu kejap lagi aku kita kongsikanlah. Jadi apa bagi orang apa orang rasa apa barang-barang yang macam orang tetap beli walaupun apa ni harga dia mahal.
1: Bagi aku yang telah yang macam aku khabar tadi.
0: Makanan
1: di festival-festival macam itulah bagi aku lah.
0: Bagi aku macam barang-barang macam telefon bintang lah.
1: Handphone.
0: Orang tetap beli juga walaupun harga dia tu mahal tu. Ada juga yang memang ada jenis model.
1: Yeah.
0: Ada yang apa mampu milik kan. Tapi ada golongan yang macam walaupun dia wang dia nyap lah jenis yang ada berduit. Tapi dia
1: sanggup
0: juga beli yang jenama yang itu juga. Jenama yang mahal tu juga.
1: Iya.
0: Ataupun jenis yang itu juga. Kenapa eh? Sebab mungkin keperluan
1: gaya pun ada
0: juga. Gaya.
1: Gaya selalunya gaya. Tapi nyam juga di mungkin dia tengok apa fungsi-fungsi. Kadang-kadang kalau macam aku, contoh macam aku kalau telefon aku manang dia punya kamera lah. Kamera dia tu dia punya fungsi tu lagi bagus ke, buram ke,
0: Gol lagi Rio. Itulah kita nak ulas topik gol lagi tu. England gol yang kedua. Aduh, aku malas nak lah pakai baju Mexico.
1: Malu nak.
0: Okey, apa lagi? Sambung dia.
1: Apa? Nyepuk.
0: Sambung.
1: Nyepuk.
0: Itulah. Sambung.
1: Apa teh? Aku pun dah lupa dah.
0: Yang apa teh?
1: Fungsi kalau macam telefon apa semua tu. Kalau contoh aku secara pribadi, aku menang kamera lah. Fungsi kamera ataupun sekarang dia punya fungsi yang lain lah. Handphone tu lah menang fungsi dia punya. Kita punya
0: tengok ni pada kita punya keperluan kan. Ada orang jenis yang beli untuk main game kan.
1: Betul.
0: Ada yang beli untuk memang untuk dia nak ambil video atau main gambar. So dia kena cari handphone yang ada fungsi yang baik dari segi itulah. Ha. Maknanya bahulah apa ni?
1: Kualiti video tu,
0: kualiti puas hati.
1: Betul.
0: Walaupun mahalnya apa eh? Kualiti puas hati. Okey, faham. Aku pun sama dia. Aku pun sama. Dari segi barang-barang yang macam itulah. Mungkin ada kawan-kawan lain mungkin menyap semestinya telefon. Mungkin benda lain, contoh macam makanan macam khabar tu.
1: Ya.
0: Walaupun mahal sebab makanan tu mungkin sekali-sekala kita nak makan. Mungkin ataupun benda lain lah. Tak kisahlah, mungkin kalau
1: handphone, barang berjenama ke,
0: baju ke, pakaian ke, kan, seluar ke, seluar tu pakaian lah, apalah. Itulah yang lain-lain lah, barang-barang yang mungkin ramai yang wang nak juga beli walaupun harga dia mahal. Okay? Sekejap lagi kita minta kawan-kawan kita komen lah. Kalau nak telefon pun boleh lah.
1: Ya, yeah, betul-betul.
0: Kan? Telefon borak-borak dengan kami. Kalau mata kami ni, kami ataupun fikiran kami ni yang berapa nak ini. Terutama aku yang mata yang memandang bola.
1: Kawan banyak fokus.
0: Banyak fokus. Dia bukannya fokus, dia fokus juga. Tapi tengok bola tu, aduh,
1: multitask ya.
0: Multitask macam rasa macam sakit hati pula. Gol lagi pula. Memang kabar untuk mengganggu lah. Apapun itulah kabar untuk meletup-letup tengok.
1: Meletup.
0: Dalam jiwa ni meletup tengok bola tu.
1: Berkobar-kobar
0: sebab ni Mexico, come on. Amin. Janganlah gitu. Shana Aslian, ini yang lagu terbaru, lagu yang diberi judul Meletup. Atap Ash FM.
1: Monomai.

0: 9:51. Okey, setakat ini apa ni, perlawanan Mexico menentang England. Apa ni, Mexico ketinggalan 1 gol. 1-2. England 2, Mexico 1. Separuh masa pertama. Yalah, England ada pemain-pemain bintang kan. Macam apa ni, Harry Kane, Hardy Zakaria.
1: Patutlah menang.
0: Okay, Harry Kane macam Mexico-nya. Then pemain bintang tu
1: belum ada lagi.
0: Cuma pemain-pemain dia satu pasukan bermain secara baik. Dia lebih baik main baik dalam satu pasukan daripada pemain bintang adalah 2-3. Tapi kalau main yang berapa baik pun susah juga. Main bola kan main berpasukan. Nyama mengharapkan suang.
1: Pemain bintang ni dia main okok ke macam mana?
0: Nyam juga.
1: Nyam betul.
0: Dia pemain bintang ni, dia macam Dian, kehebatan dia lah. Mungkin skill dia ke.
1: Dia menyelah lah kat situ.
0: Dia menyelah. Maknanya Wang akan geli dengan gerun dengan Dian lah. Hormat tu lebih hormat. Tapi yang berlaku masa bila awal-awal pagi inti, Brazil dengan Norway kan. Kalah Brazil 1-2. Walaupun ada pemain bintang macam Neymar. Okey, baik. Siapa ni sahabat-sahabat kita yang mendengar dan manang dekat TikTok eh?
1: Ada Nur Halsliza dekat khabar selamat pagi DJ dan sarapan ke.
0: Halsliza daripada mana tu? Yang tahu eh.
1: Yang tahu dia nyam khabar lagi. Ada Ray, ada blueberry.
0: Blueberry. Buah-buahan eh. Bagus. Sedap tu. Bagus untuk pencernaan. Blueberry
1: ada vitamin.
0: Vitamin C. Blueberry, suami sebaya saya. Okey, baik. Saya lahir tahun 2003.
1: Muda ya.
0: Muda lagi.
1: Muda betul. Yeah,
0: muda sangat. Okey, siapa lah yang ada manang ni kat TikTok ni? Ramai jugalah setakat ni. Jadi boleh share-share juga. Kalau nak call kami ataupun menghubungi kami, boleh 013-315. Bukan 03-2282-3567. 013 tu bukan, itu hantar WhatsApp. Hantar WhatsApp.
1: Hantar WhatsApp boleh kan, Dian?
0: Mudah lagi Mama DJ Adi. Mudah lagi.
1: Mudah.
0: Siapa yang kau patuhi? Comel gitu nah.
1: Awak pai.
0: Ngajong-ngajong gitu ya. Okey, baik. Dekat Facebook ada yang komen apa?
1: Ada di.
0: Aku nak buka Facebook.
1: Tengok. Aku baca dululah. Ada daripada Guy Virus. Mama Guy Virus kita. Ada gambar barang makanan yang mahal tapi kita akan beli juga adalah ikan. Sebab buat masak. Sekarang harga ikan mahal. Ikan contohnya ikan cencaru.
0: Ikan cencaru lah, ikan tengkol lah. Ikan dalam tin pun ada.
1: Ada. Ikan cencalu. Ikan cencalu, ikan tongkol main niat harga. Sekarang berbelah ringgit sekilo dekat bawah.
0: Sekarang mama mohai ikan berbelah ringgit sekilo. Ong biasa beli ikan ke nyam?
1: Nyam.
0: Ong nyam tahu perkembangan semasa trending ikan tahu nyam ya?
1: Nyam tahu.
0: Trending harga ikan dekat pasar.
1: Ikan ayam nyam tahu.
0: Tahu ya.
1: Aku tahu dah siap masak.
0: Dia kalau nak mudah sikit pergi pasar raya lah. Pasar raya mungkin mudah sikit. Tapi kalau pasar basah lagi mahal.
1: Sebab
0: pasar basah dia lagi fresh. Kalau macam aku, dua-dua aku pergi juga. Kalau hujung-hujung minggu, kalau kita rasa nak makan, hari ini nak makan ikan kayangan sikit lah. Kan? Pergi pasar basah. Contohnya kita nak makan ikan apa? Ikan yang lebih mahal daripada harga yang ikan tongkol mamak gaya virus tu. Macam ikan jenaha, ikan merah. Sekilo sampai 40 lebih. Sekali-sekala kita beli ikan tu, kita pergi pasar basah. Dia lebih segar.
1: Aku ingat kalau pergi pasar basah lagi modeng. Rupanya nyam ya.
0: Nyam. Pasar raya dia modeng lagi.
1: Tahu benar.
0: Sebab
1: benar
0: dia pergi. Beli secara pukal kan. Beli secara pukal dekat pasar raya. Bukanlah pasar raya dekat pasar raya tu nyam segar. Segar juga. Ada yang segar. Tapi ada juga ikan yang dah lama. Dah ikan orang khabar. ikan reduce tu clear, bahasa bumbung mutih gambar tu.
1: Tapi masih boleh dimakan lah.
0: Masih boleh makan ataupun selalu orang beli untuk bagi bagi haiwan peliharaan. Banyak kucing, anjing kan. Apa kapibara ke?
1: Kapibara makan ikan.
0: Kapibara. Ternak kapibara. Haiwan peliharaan saya ialah kapibara. Ya,
1: memerang.
0: Ya betul mama, kapibara ke apa? Mama pandang betul-betul. Kapibara ke tikus mono?
1: Beza ya di.
0: Beza.
1: Tikus mono besar ke?
0: Tikus mono kecil, kapibara besar kan. Kapibara nak pandang betul-betul. Kaki dia tu panjang sikit kenyap. Kalau kalau pendek betul-betul kapibara. Kalau kalau panjang sikit mungkin bukan kapibara. Anda dah salah haiwan dah tu. Baik kapibara. Cepat-cepat lepaskan dia ke rimba.
1: Kena ada lesen naik.
0: Itulah kalau pergi pasaraya, beza Rian. Kalau nak makan yang segar sikit, pergilah pasar-pasar. Tapi mahal lah, macam harga ikan-ikan. Macam aku nak makan kari kepala ikan kan contohnya. Ikan jerang, ikan merah tu kan. Sedap buat buat kari kan. Hujung-hujung minggu nak makan juga. Kalau ada tengah gaji ke, bawah gaji kan? Makan kan. Makanlah sedap sikit. Hai-hai makan ikan keli je kan. Sampai orang toke, apa toke ikan tu ke apa. Amboi toke ni, dah-dah toke, asyik makan ikan keli je kan. Kan contoh. Kena himang, kena sampai kena himang dengan toke ikan. Hari-hari beli ikan keli. You mau hari-hari makan, anak mau makan ikan keli, makanlah sedap sikit.
1: Itu cara dia promosi dia.
0: Cara promosi. Contohlah ya. Ini berdasarkan pemerhatian aku nak ya. Kita pergi kadang-kadang kita pergi pergi mana-mana. Kita memandang tingkah laku orang kan,
1: manusia kan,
0: manusia
1: betul-betul
0: kan, memandang tingkah-tingkah laku rakan-rakan sahabat-sahabat kita. Kita dengar lagu Facebook lah ya. Cerita Asyik FM
1: mana-mana.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Gaji!

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

0: Okey, itu dia Nasyid FM, Moin 10-10 minit pagi. Lagu, sebelum nanti kita dengar lagu apa ya? Lagu daripada Uji Rashid kan?
1: Hello Kota.
0: Hello Kota. Wah, macam zaman 80-an ya?
1: Gasa-gasa macam kelingai ataupun manang iklan sabun kalau.
0: Contohnya macam inilah dia punya, dia punya apa ni, dia punya dialog ya. Jeff, aku tengok ke belakangan ni. Kau termenung aja. Kena sampuk di hantu raya ke? Macam tu lah kan.
1: Dia macam cerita lama lah kan. Yalah. Cerita-cerita 80-an.
0: Kan, sama-sama lama kan. Muzik dia tu kan.
1: Aku tak nak. Aku tak nak. Pergi.
0: Oh, macam tu ya?
1: Tiba.
0: Apalah. Sampuk hantu raya pun tak nak pula.
1: Yang tu lah. Disampuk.
0: Sedara, sila masuk sedara. Apa khabar sedara? Contohlah contoh. Sama sama kontrol kan. Dalam filem pun sama. Kalau bercakap tu baina kan, kontrol.
1: Kontrol handsome.
0: Kontrol handsome aja kan. Hai sahabat, buat apa di tepi parit tu? Tapi itu nak muzik ni kadang ada naik balik macam ni kan.
1: Iya.
0: Kan? Naik balik.
1: Apa kita panggil lah di? Entah. Pop city ke?
0: Ya, city pop lah.
1: City pop. City pop. Aku suka genre-genre macam ni.
0: Ya, aku suka ya.
1: Ya, sangat suka.
0: Aku pun suka juga sebenarnya. Khabar untuk muzik tu, kalau kita dah berumur mungkin kita nak cuba dengar muzik-muzik yang lain sikit. Macam aku minat dengan lagu-lagu lama. Macam Ahmad Jaiz pun minat.
1: Oh ya.
0: Sebelum ni yang minat Ahmad Jaiz tau.
1: Bisai.
0: Oh, Bisai pula. Tiba-tiba, oi, sedap. Apa nama lagu dia tu? Macam mana lah dia punya lagu dia. Na na na na na na na na. Apa tu?
1: Oi, sedap. Sedap.
0: Cengkok, cengkok ke cangkok?
1: Cengkok.
0: Oh, cengkok.
1: Na na na. Lain tu.
0: Na na na na na.
1: Apa nama lagu tu?
0: Alah, apa ni? Dan macam mana lirik dia tu? Alah, lagu Ahmad Jaiz tu.
1: Lepas ni pasang lah
0: lagu Ahmad Jaiz. Boleh lah Rio, lagu Ahmad Jaiz.
1: Apa tu?
0: Umpan jinak di air tenang.
1: Umpan apa?
0: Umpan jinak di air tenang. Apa ni? Apa lagu Ahmad Jaiz yang popular? Budi Setahun Segunung Intan. Tak yang popular lah. Khabar Wantuk itu yang itu nah kan. Yang apa lagu-lagu lama lah. Macam mungkin belum lagi sampai ke tahap nak melayan lagu macam itu eh.
1: Belum eh? Masih lagi genre-genre je lah.
0: Tapi percayalah ya? percayalah akan datang tu, akan melayan juga lagu macam itu. Cik Ponti, lembaran terakhir betul lah. Thank you. Sahabat kita.
1: Betul lah tajuk
0: membantu,
1: tu.
0: Membantu ya. Lembaran terakhir ya. Baiklah.
1: Lembaran terakhir.
0: Baiklah, kita akan cuba mencari na na na na na, na. Bisikan keluhan hasrat hati.
1: Aduh.
0: Hamba ke laut dah.
1: Habis awak baik.
0: Habis awak rusak keset.
1: Well, jadi kita balik kita punya topik lah. Tapi kita pagi Ainin, apakah barang ataupun makanan yang orang gasak mahal tapi masih lagi uang boleh terima dan beli ya?
0: Sebab kualiti lah aku rasa.
1: Kualiti kan?
0: Contohnya macam telefon lah.
1: Fungsi dan kualiti.
0: Macam hempong.
1: Hempong.
0: Contohnya jenama buah. Contohlah jenama buah. Uang suka beli. Sebab apa? Mungkin sebab kualiti ataupun mungkin hasil yang dapat daripada handphone tu. Macam gambar ke ataupun video kan. Dia macam kawan tu puai hati lah.
1: Betul. Lagi satu yang jenama buah tu,
0: jenama buah
1: dia punya security.
0: Security.
1: Security.
0: Security ke security?
1: Security. Sahaja kan. Security dan sangat secure.
0: Baiklah ya.
1: Jangan baiklah, jangan baik.
0: Dia sebenarnya handphone-handphone yang macam berharga lebih mahal ni, dia punya update security ataupun orang khabar apa ni, kalau bahaya khabar antivirus lah, macam antivirus lah. Dia punya update tu bertahun-tahun. Maknanya kita boleh pakai handphone tu dalam tempoh yang lama lah. Dalam tempoh yang sampai bertahun-tahun. Handphone yang model-model security dia tu,
1: security
0: ketahanan untuk apa virus lah, daripada serangan virus tu. Dia bertahan dalam 1-2
1: tahun.
0: Ha, 1-2 tahun ajen.
1: Lepas tu
0: dia punya update dia tu. Oh. Lepas tu dah nyamuk update dah. Sebab tu kena beralih handphone lain.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau orang nak pakai masih boleh pakai. Cuma beza dia bertahan 2 tahun. Kalau orang menggunakan handphone tu untuk harian macam letak aplikasi bank-bank, online, penting kena ada security tu.
1: Ya, betul.
0: Kalaunya memang boleh dapat
1: senang
0: boleh,
1: orang godam.
0: Senang digodam. Itulah puncanya.
1: Ya.
0: Tapi kalau nak guna apa ni, aplikasi yang biasa, maknanya melibatkan keselamatan data ni ataupun duit, memang kena beli beli yang biasa punya apa? Tengok pada keperluan lah kan.
1: Betul. Macam ni lah, macam Lin Luvia khabar.
0: Lin Luvia?
1: Dia khabar ayam gepuk dan juga telefon jenama buah.
0: Jenama buah ya. Empong.
1: Empong. Lepas tu ada yang balai, ayam gepuk tu serius lah. Kenapa harga mahal benar ya? Hari tu masuk kedai tengok harga je. Terus keluar. Tak jadi nak beli.
0: Awak ni siapa? Kartun ke? Awak ni siapa? Katun ke?
1: Katun sikit lah. Kadang-kadang hidup saya penuh katun.
0: Ayam gepuk ya. Khabar ada yang di Juni Lambok ni, di khabar mahal ya.
1: Betul. Tapi di kalau yang ni, kawan aku selalu ajak, moh ayam gepuk, moh ayam gepuk, dia khabar. Boleh, tapi orang belanja lah.
0: Tak apa. Dia tak kaya. Kawan kaya tak apa.
1: Nasib baik kamu kaya. Aku ikut je.
0: Oh, gitu ya. Oh, mentang-mentang kawan kaya.
1: Itulah pasal.
0: Aduh. Kita layan lagu dulu ya.
1: Mak kita.
0: Jadi moral daripada cerita tu,
1: kena ada kawan kaya.
0: Ya, betul ya. Lambatlah aku ni. Layan Asy FM.
1: Bye-bye.

0: Ikan dalam kolam. Ya, lagu ni pun ramai juga orang-orang kita yang suka karaoke lagu ni kan.
1: Betul. Termasuklah aku.
0: Ya. Oh. Ikan dalam kolam ni, inilah artis asal kan, Hussein Bawafi. Tapi dah dibawai dalam banyak versi dah.
1: Betul. Di dangdut pun ada.
0: Didangdutkan, diremixkan, di-aikan. Ikan dalam kolam, dia macam apa eh? Dia gambarkan wang kan? Dengan ikan. Eh? Apa? Macam mana? Ikan dalam kolam ni, dia macam lirik dia tu. Dia punya apa, pembayang. Masuk pembayang dia tu kan.
1: Metafora.
0: Metafora. Ah, metafora ya. Oh, itu namanya metafora ya.
1: Yeah.
0: Oh, terima kasih Sifu. Terima kasih Sifu.
1: Yai.
0: Aku nyam tahu. Nyam tahu tu.
1: Metafora lah kan.
0: Wang yang macam orang yang tahu mungkin sebab benda tu kan, perkataan tu aku nyam pandai.
1: Aku pun baru belajar juga. Entah-entah salah kan.
0: Betul lah tu.
1: Metafora tu macam kita membayangi kan. Contoh langit hitam, langit mendung, membelenggu perasaanku. Macam tu.
0: Oh, macam dia apa ya, kabar untuk
1: perumpamaan nak, macam tu lah.
0: Perumpamaan. Itulah tandanya mau. Diam-diam tandanya mau ya. Okey lah, itulah, lupakanlah pasal tu. Kita nak, aku nak kongsi sikit lah ya. Mungkin sorotan lah ya. Sorotan untuk perlawanan Brazil dan juga Norway ya. Okeylah, aku sampaikan sini untuk pengetahuan rakan-rakan kita lah.
1: Ya, betul.
0: Dua gol daripada Erling Haaland memacu kejayaan 2-1 Norway ke atas juara dunia 5 kali Brazil. Pada pusingan aksi 16 Piala Dunia, pusingan terbalik aku cakap. Pada aksi pusingan 16 Piala Dunia di Stadium New Jersey hari ini awal-awal pagi intai lah. Lebih menarik, dua jaringan membolehkan Haaland kekal jadi pencabar kepada Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Bukan Maple. Dalam perebutan kasut emas, menyaksikan ketiga-tiga ini dan memastikan 7 gol. Norway membuktikan reputasi besar Brazil. Hanya pernah menghadirkan rasa gerun. Gini mengekalkan rekod baik ke atas gergasi Amerika Selatan. Memang Norway-nya pernah kalah dengan Brazil setakat inilah. Keputusan ini berjaya mengulangi pencapaian 28 tahun main menyaksikan Norway juga menang 2-1 ke atas Brazil pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 1998. Pada masa tu umur aku baru ajak 15 tahun. Sebelum itu, kegagalan Bruno Guimaraes menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-13 menjadi bayangan kekecewaan buat Brazil pada penampilan kali ini. Macam mana pun, kedua-dua pasukan seakan-akan jumpa sebang jawapan sepanjang 45 minit sebab jaringan habis sampai habis masa dibunyikan lah. Sampai 45 minit yang pertama tu, Haaland terpaksa menunggu ke minit 79 dan menjaringkan gol sebelum penyerang Manchester City itu merobek gawang Brazil buat kali kedua pada minit ke-90. Dan juga yang jaringkan gol. Hebat Haaland ya. Brazil mampu merapatkan kedudukan hanya daripada sepakan penalti Neymar pada masa kecederaan. Tapi dah terlalu lewat lah untuk mengelakkan daripada tersingkir. Betul, dah terlalu lewat.
1: Dah tersingkir dah.
0: Dah tersingkir. Jadi Neymar terduduk menangis.
1: Yalah.
0: Aku kira ada Piala Dunia dan yang paling penghabisan lah. Lepas ni dia nak main Piala Dunia lagi dah. Piala Dunia 4 tahun sekali
1: dia. Terakhir dia lah main
0: Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Oh,
0: 4 tahun lagi. Memang dia dah umur 40 dah pun aku rasa. Sekarang ramai pemain yang umur 40 pun main sekarang. Macam pemain apa ni, penjaga gol Capo Verde.
1: Kan? Yang viral tu ya.
0: 40-an juga umur dia. Macam pemain England, macam Harry Kane sekarang ni yang tengah main sekarang ni kan. Dia pun antara yang dah kabar wang untuk kuda tua.
1: Kuda tua
0: tapi tua tak tua lah, kuda macam power lagi.
1: Masih kan? Padu.
0: Masih padu lagi. Itu dah second sebanyak perkongsian daripada apa ni, sorotan Piala Dunia perlawanan pusingan 16 antara Brazil dan juga Norway. Nanti keputusan daripada masa ke masa yang sekarang ni tengah berlangsung, kalau boleh pandang dekat TV pun boleh juga, saya langsung sekarang ni dekat TV. Okey. 3-1 England, 3 Mexico, 1. Wah, mantap. Kecewa aku. Aku sebagai penyokong Mexico lah.
1: Benar.
0: Lady Gaga, Rain on Me. Syafem.
1: Mana mah?

0: Ya, terima kasih Aisyah FM, 10.39 minit pagi. Yeah, Mexico menjaringkan gol entah melalui penalti. Dan sekarang kedudukannya 3 England, 2 Mexico. Dan sekarang Mexico sedang bertali arus menyerang ke pintu gol England ya. Nyamoh nak aku nyamoh jadi penyampai bola nyamoh.
1: Ada harapan ke Ham?
0: Ham harapan.
1: Tapi kelak ali-ali seri.
0: Itulah harap-harap menang lah. Sebab pakai baju Mexico ni. Tapi kan nunjuk kan.
1: Masih ada masa kan. Masih ada masa. Tiada yang mustahil deh. Segala yang Tuhan tentukan.
0: Ya nah. Okey, Nizam belanja. Terima kasih Nizam.
1: Ya.
0: Abang Nizam kita, terima kasih kerana bersama-sama kami ya. Memilih kami sebagai teman pagi ni ya.
1: Ya betul.
0: Baik, kepada yang apa ni sedang dengar kami, kalau nak menghubungi kami untuk apa ni komen ataupun mungkin nak kongsi-kongsi cerita kan.
1: Mm-mm.
0: Pasal barak kan.
1: Mm-mm.
0: Dan pasal barak dah hegak pula. Apa ni kita punya topik lah.
1: Kan?
0: Boleh kongsi-kongsikan.
1: Yeah.
0: Okey, antara barang-barang selalunya wang beli aku ni idea lah. Wang akan beli barang kemas.
1: Aha.
0: Jam tangan.
1: Mm.
0: Betul.
1: Betul.
0: Yang berjenama.
1: Betul.
0: Barang kemas ataupun barang mai lah. Orang beli walaupun mahal.
1: Dengan apa? Bag.
0: Bag.
1: Bag kulit lah.
0: Sebab benda tu ada nilai tau. Ada nilai. Dia bukan beli sebab bukanlah nak menunjuk. Mungkin dia simpan. Barang hegak tu nilai tu boleh naik.
1: Contoh, kan?
0: Macam barang macam mai boleh naik lah. Dia punya nilai dia. Sebab tu dia beli.
1: Kalau jam tangan boleh ya?
0: Jam tangan pun boleh.
1: Oh.
0: Jam tangan ada nilai dia. Dia makin lama makin naik.
1: Oh.
0: Makin lama dia makin naik.
1: Yang berjenama lah.
0: Dan kabar tu bukanlah lambang apa? Lambang bukan lambang kemewahan. Bukan setakat lambang kemewahan, lambang kejayaan. Tapi dia boleh naik nilai dia tu. Sebab tu wang kabar. Uy. Wow, mahal ni jam.
1: Mm-mm. Lagi antik, lagi mahal ya.
0: Siapa yang sponsor mama? Habis nanti ya. Kalau anda yang bukan jenis yang mungkin orang kata Dian ni pakai jam ni selalu yang mampu ai kan. Ni mesti ada wang sponsor ataupun wang manager. Rupanya jam itu kabar orang tu. Apa tiruan
1: kopi ori.
0: Kopi ori. Ai kopi ori pun
1: mahal juga sekarang.
0: Kena tangkap ai kala. Oh, yang pakai original.
1: Oh ya, nyembuli ai.
0: Contohlah ya, macam kereta mewah pun orang beli walaupun apa mahal.
1: Mm-hmm.
0: Itu pada yang berkemampuan lah.
1: Betul betul betul.
0: Sanggup membayar kabar untuk membayar dengan harga yang premium. Lagi satu sebab minat Rio. Minat. Wang tu dah minat barang tu, dia tetap akan beli.
1: Sanggup eh.
0: Contohnya macam apa eh? Lukisan ke?
1: Lukisan.
0: Dia minat seni. Dia minat seni, dia memang minat seni. Dia suka beli lukisan, dia letak kat dinding rumah. Kan? Dah memang dia minat. Walaupun mahal, lukisan mestilah mahal kan?
1: Betul
0: kan?
1: Betul. Ada yang lagi-lagi yang apa yang ada nama artis yang ada nama kan?
0: Iya. Dah minat, dia mestilah beli.
1: Betul macam orang kata minat kan? Lagi satu yang mungkin orang akan beli juga adalah tiket konsert.
0: Kan? Sebab minat.
1: Kan?
0: Macam Ajih lah. Tanpa dia orang Hulu Selangor. Macam Ajih lah.
1: Macam aku lah.
0: Macam orang dan you.
1: Ya.
0: Awak pergi kita lah.
1: Ya, kan? You.
0: Oh, maknanya orang memang ni lah. Walaupun konsert, tiket konsert tu mahal.
1: Mahal.
0: Tapi tiket konsert memang mahal Rio.
1: Beratus pun boleh
0: beratus,
1: beli.
0: Beratus.
1: Ada yang ke paling depan tu paling depan ada yang puluh ribu ada. Yang paling modern pun 1,000 lebih pun ada. Itu paling modern.
0: 1,000 lebih?
1: Ada yang artis yang aku minat ni lah. Ariana Grande ni kan.
0: Ariana Grande beli ke?
1: Ya, ada lah beli. Oh, tidak sanggup saya. Belum sanggup.
0: Lagi,
1: Dan paling depan pun 10 ribu di.
0: 10 ribu? Dia punya harga tiket.
1: Tapi ada juga orang beli di.
0: Ada beli.
1: Ramai tu.
0: Biasanya dia akan macam promo dulu. Sebelum konsert tu. Mungkin konsert tu hujung tahun. Awal tahun atau pertengahan tahun dia dah promo dah. Nyap sempat orang nak pergi memang habis dah tiket.
1: Betul.
0: Walaupun gasak macam mahal.
1: Mahal betul.
0: Bukan mahal ke tiket.
1: Orang
0: beli juga.
1: Masih ada war kepada itu. peperangan membeli tiket konsert.
0: Maknanya masih lagi uang apa? Kawan-kawan tu
1: sanggup lah. Walaupun
0: betul,
1: mahal.
0: Betul.
1: Itulah antara barang-barang yang orang masih sanggup. Walaupun sebenarnya perasaan dia tu sekejap aja kan, kalau mana konsert kan. Kan kita kompo duit tu punya lah berbulan-bulan. Tapi kejadian itu adalah satu malam dan beberapa jam sahaja hajen. Dua jam, tiga jam hajen.
0: Yalah.
1: Dan kompo duitnya berbulan-bulan.
0: Iyalah kan.
1: Tapi disebabkan minat.
0: Ya, disebab minat.
1: Itulah puncanya.
0: Itulah yang menyebabkan Rio tu terbeli juga. Tapi ong kosa apa ong beli itu?
1: Paling mahal 400 lebih lah.
0: Artis Indonesia ya.
1: Artis Indonesia ni kita modern je.
0: Modern juga.
1: Yang mana lah modern beratus juga.
0: Amboi, memang dah minat. Beratus yang modern kau ya.
1: Aduh. Apa aku khabar?
0: Baik aku pergi konsert ni jelah. Pergi konsert kedua kahwin peri.
1: Boleh juga kan?
0: Boleh beli burger. Kan? Beli burger dekat

0: pun entah agak
1: harga harga satu mineral water satu tu RM5. Ada yang
0: what? Mineral water.
1: Oh yeah, mineral water.
0: One ringgit.
1: Bukan one ringgit. One bottle, five ring eight.
0: One bottle, five ring eight. Oh no. Okay, apa-apa terus bersama kami Asyaf yang kita layan lah ya.
1: Ya, mau melalui dah.
0: Aduh, lagu, salah lagu dah saya. Wali, nenekku pahlawanku.
1: Yeah.
0: Chef M.
1: Mine.

0: melindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak

0: Ya, minta tangguh aja nyapa tu Batin. Dapat kita tangguhkan dulu kita punya topik untuk pagi ini dan rasanya aman-aman aja naik. Aman-aman saja hari ini.
1: Lohoi
0: aja ini ya. Harap lohoi ini tu berterusanlah sampai pukul 12:30 hari kelar. Ya, berbohong kita sambung lagi kan. Okay, lepas berita dalam Dalik Yakun, pembaca berita pun dah bersedia.
1: Ya, dan nyam sabar dan Nin.
0: Nyam sabar untuk menghayati. Vokal beliau.
1: Ya, membagi tahu berita hari inilah.
0: Apa benak pun Rio.
1: Apa khabar?
0: Entah tu lah. Kadang-kadang kita rasa macam apa benak yang aku khabar kan.
1: Macam ada abang-abang apa ni khabar tadi. Abang Noor dia khabar. Hai DJ yang berpeta. Padahal kita berbelem dengan sini ni.
0: Ya, apa berbelem kan? Berbelem-belem kita. Baik, kita bagi ruang untuk berita dalam Dialek Jakun sekejap aja lagi ya.
1: Ya.
0: Lepas itu kita jumpa balik lah. 11:15 minit pagi.
1: Yeah.
0: Jumpa lagi. Kejap lagi. Aisyah FM.
1: Moin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jagoan yang akan disampaikan oleh Laili Aping. Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buwayan, imej positif negara turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Jelas beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga. Apabila Malaysia berjaya mendapat akses pada salah satu telaga simpanan gas terbesar di dunia, iaitu di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepusatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pendalaman. Usaha tersebut untuk memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan untuk memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepati perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masika. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kejayaan sesebuah negara empat lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung pada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis, berkomunikasi dengan berkesan, menyesuaikan diri dengan perubahan serta kerjasama merentasi budaya dan sempadan. Hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep dah pun diluluskan tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan di bawah Budi Madani Diesel, Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat pada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Menurut Kementerian Kewangan MOF, jumlah itu melibatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung, lebih 22,000 di Sarawak dan juga Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan. Jelas MOF, penambahan kuota berkenaan mengambil kira keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi dalam kalangan pemilik pick-up dan juga jeep, termasuk untuk kegunaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta perjalanan ke kawasan luar bandar dan juga pendalaman. Sektor pertanian di daerah Seremban, Negeri Sembilan terus menunjukkan prestasi yang memberasangkan apabila mencatatkan nilai keseluruhan pengeluaran berjumlah RM45 juta untuk tahun tentunya. Perkembangan positif itu membuktikan pertanian kekal sebagai antara penyumbang penting pada pertumbuhan ekonomi negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun Buwayan, sebanyak 14,671 tan metrik pelbagai jenis tanaman dan produk hiliran berjaya dihasilkan dari kawasan seluas lebih 40,000 hektar daerah berkenaan untuk tempoh yang sama. Seorang lagi rakyat Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Macau serta disyaki menyeludup hampir 3 kilogram heroin bernilai kira-kira RM2.09 juta untuk bulan tentunya. Desakan memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dengan dadah dan negara ikan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Dato' Husin Omar Han Buwayan semakan mendapati jantan itu punya 2 rekod jenayah narkotik melibatkan Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Jelas dia, dadah berkenaan disorokkan dalam tin sardin yang dibungkus bersama dengan biskut sebelum dijumpa dalam bagasi suspek sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Macau. Sukan Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan sebanyak RM35 juta untuk memperkasakan pembangunan 3 sukan di negeri itu sebagai usaha melahirkan lebih ramai atlet yang mampu mengharumkan nama negeri di peringkat kebangsaan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Buwayan, inisiatif itu juga merupakan usaha kerajaan memperkukuhkan pembangunan sukan bermula pada peringkat akar umbi sekaligus memastikan bakat baru dapat dikenal pasti dan juga digilap. Dia berwayat sebanyak RM2 juta diperuntukkan untuk sukan bola sepak, RM1 juta untuk bola jaring dan RM500,000 untuk sepak takraw. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai bila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu.
Kekalahan tersebut turut memanjangkan Badi Barzil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil macam hari dicatatkan di Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas masih ika semakin sengit. Tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ika dan Desmo turut mengintai rekod legenda Perancis Just Fontaine. Yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dan itu sekian berita jagung dari Ashik FM. Berita disunting oleh Muhammad Nur Man Arub dari Pusat Berita RTM. Raihkan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: dengar Radio Malaysia HFM. HFM.
1: Apa khabar orang di sini, Baik Hajan? Orang di sana, apa kabarnya? Orang ke Wang?
2: Wang.
1: Okey, kita jumpa balik 11-12. Itulah khabar Wang tu. Apa ni, pasukan yang aku sokong eh. Selain kalau Asia, aku suka Jepun, Rio. Dah pun khabar buka bungkuih lah. Dah pun apa ni, khabar Wang tu pulang awal. Dan hari ni Mexico pula yang apa ni pulang selepas tewas kepada England eh. Ada yang menangis aku tengok.
2: Itu normal lah ya.
1: Normal. Itu kekecewaan itu biasa.
2: Ya. Yeah.
1: Okeylah, nyapai. Baju yang aku pakai Mexico ni aku pakai je lah.
2: Pakai je lah.
1: Kita nyapai lah terlampau itu kan. Kita pakai je lah.
2: Pakai je lah.
1: Janganlah kawan usik-usik tu biasa lah. Buat yang tahu je, buat yang dengar je. Okey, baik. Kita sambung semula untuk hujung-hujung ni. Sebelum kita tutup tirai 12 tengah haik lah. Baik. Topik kita teruskan juga. Kalau ada kawan-kawan lagi yang nak komen, boleh komen juga berkenaan dengan apa ni, topik kita pasal satu barang yang kita beli juga ataupun membeli barang tu walaupun harga ataupun nilai barang tu tinggi ke mahal kan. Ada komen yang bahu ke dekat Facebook?
2: Ada daripada Miza aja dia kata ni. Sekarang ni barang keperluan lah.
1: Barang keperluan?
2: Harga makin naik ke banyak. Tetap orang akan beli. Kalau minyak paket tak ada, minyak botol lah dibelinya. Beras pun sama. Mesti tak nak tukar beras jenama lain kan. Harga naik tetap beli.
1: Betul-betul. Kalau beli beras ni, apa aja beras yang ada di kedai tu kita beli lah. Walaupun beras tu kita cari beras yang biasa, mudah kan. Tapi kalau dah hamp, kita beli je beras lain.
2: Betul-betul.
1: Barang-barang keperluan tu memang, itu memang kena beli. Memang wajib beli. Okey, seorang lagi ni namanya Muhammad Faizari Sabudin. Sahabat kita daripada dalam RTM ni lah. Ikan sardin tin. Ya, betul. Ikan sardin tu makin lama makin harga dia naik kan. Betul. Kalau ada jenama tu yang itu lah, dalam RM10 dah takut kan. RM10.
2: Terakhir kali aku beli RM5 je. RM5 je harga dia.
1: Dah berapa tahun yang beli sardin?
2: Ya juga kan.
1: Dah berapa tahun yang beli sardin?
2: Itu aku khabar. Terakhir kali aku Masa tu sekolah lagi. Tingkatan berapa macam tu lah. RM5 lagi. Tapi sekarang dah RM10 dah.
1: Itu tin besar. Dia kan ada tin besar, tin sedang, tin kecil. Masa zaman aku ke sekolah main, umur aku berapa? Macam 10 tahun, 12 tahun kot. Tin sardin kecil tu, singgit setengah je.
2: Oh ya?
1: Tin sardin kecil tu, singgit setengah je. Singgit 50 sen dah dapat dah.
2: Kalau yang besar?
1: Itu pun jenama yang okey tu.
2: Yang popular tu lah kan.
1: Ada yang kalau yang modeh main ham. Main ham jenama yang modeh-modeh ham. Sekarang macam-macam jenama ada kan.
2: Ada satu jenis tu je.
1: Ada yang modeh. Tapi sekarang yang ada satu, dua jenis, tiga jenis je. Singgit setengah. Lepas tu yang sedang dalam RM2 lebih.
2: RM2.40.
1: RM2.50.
2: Yalah zaman on kan.
1: Lepas tu yang sardin besar tu. Barulah harga dia dalam RM6.
2: RM6
1: kadang-kadang RM5 lebih. Dekat-dekat RM6.
2: Yalah, mudah kan? Betul-betul mudah. Tapi sekarang dah 10 ya.
1: Sekarang kalau yang tin besar tu kan, tin besar tu dah apa ni, dah RM11 ada.
2: Kalau
1: tengok ke tempat lah, ada setengah tempat RM10 lagi. Ada yang RM11. Yang tin besar tu memang mahal. Kalau yang jenama lah, kalau yang kurang sikit tu mungkin ada RM7
2: kan. RM6 lebih.
1: Cerita pasal apa sardin dalam tin ni kan. Macam apa perut di cacing di dalam perut seolah-olah mengerti.
2: Itulah. Kuatnya.
1: Seolah-olah dia yang tahu.
2: Dah terbayang-bayang dah.
1: Sabar ya.
2: Sabar
1: ya dalam perut. Itu nah khabar tu ya. Walaupun benda tu dah meningkat harganya kalau dibandingkan zaman main kan. Tapi orang tetap beli juga.
2: Betul.
1: Macam orang dah lamanya beli memang lah.
2: Ya, nyam tahu dah.
1: Nyam tahu. Aku pun pernah terkejut tau. Aku pernah satu masa kami lah keluarga lah, aku rumah-rumah kan, nenek kan. Hmm. Dah lamaknya makan luar tau. Ha-ha. Lama betul. Aku rasa the can nak 7 bulan.
2: Oh, lama tu.
1: Ha, jangan makan luar. Memang jangan makan, jangan makan luar. Memang beli masak ni, beli masak. Sekali pergi makan luar, terkejut dengan harga makanan, terkejut. Harga makanan tu sangat-sangat terkejut dengan harga makanan sampai kita biar betul harga makanan macam ni. Ha, then memang ada kenaikan lah. Kalau orang yang biasa makan ke luar memang akan terkejut.
2: Siapa yang biasa makan luar dia yang terkejut lah.
1: Lepas itu ini aku pun terkejut. Dia kata, "Ai, mahal betul you. Dekat kantinnya mahal." Itu orang banding kantin. Kantin memanglah modern. Rancangan makanan tambahan. Bukan RTM ya, RMT. Rancangan makanan tambahan itu memang modern, yang mahal lah. Kalau kena beli pun hegak dia modeh kan. Kalau nasi masih lagi, nasi lemak masih mahu dapat, mahu dapat dalam RM2 ke singgit lebih apa. Singgit lebih dapat lagi lah. Itulah bezanya.
2: Betul-betul. Ada yang
1: ada yang telefon kah?
2: Ya, ada yang membuat panggilan.
1: Okey, harap-harap rakan-rakan kita.
2: Iya.
1: Selamat pagi. Hello. Siapa di sana?
3: Ini Mamat Nor.
1: Mamat Nor daripada mana, Mamat Nor?
3: Daripada Pekan.
1: Daripada Pekan. Orang kita kah?
3: Bukan orang Melayu.
1: Orang Melayu daripada Pekan Pahang eh?
3: Ya. Jadi saya dengar topik tadi masalah ikan sardin ni.
1: Dia bukan pasal ikan sardin, Mamat Nor. Dia macam barang, harga barang. Walaupun mahal macam mana, orang tetap akan beli juga. Walaupun barang harga barang tu macam tinggi, orang tetap akan beli. Apa sebab dia? Macam Abang Mak Nur, contohnya macam tadi, contoh sardin. Ikan sardin dalam tin. Walaupun harga mahal, orang tetap akan beli. Kalau barang-barang lain, macam mana? Kalau Abang Mak Nur sendiri, macam mana pula?
3: Kalau saya sendiri, macam beras.
1: Beras, ya betul? Yeah. Barang keperluan, beras, kan?
3: Beras, keperluan hari yang kita makan, kan? Beras, kita walaupun mahal, pasti kena beli juga.
1: Yalah, betul.
2: Sebab kita makan benda itu setiap hari.
3: Kalau orang kata kalau gula tu untuk air tu, air masak kita boleh minum kan.
1: Betul.
3: Tapi beras, kalau tak ada beras macam mana makan?
2: Betul. Sebab beras makanan ruji.
1: Makanan ruji kita. Dia kata orang tu kalau benda lain tak ada tak apa. Yang penting beras. Walaupun lauk tak ada.
3: Lauk tak ada tak apa. Macam ada beras.
1: Ada beras. Betul. Masak nasi, kita makan lah cara mana kita nak makan kan.
3: Itulah. Itu saya punya pendapat lah. Tapi orang lain saya tak tahulah.
1: Ya, betul. Contoh macam lain-lain tu, macam mana? Macam barang kemas, mungkin orang tetap akan beli walaupun harga dia makin mahal.
3: Tapi gini, barang kemas tu gini. Dia kalau dia beli barang kemas, sekali kalau tak ada duit atau kata apa, dia gadai lah kemas tu.
1: Yalah.
3: Untuk buat belanja harian, kalau ada duit.
1: Maknanya itu dia macam simpanan ataupun pelaburan lah. Jangka panjang lah kan. Macam Cik Mat Nos ada menyimpan benda-benda macam tu ke? Ataupun memang macam mana? Kalau emas ke?
3: Emas tak ada lah. Kita simpan kewangan je lah.
1: Simpan-simpan duit dalam bank ya. Yalah. Dan macam Abang Nos ni pun dah berapa? Dah berapa umurnya? Berumur jugalah kan?
3: Agaknya berapa? Cuba DJ tembak sikit.
1: Oi, kurang. Saya tak berani nak tembak. Suara, daripada suara kita tak berani nak tembak. Tak tahulah kalau Rio, tak tahulah kalau dia boleh tembak. Saya rasa dalam 50-an mungkin.
3: Lebih.
1: Tapi
3: saya 70.
1: Tapi suara nampak Abang Mak Nor ni jenis yang aktif lah dalam hidup mungkin.
3: Betul. Saya aktif dalam bidang dekat perpustakaan sebagainya. Dan berkhidmat untuk sukarelawan ni.
1: Maknanya aktif dalam aktiviti sukarelawan. Yalah, kita dalam umur-umur emas yang macam tu, kita tak boleh biarkan diri kita tu macam, yalah, kita duduk je kan.
3: Memang tak boleh. Kalau duduk saja nanti jadi ada masalah segi mental, segi apa, macam-macam.
1: Betul. Yang penting kita kena ni lah. Kita kena apa? Kata orang tu sentiasa aktif. Dia tak kisah tua ke muda, walaupun
3: dia yang, tak kisah.
1: Yang muda pun, betul. Kalau kita duduk saja pun bosan.
2: Betul.
3: Bosan.
1: Mesti ada suatu benda yang kita nak buat aktif. Okeylah, semoga dipermudah urusan, diberi kesihatan baik untuk Abang Mano. Teruskan beraktiviti jugalah.
3: Sebab saya pun biasa dengar CSN.
1: Ya. Di pekan di mana? Pekan di mana Abang Mano?
3: Pekan Kuasan Nenasi.
1: Nenasi. Okey, faham abang.
3: Jadi saya biasalah pergi jalan kat kawan-kawan ni kat Meranti, Landai, tu biasa.
1: Betul. Masyarakat kita di belah sana kan. Okey, Pak Mano.
3: Saya apa ni biasa dengar. Kadang-kadang tak dapat asyik sini sebab kadang-kadang sahur, kadang-kadang okey lain dia.
1: Sekarang ni menggunakan frekuensi lah. Dengar di radio lah.
3: Dengar radio.
1: Boleh jelas jugalah dapat steam.
3: Boleh je adjust gitulah tengok macam mana.
1: 102.5 saja kat sana kan.
3: Saya adjust gitulah.
1: Kalau Abang Makno ada telefon, kalau ada masih pakai apa menggunakan telefon pintar tu, boleh muat turun aplikasi RTM Click tu. Boleh dengar jelas kat situ. Tapi saya faham orang-orang lama dia suka dengar pasang radio.
3: Betul.
1: Macam saya pun kat rumah saya ada lagi kotak radio tu. Suka pusing-pusing tuning radio tu. baru kata orang tu ada feel dengar radio. Kan?
3: Lagipun macam dulu saya radio dah lama. Ingatlah dulu National yang bodi kayu.
1: Betul.
3: National bodi kayu pakai bateri.
1: Betul. apa radio-radio lama yang apa ni yang kita dengar kotak besar tu kan.
3: Kotak besar sebab boleh guna lagi kan, boleh pakai sayang.
1: Yalah betul.
3: Itulah.
1: Mengimbau kenangan. Betul, saya pun apa ni antara generasi yang sama-sama lahirlah tahun 80-an, merasa semua benda tu yang kita bila dah tak ada benda tu, kita rindu pula nak ada benda tu. So kita tu yang kita cari tu di pasar-pasar karat tu. Okey Abang Mano, terima kasih banyak.
3: Okey, terima kasih. Jadi baiklah. Balik kaki sikit, jangan mandukan jalan laju-laju, bahaya.
1: Betul. Sama juga untuk Abang Mano. Terima kasih banyak.
2: Betul.
1: Itu dia.
2: Apa makna dekat nasi nasi walaupun mahal, bukan nasi, berai walaupun mahal.
1: Sabar dulu. Beli buah dulu. Baru jadi nasi. Member nak cepat. Sabar ya dalam perut ni.
2: Sebab selalu beli nasi terus je.
1: Ya. Betul lah kan.
2: Beras lah kan. Beras walaupun mahal, kita akan tetap beli juga.
1: Tetap beli juga.
2: Tapi tu kita kan orang Malaysia. Dan khabar apa, benda tu kita setiap hari kita makan nasi. Kalau kita nak makan nasi, belum lagi makan nasi, kita khabar belum makan. Contoh, padahal nanti dah makan mie, belum makan.
1: Yalah, khabar untuk beras kita beli kan.
2: Beras kita beli.
1: Inilah lagu teh. Bila ada umur-umur macam ni, dengar pula radio-radio lama, mesti nak dengar lagu macam ni.
2: Aman.

0: Eh, Mila, mana kau Mila?
1: Mila?
2: Mila senaman ni, Abah.
0: Senaman?
2: Ya.
0: Pagi-pagi senaman, buat apa pagi-pagi ni?
2: Senaman lah, Abah. Senaman kan jaga kesihatan tu bagus.
0: Senaman apanya pagi-pagi minggu ni? Orang nak tidur lagi ni.
2: Abah ni, tengok Abah tu kan dah bulat duduk tak kursi je. Jaga kesihatan diri, yeah. Kan bagus?
0: Nak buat macam mana lagi? Abah dah macam ni, dah bulat ni. Nak buat macam mana?
2: Abah, jangan cakap Abah bulat je. Abah memang kena senaman.
0: Ya ke? Senaman apanya?
2: Senaman ni untuk jaga kesihatan. Kita boleh mengurangkan kolesterol dalam badan. Dan perpeluhan tu bagus, Abah.
0: Ya ke?
2: Jadi selepas ni, Abah kena amalkan senaman. Nak ikut ni lah selalu. Macam ni, Abah.
0: Okay, go.
3: Amalkan gaya hidup sehat. Teruskan setia bersama kami. Radio

0: variasi nanti dengan lagunya Ratu Hatiku. Okey lah, baik. Anda yang masih menonton di live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Dalam 15.1K yang dah like kami, terima kasih banyak lah ya. Okey, topik pagi kita ulang siar balik. Apakah barang atau makanan yang anda rasa mahal? Ada yang komen bab-bab makanan jugalah. Antara dia ni soalan lagi ni, Emilia Avis. Dia jawab durian.
1: Musim kan, musim.
0: Ya, sekarang musim. Mohai Wang bercerita pasal durian. Sampai kami kadang-kadang hangop gawang orang temuan ni. Ada bau durian dalam ni. kan. Okey, sekarang durian tahulah, lambakan durian ni mungkin kurang baiklah untuk yang pengusaha penjual durian lah. Ya. Sebab nyap berhegak dia nyap memberangsangkan kan, sampai jatuh 2 ringgit 3 ringgit sekilo. Kelebihan kampung ya, 2 ringgit 3 ringgit sekilo dia yang kampung. Ada yang jual satu bakul 10 ringgit. Kalau dia yang mungkin nin apa kabar untuk musang mungkin mungkin lebih ikan, tapi itu pun nyap berapa mahal lah.
1: Jadi modek
0: kalau nak makan durian yang jenama yang musang-musang tu, boleh lah. Sekarang tengah mode kan.
1: Penggemar-penggemar bolehlah.
0: Oh, gemar durian dia?
1: Aku boleh makan.
0: Boleh makan.
1: Bukan boleh makan, apa suka makan, tapi yang berapa suka bau dia mana. Dia mula-mula sedap, lama-lama pening.
0: Aku belum lagi setakat ni.
1: Belum ya?
0: Belum makan, belum menyentuh lagi. Belum sentuh duri-durian pun belum.
1: Oh, aku itu sebab beli ni nampak pulut.
0: Pulut durian. Ya, apa khabar tu, harga durian yang merundum, lambakan durian yang banyak. kalau balik kampung tu macam mana, apa ceritanya? Ada juga yang nak balik apa ni? Balik ke kampung untuk makan durian, balik ke rumah gendui, gendui nini ya. Untuk rasakan durian tu ya.
1: Ya, okay. Kalau macam pengeluaran yang terlalu banyak pun nyam elok juga kan dia.
0: Yalah. Terlalu banyak kan?
1: Terlalu banyak sampai harga lah. Kurang harganya.
0: Buat itu lah, buat tempoyak. Jual tempoyak
1: juga kan. Diolah lah kan. Krip jadi durian krip. Sebab durian kata.
0: Betul lah. Hawa. Sampai hawa.
1: Amin hawa.
0: Okey, kita dah lagu ni lah ya. Lagu-lagu lama sama-sama sambil-sambil. Sekarang ni dah 11.37 minit pagi. Daripada Mr. Oz, dengan orang yang dah berbunga lorak perak. Asyik FM.
1: Main nama.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Moi Moi.
6: Asik FM Moi Moi.
7: Asik FM.

0: Ya, lagu daripada Negara Matahari Terbit.
1: Ya.
0: Ya, Shino no ga ewa.
1: Shino no ga ewa. Iwa. Ya.
0: Fuji kazi. Antara lagu yang popular sebenarnya lagu ni.
1: Lagu ni popular.
0: Lagu ni popular. Lagu ni memang popular. Aku pun selalu dengarkan. Media sosial orang buat music lah kan. Baik, kita dah sampai di hujung-hujung tugasan kita ni. Dah dekat nak pukul 12 kejap lagi. Lakas tugas Mizi ya. Akan Amin Ali. Mizi Syarul Hamizi nama penuh beliau.
1: Macam Syaruhan kan?
0: Syaruhan, Syarul Hamizi. Nanti boleh ikuti live dia jugalah.
1: Ya, terima kasih kepada rakan-rakan yang dah komen kita punya topik hari ini.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang masih setia memanang kami dekat live TikTok Ash FM.
0: Memanang kami.
1: Memanang eh.
0: Okey, memanang.
1: Manang-manang.
0: Menang. Itulah kita bahasa kita kan manang kan. Itulah
1: ke. Aku meng, apa ada menambah
0: memanang. Buat apa ni, apa ni perkataan tu jadi kata penghubung.
1: Kata penghubung kan. Suka hati.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang komen-komen deh, siapa yang hantar komen deh, siapa lagi deh? Mana pula.
1: Kita ada Amelia Avis, Miza Aja,
0: Mamak
1: Gai Fairuz,
0: Mamak Gai Fairuz,
1: Linuvia,
0: Linuvia,
1: Muhammad Faizari, Abang Muhammad Faizari. Terima kasih.
0: Apa-apa barang mahalkah, nyapkah, itu adalah kebawaan tu ikut masing-masing lah kan.
1: Ada sebab.
0: Ada sebab lah.
1: Ada sebab minat, ada sebab pelaburan. Pelaburan dan juga makanan ruji.
0: Itu yang mulai lah, itu wajib.
1: Itu yang mulai, ya.
0: Okey, baik, sampai ke sini. Bye-bye. Jumpa lagi ya.
1: Ya,
0: jaga diri baik-baik. Jangan lupa apa?
1: Jangan lupa senyum. Jangan lupa bahagia.
0: Ya.
1: Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Pagi selalu ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Asik FM.

0: Ibrah Termiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara Eb jumpa well. Moga-moga iklim bersihat, sejahtera bersama keluarga. Saudara yang mulia, keluarga Islam nak menjaga kebersihan react. Bawa nak wujudkan suasana yang bersih serta selesa nak jadi naik tuntutan kerana ia berkait rapat sama nak menjaga kesihatan. Kebersihan maulah asas semua kesihatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksud mehmuhna maulah wajib mapak kenembek sen oi Islam yang lo mestiap tujuh is. Naik is dalam lo wajib sud cawong bo jasmani. Saudara, mun yang elek bahawa nak bersihkan ular seperti mehmu amalan-amalan nak perlulah ETL oleh Kenembek Seno Oil kerana nak merupakan usaha untuk nak elakkan react begak penyakit. And samping nak, nak jadi lambang kecantikan, kebersihan, kemas, sama ibadat-ibadat khusus seperti berwudu, bersolat, puasa, buat sebagainya. Seno Oil yang sentiasa berwudu, buat nakut wudu sama sempurna, akan nakut begak kelebihan Allah Subhanahu Taala. Antara anggota-anggota wudu tersebut akan bercahaya in akhirat. Nabi SAW bersabda sesungguhnya anak umat dia akan maduh mayik pelajar keadaan biu bercahaya in ulah kerana cahaya wudu. Nabi SAW juga bersabda barang cok yang berwudu kemudian anak nam sempurnakan wudu maka huwalah dosa-dosa nung jasad Oleh ke anak saudara sebagai nam jaga kesihatan bigakkanlah berwudu kerana sama wudu nak ulah akan bersih. Bahawa sentiasa nak menjaga kesihatan Sedara, hakdolah untuk naik kali nak InsyaAllah akan jumpa well. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik. Asik FM.

Ya, jadi kerembu nak tak sengmong lagu Nong Alim sejek genain lagu bertajuk Najik Mayik. Kenapa nak Najik Mayik? Nak cerita redeh balik jam 12 timo je seorang ejek-ejek cerita. Tapi jangan risau, ia tu ejek-ejek akan dikongsikan hiburan dan gagah untuk yang berkenembu. Yang paling penting, ia kena teruskan kesetiaan yang bersama Kandik. Jangan rel untuk memilih Kandik sebagai teman hiburan yang berkenembu. Tak kira saja elok yang berkenembu, tak kira saja elok yang berada ketika puduh. Okeylah, kenapa nak teh saya mong lagu dan macam biasa saya bertanya gah lah rakan-rakan kenapa yang sedang bersemong ketika puduh atau kira sama ada yang gagal yang kawasan-kawasan perantauan yang bertugas yang kawasan-kawasan makedai dan yang berada yang kawasan-kawasan mabek tu bertugas lah sekarang tu mungkin mabek nak tengah cedut memin darian tengah berjaga darian tengah umrona cedut memin telui kena umrona berumput memin anona member wajib tap-tap, member bayar macam-macam. Kalau tak sabda, aduh, hai cerita, enak lah. Jadi, harap you member dalam keadaan yang sihat, memin-mukmin kuih, laptop, menihil.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasamai Adib Perloi, Ariza Izin Rejemi. Gas seterusnya. Pembangunan modal insan Bukaliti menjadi teras utama kemajuan negara kata mendepani perubahan teknologi, cabaran global, perkumpulan dunia digital masa hadir. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kejayaan sebuah negara tak lagi hanya ditentukan ia kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kualiti modal insan dan mampu berfikir secara kritis, berkomunikasi dengan berkesan, menyesuaikan diri dengan perubahan serta bekerjasama merentasi budaya rusun padan. Ijeng Oi, 50.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masak ISOS setakat 3 Julai canuk, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masak paket bersubsidi rumah kekang ketirisan ke pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Faziah Saleh Kisureh, aplikasi dibilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 AJI turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap gecek. Sementara AJI Dr. Datuk Faziah berkata, kementerian bercadang dan perkenalkan penggunaan MyCard ruciri kod QR bagi urusan pembelian minyak masak paket bersubsidi. Cadangan AJI sedang diperhalus menerusi libat urus bersama Ruh Jabatan Pendaftaran Negara, Ruh Pihak Peruncit bagi dan mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia mong. Jelas ilai peranti digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah, Ruh Sumbangan Tunai Rahmah Ketika Adih hanya boleh digunakan penerima bantuan AJI. Ya, AJI tak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia HPLBS 2026 membawa amanah entoi untuk Kementerian Kemajuan Desa Ruh Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ila yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi biar kepercayaan, usaha AJI akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang dia lebih luas, ekonomi dia lebih kukuh, kemudahan dia lebih bor serta masa depan lebih sejahtera seiring Ruh Kemajuan Negara. Jelas ilai mulai tahun adih 6 Julai akan menjadi medan untuk menghargai peranan masyarakat luar bandar selain mengangkat agenda pembangunan desa notab dia lebih tinggi. Nomor rakyat Malaysia debiterhan pihak berkuasa Makau kerana bisyaki meludup hampir 1 kilogram heroin bernilai kira-kira 2.09 juta ringgit bulan canuk, disahkan memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah ke negara adik. Pengarah Jabatan Setan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han Kisureh, semakan mendapati Karal AJI mempunyai NAR rekod jenayah narkotik melibatkan Seksyen 12-2, Ruh Seksyen 15-1, Akta Dadah Berbahaya 1952. Jelas ilai dadah berkenaan disorokkan ku katih tin sardin dia dibungkus bersama Rubiskot sebelum ditemukan katih bagasi suspek sebaik tiba ku lapangan terbang antarabangsa Makau. Ijeng Oi, 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor dijadualkan menunaikan tanggungjawab naik esok melibatkan 64 pusat mengundi awal dia akan dibuka ke seluruh negeri. Kumpulan pemilih AJI terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama RUI Pasangan, manakala 12,710 lagi ia AJI anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, RUI anggota Pasukan Gerakan AM, RUI Pasangan. Proses undi awal bagi kumpulan AJI melibatkan 53 pusat mengundi. Bagi PDRM, RU 11 pusat mengundi untuk ATM dijadualkan dibuka serentak pukul 8 huper. Beralih nusukan Piala Dunia 2026, England menewaskan Mexico 3-2 untuk mengesahkan satu lagi slot nusukan akhir berdepan Norway ku 12 Julai adik. Jude Bellingham terlebih canuk meletakkan England 2-0 ke depan dengan gol pada minit ke-36, Ruh 38, namun Julian Quinones membalas nanak lagi gol buat Mexico 3 minit sebelum rehat.
Pada minit ke-60, Kapten England Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti sebelum Raul Jimenez merapatkan kedudukan 2-3. Rul satu lagi penalti pada minit ke-69. Impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 kata aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila keledak nargo dramatik pada minit ke-79 per minit ke-90 untuk kitamatkan cabaran juara dunia 5 kali Aji. Kekalahan Aji turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway. Dia masih gagal ditewaskan katih 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengalangi kemenangan 2-1. No Brazil seperti yang dicatatkan Ku Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya no skor akhir. Sementara Haji Messi memburu kasut emas kuat makin sengit. Nik pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dibineng sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat adik. Nai kini turut mengintai rekod legenda Perancis Just Fontaine dan masih mengegang rekod 13 gol katih nana edisi pada dunia sejak 1958. Sekian Gasemai Juaj FM, berita bisunting ya Muhammad Nur Muhammad Arof, Juru Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Jadi, saudara akan kembali lagi bersama Ayik Mizi ke udara, bertemankan Enkloj Radio Syek FM dan bertemankan Enkloj segmen Mahi Asyik ke udara hanya jam 1:17 Leng Ag Bali. Jadi, ucapkan terima kasih merakan penyampai DJ Reza dan terlelaikan gah utama Nong Delek Semai hanya jam 1 tepat ate. Jadi ia puduh bersama ia kembali dengan lagu Genabag Na Atena Terloi Nong Panda Alang Kampung Teras Pus Piah Nong Lasah. Jadi semoga terhibur untuk kenemba dan semoga gah-gah semasa yang sangat bermanfaat dan berguna untuk ia kenemba yang Na Terloi kan rakan setugas atel. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang masih setia lagi bertanya macam-macam cerita nak kongsi. Mok cerita pasal bola, mok cerita pasal menu neca, pasal hidup lagi doh, pasal memandu bertu tugas, macam-macam info yang Terloi nong rakan-rakan Kloy TikTok. Jadi yang kenapa mungkin mau yang cinta Terloi gagah semasa pun boleh je yang Kloy live TikTok, aduh boleh yang Terloi kongsi cerita lah. Mungkin yang kawasan-kawasan kampung ataupun yang bertugas mak kedai, jadi gagah semasa yang boleh Terloi adakah yang bodoh yang cak ketati sedang bertugas ke mau isu bercuti ke, tapi pasti isu Isnin lah is kenapa rakan-rakan yang bertugas atau kira mak kedai ke mak kampung tu pun sama aje, kampung tu pun bertugas aje. Kampung pun setiap hari bertugas aje, kerja aje, kerja masalah, kerja mati kek-kek kak, kerja ending mau aje, riad baju, sui pinggan, masak canak, pusdik, kerja nak aje lagi cok kerja nak. Jadi malau yang tengah bertugas pudu nak selamat bertugas, malau yang tengah memandu nak selamat memandu, berhati-hati memandu. Dan untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak berhati-hati memandu dan patuhi had kelajuan yang telah tetapkan. Dan kalau tengah memandu nak jangan menggunakan telefon bimbit ketika yang memandu ataupun bergurau senda rakan-rakan yang sebelah family ke. Malau yang tengah bercuti ni Isnin selamat bercuti, yang bertugas selamat bertugas untuk main amo main aku laptop meneleh mak bag tu pun selamat berpihoi untuk Leng Ag Bali jam 1 teh ialah jam-jam bad mood teh kalau Bali cuaca mej lah. Kalau tengah teater nak ke MBA, kalau dia kena cebalik teater. Jangan baik mati lah cebalik teater. Teh umroh bahaya gek lah cebalik-balik teater. Teh ilah mau back ag lewaji. Balik tinang pun kena hati-hati je. Malok lek umroh back ag umroh nak kemasuh duh. Tiba-tiba balik tinang tapi tiba-tiba nak back ag. Jadi untuk rakan-rakan laptop lah. Terutama laptop yang tengah cen-cen mau rancang baik mahal senlap ke mahal jenalok ke akal. Jadi kena keng-keng lah. Ini Bali nak betul-betul make tak pun make pun jangan attack work sambil accept lap nak accept sok sangat accept lap kat terbu maka reja lu baji sampai ewel mencuaca enong teh nong gerbu atau nong gencol dawa nak baik ag nong teh lah. Jadi kena hati-hati je. Dan ni lelu pun yang kena ember malu yang punya rancangan dan tugas yang lelu pun doakan semoga dipermudahkan segala urusan yang itu untuk abang-abang pilot lori pun selamat memandu semoga terhibur yang kena ember jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang bersama kandi jangan risau ia akan ditemani yang 4 jam ke udara hanya jam 1 teh uruh jam yang kedua ia bertugas berbaki lagi mungkin nar jam lagi sampailah jam 4 leng akal. Dan terima kasih untuk rakan TikTok tu Kak Ros nakkan dia de berpihoi berpihoi and law nak Kak Ros berpihoi annya pangkin ke annya main pundok nak ataupun ya selain berpihoi. Halo DJ Mizi, halo juga Yan, terima kasih untuk rakan-rakan kenember. Jadi jom sembang neng lagu yang seterusnya iaitu lagu Nong Mia Amelia, lagu yang natern nak bertajuk Di Baling Cintaku. Jadi jom sembang neng moy nong moy lain daripada yang lain.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation

0: kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Saluran Bina Equilibrium Asik FM. All Normal.

Pembangunan model insan berkualiti jati terai utama kemajuan negara dalam mendulukkan pengubahan teknologi. Cabaran global dengan keperluan dunia digital masa kini, khabar di timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, kejayaan sesebuah negara nyap lagi cuma ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya bergantung pada kualiti model insan yang bisa berfikir secara kritis, berkomunikasi dengan berkesan, menyesuaikan diri dengan perubahan, juga kerjasama merentasi budaya dengan sempadan. Segamai 5.261 juta rakyat Malaysia dah mendaftar guna sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS setakat 3 Julai main, sekaligus menolong memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masak paket bersubsidi juga mengekang ketirisan dekat pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh khabar, aplikasi yang dibuat secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu juga merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan.

Sementara itu, Datuk Dr. Fuziah Khabar, Kementerian DIAN bercadang perkenalkan penggunaan MyCard dengan ciri kod QR untuk urusan pembelian minyak masak paket bersubsidi. Cadangan itu tengah diperhalus menerusi libat urus bersama Jabatan Pendaftaran Negara juga pihak peruncit untuk mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Kabaden, peranti yang digunakan untuk penyaluran bantuan sumbangan asas ramah dengan sumbangan tunai rahmah masa NIN cuma boleh digunakan penerima bantuan itu. Itu nyap sesuai untuk pembelian minyak masak bersubsidi. Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawai amanah besar pada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Khabar di Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, DIAN yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah khabar, selagi dibagi kepercayaan, usaha akan terus dibuat. Untuk pastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik, juga masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara.

Sebanyak 24,751 pengundi awal untuk pilihan raya negeri PRN Johor dijadualkan menunaikan tanggungjawab Didi Bisuk melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi dekat seluruh negeri. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota angkatan tentera dengan pasangan, manakala 12,710 lagi adalah anggota pulih dengan anggota pasukan gerakan UMNO juga pasangan. Wang ramai yang jadi mangsa penipuan dalam talian atau skam digesa cepat menghubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan menerusi talian 997 yang beroperasi 24 jam untuk bolehkan tindakan cepat diamin untuk menyekat transaksi juga akaun yang terlibat. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Dato' Sri Samsun Baharin Muhammad Jamil menegaskan tindakan cepat amat penting untuk elakkan duit mangsa terus dipindahkan atau disalahgunakan oleh sindiket. Wang ramai juga diingatkan supaya nyap modeh terpedaya dengan tawaran keuntungan luar biasa atau janji manis dekat platform dalam talian. Polis menahan 34 individu termasuk 34 warga asing dalam serbuan dekat sebuah permis yang dijadikan pusat panggilan pertaruhan bola sepak Piala Dunia juga pusat hiburan Hub Lesen dekat Taman Wahyu Sentul. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus Khabar, Didi yang ditahan tadi daripada 28 warga Cina, 3 jantan warga Myanmar, seorang jantan warga Korea, seorang tinak warga Thailand juga seorang tinak tempatan berumur antara 20 sampai 40 tahun. Premis itu dipercaya mula beroperasi sejak pertengahan Jun lepas. Beralih ke sukan Piala Dunia 2026, England kalahkan Mexico 3-2 untuk mengesahkan satu lagi slot ke suku akhir berdepan Norway pada 12 Julai ini. Jude Bellingham terlebih dahulu meletakkan England 2-0 dekat depan dengan gol pada minit ke-36 juga 38. Tapi Julian Quiñones membalas satu gol buat Mexico 3 minit sebelum rehat. Pada minit ke-60, Kapten England Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti sebelum Raul Jimenez merapatkan kedudukan 2-3 dengan satu lagi penalti pada minit ke-69. Impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai bila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway bila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 juga ke-90 untuk menamatkan cabaran dunia 5 kali itu. Kekalahan itu juga memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewakan dalam 5 pertemuan. Juara bertahan Argentina tiba dekat Atlanta bagi menghadapi perlawanan pusingan 16 Piala Dunia menentang Mesir dan Bunin. Kediaman Didi disambut meriah peminat. Didi sanggup menunggui lebih 4 jam dekat luar hotel semata-mata untuk melihat Lionel Messi dan juga penjaga gol Emiliano Martinez. Argentina mara ke pusingan 16 lepas berjaya menundukkan Cape Verde 3-2. Sekian berita temuan dari Aisyah FM, berita disunting oleh Muhammad Noor Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera. I should care for more, no more.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tonton.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Ger kedir untuk Leng Abali jam 3.19 minit Leng Abali teh. Dan masih lagi bertemankan di Mizi aka Pak Abu Engkloj Radio Syek FM dan bertemankan Engkloj segmen Mahi Asyik ke udara. Berbaki lagi marah minit ke udara sampai jam 4 Leng Abali bertugas. Dan terima kasih untuk rakan penyampai DJ Rio telah trailer ikan gah utama Nong Delek Tem Muan and you jam 3 tepat dengan Bali. Jadi di luar pun terima kasih banyak kerana terus setia bersama Kandi and you jam 3 teh. Dan nyop kenemba malok yang tengah bercuti, selamat bercuti. Malok yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malok yang tengah umur nak tengah memandu bekerja, selamat bekerja, selamat memandu. Berhati-hati memandu, agak guna telefon bimbit ketika nyop memandu. Jadi cerita Leng Aktif sebenar yang bercerita mengenai etnik kawasan-kawasan kampung lah. Jadi Leng Ak Bali Tis mesti rakan-rakan untuk bersantai seperti biasa. Macam diri sendiri masa yang kampung atau kelima cuti ke masa setiap ke kampung ke. Cerita lebih. Rakyat balik jam 3 kadang-kadang gel-gel ni pangkin. Kerana dengan teh susil, teh o, dengan min tepung. Tapi tepung rakyat tak raya lah. Mungkin jam marah bekal. Yang paling sedap nak kayu goreng ke, tepung pun sedap je kalau ikan nak dengan sambal bilis cercor ke, memang ngam lah bro nak. Cerita nak cerita pasal beranak nak malu rakan-rakan yang belum cek-cak lagi, agaklah cak lambat-lambat. Terutama yang tengah kerja nak agaklah cak lambat-lambat, tengah bertugas nak kena cak awal. Elok-elok pun sambil kekek rezeki kerja aduh, kesihatan diri kena jaga, keselamatan diri pun kena utamakan. Kalau kesihatan diri atau manajemen lo em teruskan tugas yang kekek rezeki he. Jadi elok-elok pun banyak member caklah aning sebelum teruskan bertugas. Dan tu iwal je untuk rakan-rakan yang bekerja sebagai unit beruniform seperti rakan-rakan yang bekerja NU tentera, bekerja polis, kerja PGA lah, kawasan-kawasan Ulu Perak, kawasan-kawasan Moi. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan yang menjaga sempadan. Dan anu ikut di mewakili kenember masyarakat mengucapkan terima kasih untuk rakan-rakan seperti tentera, polis dan PGA yang memikul ataupun akur tugas dan menjaga keamanan negara. Jadi elok pun semoga dipermudahkan segala urusan yang kena ber. Jadi lepun kerembe unak tek semong lagu habareh Nong Kamil Alang. Jadi lagu terus well, jom semong well. Lagu Nong Datuk Jamal Abdillah Yus Siti Sarah, sandarkan pada kenangan permintaan ataupun perkongsian lagu daripada rakan kalau TikTok iaitu Jana. Jadi cerita disebabkan sela jadi oh lagu doh. Jadi semoga terhibur untuk kerembe atas lagu perkongsian rakan kalau TikTok. Jadi jom semong neng sandarkan pada kenangan Moi Nong Moi lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Sedara kena buat nak tek sengmong lagu Naung Li Belatim kena terloi lagu nak berjodol Ben Leg Maha. Jadi kalau kuigop nak tu nak teringatkan mu. Jadi untuk rakan-rakan kena buat, mungkin mo yang sedang mengingati masa-masa silam, kenangan-kenangan silam, mungkin yang berkahwin mungkin mengingati zaman-zaman bujang, mungkin yang bujang mengingati bila cedek kahwin. Jadi sabarlah untuk rakan-rakan yang bujang masih berkahwin, belum berkahwin nak, mungkin hang punya jodoh tak lain-lain lagi. Suatu hari nanti hang punya jodoh akan naloi hijik lah. Jangan risau, untuk 30 jam 3.33 minit leng ag balik teh, masih lagi bersama ia berhampiran jam 4 leng ag. Jadi lepas tu akan diserahkan tugas perakan penyampai Nong nak bertugas Nong Delek Jakun. Jadi sebelum anak ia cekongsikan mengenai info-info Piala Dunia, jadi anu Kane bangga England jumpa cara untuk nak menang. Jadi anu Mexico City Captain England Harry Kane memuji semangat juang pasukan selepas berjaya mengatasi tekanan sebelum menewaskan Mexico 3-2 pada aksi yang berbarkan pusingan 16 seisod Piala Dunia Anfield Stadium Etihad. England terpaksa beraksi dengan 10 pemain selama hampir sepertiga perlawanan selepas pemain pertahanan Dawson melayangkan kad merah susulan terjelas kes kekerasan. Kane yang suara serak selepas meraihkan kemenangan bersama rakan pasukan Youth Penyokong England memifatkan kejayaan sebagai hasil semangat juang tinggi pasukan. Jadi lu pun tahniah untuk pasukan England melayakkan diri ke peringkat yang seterusnya. Jadi untuk kenember pendengar untuk maklumat dan pada isakal Piala Dunia ataupun World Cup pada jam 3 Yahya iaitu 7 hari bulan 7 2026, antara perlawanan yang mula ialah Portugal menentang Spanyol, dan perlawanan yang kedua pada jam 8 Yahya Isakal 7 bulan 7 2026, Amerika Syarikat menentang Belgium. Jadi kenember undang dapat dikongsikan untuk kenember untuk gagah semasa Piala Dunia. Jadi sama ada untuk rakan-rakan menyokong pasukan Malo, hanya jam 3 pagi Portugal akan menentang Spanyol, dan pada jam 8 ya Amerika Syarikat akan menentang Belgium. Jadi untuk yang punya tekaan cok yang akan melayak ke peringkat yang seterusnya, seperti macam biasa gap Portugal dan Spanyol, macam diri sendiri akan menyokong Spanyol, bukan Spanyol, Portugal. Alamak kantor ya, dia kantor yang sokong Spanyol. Jadi mungkin dia rasa, dia berasa pertandingan Portugal dan Spanyol cok yang akan menang. Bagi dia rasa Portugal yang akan menang menentang Spanyol. Ada agak-agak nak macam Gary sendiri, agak 2-0 ke 3-0. Macam gaya rakan-rakan yang lain mungkin teka, macam gaya Janah dan nak tu DJ Reza Spanyol. Alamak Spanyol, tak apa, kita menentang ke, menentang DJ Reza. Jadi lu pun saksikan perlawanan nak, and RTM clip pun boleh, dan yang akan berlangsung pada 3 Yahya, mungkin NA ada 3 Yahya, mungkin itu leng R ke. Jadi lu pun sebelum nak jump semua dengan lagu yang seterusnya, well, lagu Nong Amelina, lagu Rindu Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Cakun Yasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara pendengar hak dihormati. Sayyidatina Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW membawa kedagangan ke Syam kerana kemahiran perniagaan baginda dan sifat amanah hak sebati dengan baginda hak dikenali sebagai Al-Amin. Sifat Ika empat dimiliki pada peniaga lain di Mekah. Modal hak penting Ika amat diperlukan dalam menguruskan soal kewangan. Maklum empat ramai orang dengan ujian duit kadang-kadang boleh mengaburkan mata. Sebelum punya apa-apa, ramai orang selamat dan boleh dipercayai. Tetapi jika duit depan mata, ramai hak menjadi buta. Sifat amanah datangnya daripada dorongan iman. Bung sebarang iman, tetapi iman hak merasakan diintip oleh kamera ilahi sahaja hak dapat melahirkan amanah. Perkataan iman melahirkan Al-Amin, dari sini lahirlah perkataan Al-Aman, kemudian melahirkan Al-Amanah. Kejujuran adalah mahkota kepribadian seseorang. Apabila ada prinsip, maka lahirlah adab, dan jika adab Ika dapat diulangi, ianya akan menjadi sebati. Bila sebati, ianya menjadi tabiat. Bila sudah nampak sangat, ianya dirasai. Bila kita bergaul dengan orang hak lain, terdetik pula untuk digelar dengan gelaran Al-Amin. Makanya orang Al-Amin ajaah akan membawa Al-Aman. Al-Aman maknanya selamat. Selamat dari menyusahkan orang, selamat dari mensalami orang, selamat bila amanah diserahkan. Bila iman bermasalah, sekadar iman ilmu, maka empat aman lagi. Bila empat aman, maka empat boleh diharap. Tiga perkataan Ika amat berkait dan antara satu hak lain. Dan hari Ika kita dengar cerita tentang penyelewengan dan korupsi ataupun rasuah yabung masalah sosial. Tetapi iman hampa molek. Jika rasa Tuhan ada dalam diri kita, nescaya amanah hak dipikul dan dijunjung dalam diri kita empat akan disia-sia. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Itu dah tadi kita bersama dengan Salih Tapa yang nak lakukan tajuk I Love Honey. Membuat kita ke pukul 4 nominat petang Asyik FM Menumur yang siaran orang asli 6 Julai 2026 dan hari ke hari Isnin ya. Kami saya bersama-sama orang yang semua sampai ke pukul 8 malam kelak dengan menggunakan dalek jakon untuk sebelah petang ikan. 4 jam bersama-sama orang yang semua ya. Teruskan bersama orang Asyik FM tak kira ada mana hati yang semua ada dan tak kena lagu-lagu modern orang kita. Semua sampai ke pukul 6 petang kelak dan 6 sampai ke pukul 7.30 minit malam mati mari. Rasa dah seni asyik ekstra untuk setengah jam matahirkan petugas ya. Lagi dan jangan lupa pada pukul 5.15 minit petang kelak kita akan bersama ya dengan tetamu kita secara atas talian ataupun melalui panggilan telefon, itu Baby Cecilia Bridal. Salah seorang usahawan asli ya, tak terlibat dan berkaitan dengan rancang perkahwinan. Kita akan berkongsi cerita dan juga berkongsi pengalaman desmo semua ya dengan rakan-rakan kita masa ke orang asli ada 18 suku kaum dan juga pendengar-pendengar Asyik FM sudah semestinya. Okay, dan untuk rakan-rakan semua, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Mungkin semua mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Semoga depannya akan umur dan juga dimurahkan rezeki. Untuk kawan-kawan kita masih lagi bekerja, selamat bekerja semuanya. Semoga apa saja yang kita buat berjalan lancar. Dan kawan semua mungkin bekerja sendiri ya, jadi sudah semestinya kena kerja lebih sekian. Sudah semestinya itu adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan lagi pendapatan kita semua. Menambah pengetahuan ya, melalui apa yang kita perhati, apa yang kita tengok masa kita bekerja. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan yang bersama dengan Asyik FM menemui siaran asli dan kita hibur bersama dengan Yuji ataupun Ulu Gadung ya, lagu bertajuk Pantun Merangkai. Dan sebelum itu bersama dengan kumpulan Tengwel Dadat Head Not, satu lagu dalam dialek Semai ya. Asyik FM menemui orang tak kenal lagu-lagu moden orang asli.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia bersama Rani dengan Donald Tajuk Sidang. Satu lagu dalam dialek temuan menghiburkan kita semua untuk sebelah petang ikan hadir dalam segmen Rentak Kianan. Okay, dan kerana hari kita untuk sebelah petang ikan untuk hari kaya 6 Julai 2026 di mana amaran ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Perak di Batang Padang Nun Malim, Terengganu di Hulu Terengganu, Pang di Raub, Jerantut, Bentong, Nun Rompin, Selangor Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Langat, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, Jempol dan juga Tampin, Johor di Segamat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Baru serta Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Limbang, Sabah di Sipitang, Beaufort, Ranau, Kota Belud, Tawau, Kunak, Lahad Datu serta Kinabatangan dan juga Kota Marudu ya, sampai ke pukul 5 petang kelak. Jadi itu dia kerana ada kita untuk sebelah petang ikan ahad dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat membuat aktiviti masing-masing untuk rakan-rakan kita, untuk kawan-kawan kita semua. Pasal setiap orang ada benda yang nak ada buat ya, sama ada kerja-kerja orang ataupun kerja sendiri ya, kebun apa semua ya. Sudah tentunya kita membagikan masa hak secukup-cukupnya untuk membuatkan kerja kita berjalan dengan lancar. Dan pihak bersambungan Insa rakan kita daripada suku Kompatek ya, berhak bertajuk Lahek Bersuka dan diikuti oleh Uda Kerdol In yang pertama serta lagu dalam Dari Ismai dan seterusnya bersama dengan Remedia. Berhak bertajuk Mimpi Asyik FM Munumoy, asyaran orang asli Rentak Kedan.

0: Eh bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Det tror jag att man undrar mig där det börjar komma en del. Min pi. Min pi till sen här. Min pi siang, min pi malam. Memberi maksudnya menalam ya untuk kita. Okay, dan polis masih menanti laporan forensik ya telefon bimbit suspek untuk melengkapkan kertas siasatan dan kes penyebaran kandungan berunsur fitnah yang dikaitkan dengan untuk batin kampung Lubuk Haru Muhammad Asmadi Abdullah susulan terjumpanya penaki Jaslinda Saludin. Terbana Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin meminta ya siasatan kes itu dah selesai dan polis masih hanya nanti laporan forensik sebelum kertas siasatan diberi ke Timbalan Pendakwa Raya TPR. Terbana selepas laporan itu didapat ya baru dia semua akan muat kertas siasatan ke pihak TPR untuk keputusan seterusnya. Akhirnya orang pertama terduduk seorang jantan berumur lingkungan 30-an hak direman selama 4 hari sebelum mereka untuk mantu siasatan pasal kes fitnah itu dibebaskan dengan jaminan polis ya. Orang ini itu sebelum mereka tular melalui satu siaran langsung apabila menawar Muhammad Asmadi menyimpan Jaslinda selama 2 minggu dan akan nikah dengan pendaki penuh itu seandainya hal itu 4 tular. Tentu suspek yang dilaporkan Muhammad permohonan maaf secara terbuka melalui rekaman video susulan kontroversi memabitkan hantaran itu. Dan dakwaan itu juga ya, menurut kira-kira 50 untuk batin dan wakil masyarakat orang asli dari Batang Padang, Mualim dan juga Kinta membuat laporan polis untuk mematah fitnah ya, hak tular ke Muhammad Asmadi. Itu dia, kes fitnah untuk batin Jaslin berkaitan hal Jaslinda ya, polis nanti laporan forensik telefon bimbit suspek. Okay, Aisyah FM Menumoh ya, terus bersama-sama dengan Himal semua harus sampai orang kita satu lagu dalam dalek jakon Sungai Mok ya daripada Rumpin Bang dan terus bersama dengan DSL Pergilah Bersamanya dan juga Tunas Pai Iha Imah Aisyah FM Menumoh rentak kanan.

0: Mek. Mek, Minim ni apa ni, Mek? Kini yang cerita lel. Buat lah, Imro.
1: Mai lah anak dia ni. Hei, slow get TV je.
2: Ayah, aduh, kacau betul.
1: Bapaknya slow lah TV tu sikit. Kalau ia pun anak nak belajar. Ni, jiran sebelah nak tidur. Apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak. Hei.
3: Tengok TV juga.
1: Eh, sudah-sudahlah tu. Bukan apa kita ni hidup berjiran, tetangga ni. Kenalah hormat sikit. Anjing tu kita tak boleh nak tegur. Ah, anjing tu tak ada otak, tak ada perasaan. Eh, malaslah saya. Jom.
4: Dan pun pandailah hormat orang sikit. Pagi-pagi ni memekak. Aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran, hai jiran.
5: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama.

memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu ke sunun, ke ciun, ke cian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat ini disampaikan oleh Asyik FM.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan, komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosri Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Datuk Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling mendifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Mereka mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak, manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penelinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, Karen tak kena moy no moy. Mak kita ke pukul 5.16 minit petang dan semacam mana dah dijanjikan tadi, kita akan bersama dengan rakan kita iaitu Baby Cecilia daripada Batu Perangkai, Kampar Perak ya, berkongsi cerita dengan dia berkenaan dengan wedding planner hak dia usahakan pada masa ini. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Okey, apa khabar Baby?
1: Sehat.
0: Okey. Dan di talian pada ketika ini adalah salah seorang masyarakat orang kita, Mahi daripada Suku Kum Semai. Betul Baby eh?
1: Ya, betul-betul. Hmm.
0: Jadi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan wedding planner yang diusahakan oleh Baby, jadi boleh ceritakan sebesikit latar belakang Baby untuk makluman rakan-rakan pendengar kita Baby. Silakan.
1: Sekejap ya.
0: Okey, tak apa. Kita bagi masa untuk Baby bersiap sedia. Okey, itu dah Baby. Kita tunggu. Okey, rakan kita bersiap sedia. Okey, untuk memberi perkongsian dia pada sebelah pertanyaan ya. Dia dalam segmen Business on Air. Jadi, apabila Baby dah bersedia, okey, kita akan kongsi kan pengalaman dia dan juga cerita dia berkenaan dengan penglibatannya dalam bidang wedding planner. Hello.
2: Hello.
0: Okey, dah bersedia Baby ya?
2: Sudah.
0: Okey, Baby, ceritakan sebesikit latar belakang Baby untuk makluman rakan pendengar kita di ICFM. Silakan.
2: Saya kakak dia ni, okay. Yang lagi.
0: Kakak dia. Okey, kakaknya siapa nama ni?
2: Nama saya Ipa.
0: Ipa. Ha, baby ke mana? Baby dah hilang eh?
2: Dia nervous sikit.
0: Okey, Ipa okey eh?
2: Saya okey.
0: Okey, tak apa. Kita berkenalan dulu dengan Ipah. Selepas ni kita cari pula Baby. Boleh?
2: Boleh.
0: Okey. Ipah, sila perkenalkan sedikit latar belakang Ipah. Untuk makluman rakan pendengar kita.
2: Okey. Nama saya Ipah. Saya berusia 52 tahun. Okey. Dan saya dari suku Semai.
0: Suku Semai. Berasal daripada Semai mana Ipah?
2: Semai Kampar, Kampung Batu Perangkai.
0: Kampung Batu Perangkai. Okey. Sekarang ni Ipah, Baby Cecilia Bridal ni adalah satu jenama eh?
2: Ya.
0: Yeah. Okay. Yeah. Berkenaan dengan perancang perkahwinan untuk masyarakat orang asli yang diusulkan oleh suku Kum Semai eh? Betul eh?
2: Ya, yeah, betul.
0: Okey. Sebelum tu Ipah, mungkin ramai di antara rakan-rakan pendengar kita yang kurang mengetahui apabila sebut pasal wedding planner ataupun perancang perkahwinan. Sebab selama ni kalau masyarakat kita biasanya kita akan lebih mengetahui jurusolek ya, ataupun yang membuat sewaan baju pengantin. Jadi jadi mungkin ramai yang tidak mengetahui apa itu fungsi wedding planner ni Ipah. Jadi boleh fungsikan?
2: Boleh. Wedding planner ni kita sekarang kita ada banyak customer daripada suku kaum sendirilah, orang asli kan. Mm-hmm. Ada yang tidak tahu, contohnya dia orang tak tahu nak buat apa, mm-hmm. tak pernah sekalin, tak pernah buat makeup, tak pernah buat kenduri kahwin yang besar-besar lah. Mm-hmm. Kami sebagai wedding planner akan membantu mereka lah. Mm-hmm. Kami akan bagi tahu benda-benda apa yang diperlukan untuk buat dan macam mana. Tapi ikut bajet dia orang jugalah.
0: Ikut bajet eh. Jadi maknanya merancang kedudukan tetamu, duduk di mana apa semua macam tu juga kan?
2: Tetamu tu tak. Tetamu tu kita tak sentuh. Tapi lebih kepada hiasan pelamin. Ada pengantin nak, dia nak pakai pakaian mana, dia nak dress ke, dia nak sungkit ke.
0: Itu dia tugas planner. Itu dia tugas wedding planner eh.
2: Lepas tu dia nak macam mana nak perarakan tu, dia nak buat macam mana, jalan macam mana.
0: Okey. Jadi maknanya sekarang ni tugas wedding planner adalah mengatur supaya majlis itu berjalan dengan lancar. Betul tak Ipah?
2: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya berapa lama dah Baby Cecilia Bridal ini diwujudkan dan bagaimana dia bermula? Jadi kongsikan pesan-pesan kita.
2: Dah lebih 10 tahun dah. Kami bermula dari kecil-kecil lah. Modal pun tak banyak masa tu. Kita buat pelan-pelan lah dari bawah. Sampai hari ni ada banyak juga customer. Dikenali ramai tu tak adalah, tapi bolehlah.
0: Jadi itu yang sebesikit berkenaan dengan latar belakang Baby Cecilia Bridal. Jadi mungkin ada di antara rakan-rakan kita nak tahu Baby Cecilia Bridal ni terletak di mana, Ifah?
2: Kami buat masa ni tak ada butik lah, tahu kami buat dekat rumah.
0: Okay.
2: So semua barang kelamin kita sewa satu rumah dan kita simpan kat sana.
0: Oh macam tu eh. Jadi sekiranya kalau bakal-bakal pengantin atau ialah bakal-bakal pengantin lah kan, berminat untuk menggunakan khidmat Baby Cecilia Bridal ini, jadi mereka akan pergi ke lokasi yang dikongsikan oleh Ifah tadi lah,
2: ya? Ya.
0: Jadi sebelum terlibat dengan, sebelum wujudnya Baby Cecilia Bridal ni, adakah Ifah dan juga Baby tadi belajar daripada syarikat-syarikat atau belajar daripada rakan-rakan yang lain ni untuk terlibat dalam bisnes ni?
2: Sebenarnya adik saya yang lebih terlibat lah. Dia pernah bekerja dengan butik-butik pengantin. Dari situ dia berminat lah untuk buat bisnes sendiri.
0: Okay.
2: Dia masa tu kita orang dekat rumah mak lah, duduk-duduk sembang-sembang pasal bisnes ni kan. Kita pun cakap jomlah kita buat, kita dorang buat, macam tu lah.
0: Jadi macam tu je wujudnya. Jadi kita nak tahu juga apakah package yang disediakan oleh Baby Cecilia Bridal ni, Ifah?
2: Package kami ada pelamin, ada sewa baju pengantin, siap. Lepas tu kita ada hiasan makan beradab, dan juru kamera juga, tapi kita bagi dekat orang lain kalau pengantin.
0: Jadi sekarang ni
2: kita bagi orang buat lah.
0: Okay. Jadi sekarang ni biasanya berapa anggaran untuk contoh makan beradat punya ni? Macam berapa anggaran pembayaran untuk rakan-rakan kita yang menempah dengan Baby Cecilia Bridal ni?
2: Untuk apa? Untuk pelamin?
0: Untuk pelamin, untuk makeup, untuk pakaian ni?
2: Kalau package ni dia tengok design pelamin. Tengah pengantin dia nak grand, dia nak pelamin besar. Kos dia mahal sikit lah.
0: Jadi berapa anggaran harga di antara berapa ke berapa, Ifah, untuk sewaan ni?
2: Dari kalau besar lah, contohnya buat dekat dewan kan. Dia nak makan beradab, dia nak photo booth, dia nak pelamin, dia nak semua dalam 5,000.
0: Macam tu lah. Termasuk makeup sekali?
2: Termasuk sekali lah, tapi setengah pengantin dia orang ada sendiri punya muang kan.
0: Jadi memudahkan sedikit lah.
2: Ya.
0: Jadi setakat ni macam mana dengan sambutan terhadap Baby Cecilia Bridal ni, Fah?
2: Sangat menggalakkan. Terima kasih dekat customer yang ni percaya dengan Baby Cecilia Bridal.
0: Jadi
2: Fully book.
0: Sehingga hujung tahun.
2: Minggu lepas ada, minggu depan pun ada lagi.
0: Jadi maknanya sebulan secara purata memang penuh lah.
2: Penuh. Kadang-kadang satu minggu tu kita ada tiga ataupun dua tiga pelamin.
0: Pada hujung minggu?
2: Ya.
0: Oh, hebat eh.
2: Bolehlah.
0: Jadi secara purata kalau dah tiga, kita letaklah dua ya, Ifah ya, seminggu dua kali. Jadi maknanya kalau kali dengan 4 minggu ada 8 kali kan?
2: Ya.
0: Jadi 8 kali 5K. Oi. Masuk eh?
2: Tak semua 5K, ada yang kurang, ada yang tinggi, ada yang kurang.
0: Tapi kau kata secara purata aje lah kan? Secara purata okey lah. Jadi kita nak tahu juga apa keunikan Baby Cecilia Bridal ni dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain, Ifah?
2: Saya tak tahu lah bridal lain kan, tapi kita ikut customer punya itulah, dia nak macam mana. Kita akan berbincang dengan dia. Lagi kalau kita sesama sendiri senang. Kita akan bagi idea. Kalau dia suka dia ambil, dia tak suka, lepas tu dia cakap dia nak macam ni, kita ikut saja.
0: Customer always right daripada segi tu.
2: Ya, tapi kadang kita bagi tahulah Kalau benda tu tak macam tak sesuai ke apa ke, kita akan bagi contoh lah, contoh macam-macam nak baru dia faham.
0: Betul. So itulah fungsinya wedding planner eh. Kalau tak, apa gunanya kita dia bayar banyak-banyak tapi tak diguna kita punya khidmat itu dengan sebaik mungkin.
2: Ya, betul.
0: Jadi untuk bakal-bakal pengantin, dapatkan khidmat daripada wedding planner yang kata berterus terang kan dengan apa yang sesuai dengan kita. Betul eh?
2: Berterus terang.
0: Jadi kita nak tahu juga bila dah 10 tahun dalam bidang wedding planner ataupun perancang perkahwinan ini, ada tak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh baby Cecilia Bridal ni, Ifah?
2: Banyak sebenarnya.
0: Antaranya
2: ada yang ada yang tak untung, lepas tu tak terjauh. Bila tanya sekarang semua, dia cakap dekat je 10 minit dari Pekan. Lepas tu dah masuk 1 jam, 2 jam.
0: Kesian.
2: Dia kan, jumlah dia macam ni. Lepas tu driver lori bising, jauh sangat, so kita kena bayar dia lebih.
0: Okey, lepas segitu pula eh.
2: Lah, macam.
0: Jadi memang satu cabaran eh.
2: Ya.
0: Selain daripada itu ada lagi?
2: Ada, kadang tak ada customer, macam itulah. Sebab boutique bridal ni kan ada customer baru masuk kan.
0: Betul. Jadi untuk mempromosikan baby Cecilia Bridal ni, ada ke Ifah dan juga baby memasuki mana-mana carnival untuk promosi baby Cecilia Bridal ni?
2: Buat masa ni kami tak ada.
0: Tak ada lagi.
2: Tak ada.
0: Jadi dalam pada itu sekiranya ada dia sekarang ni mungkin baru hari ni yang mengetahui adanya baby Cecilia Bridal ni di yang diusulkan oleh masyarakat orang asli berkaitan dengan perancang perkahwinan. Jadi setakat ini tempat yang paling jauh yang pernah Ifah terlibat sama di mana Ifah?
2: Paling jauh lah. Kelantan kan? Kelantan.
0: Oh, Kelantan eh?
2: Ya.
0: Masyarakat kita ataupun luar?
2: Ya, masyarakat kita.
0: Masyarakat kita. Oh, bayangkan jauh sanggup eh.
2: Ya.
0: Jadi selain daripada masyarakat kita, siapa lagi pelanggan baby Cecilia Bridal ni?
2: Melayu ada, India pun ada.
0: Jadi bagaimana dengan sambutan daripada mereka yang pernah mendapat khidmat baby Cecilia Bridal ni? Apa feedback diorang, Ifah?
2: Feedback diorang lah, dia cakap bagus, pelamin cantik. Yang penting pelamin lah, diorang selalu puji pelamin. Pelamin cantik, lepas tu cakap cantik. Diorang suka sebab diorang banyak terlibat. Maknanya dalam perkahwinan diorang tu kita banyak tolong diorang lah.
0: Jadi
2: contohnya di Kelantan kan, kita tidur sana dekat kampung tu.
0: Seronoknya.
2: Kita akan tidur sana, lepas tu kita akan membantu dia orang dekat sana jugalah.
0: Kira sama-sama terlibat dalam menyediakan bahan-bahan untuk dijadikan pelamin tu lah. Jadi bagaimana baby Cecilia Bridal ini mempromosikan produk yang terdapat pada bisnes ni? Adakah melalui media sosial dekat ataupun daripada mulut ke mulut?
2: Media sosial kami ada page dekat baby bridal, lepas tu TikTok. Kita akan tunjuk gambar ataupun video yang kita buat sangat untuk majlis perkahwinan customer lah. Kita akan tunjuk dekat TikTok lah.
0: Jadi setakat ni sambutan memang memuaskan hati Ifah eh?
2: Ya, syukur.
0: Okey. Macam mana dengan baby tadi? Dah okey ke?
2: Dia malu sebenarnya.
0: Dia malu. Jadi sekarang ni tak apa, kita borak dengan kakak dia kan? Kakak kan? Jadi setelah 10 tahun ya baby Cecilia Bridal ni wujud. Jadi apakah perancangan dan juga harapan Ifah terhadap bisnes ni, Ifah?
2: Ya, kita adalah berangan dan nak buka butik.
0: Tak apa, berangan itu tak salah. Free.
2: Tak salah kan? Buka butik sendiri, nak jaga butik sendiri. Sebab masa sekarang ni, kita bekerja lah. Macam dia pun bekerja, saya pun bekerja.
0: Jadi sepanjang terlibat dalam baby Cecilia Bridal ni, ada tak pengalaman yang Ifah dan juga baby tak dapat lupakan? Ada tak? Orang kata satu perkara yang mungkin meninggalkan kesan ya. Orang kata seronoknya ataupun ada perkara yang menyedihkan ke, ada tak?
2: Sentiasa ada. Yang seronok tu sentiasa ada. Apabila kita contohnya kita pergi dekat kampung-kampung asli yang jauh-jauh tu kan. Cara seronok tengok kampung dia orang. Lepas tu layanan daripada tuan rumah tu dengan orang. Yang seronoknya.
0: Okey, dan seterusnya sebelum kita berpisah Ifah ya.
2: Yeah.
0: Sekiranya ada di antara rakan-rakan kita yang berminat untuk mendapatkan khidmat daripada baby Cecilia Bridal ni, macam mana mereka nak menghubungi Ifah dan juga baby?
2: Kami ada simpan nombor telefon juga dekat TikTok. Dan customer akan WhatsApp lah. Untuk bertanya tentang package ke, tentang pelamin.
0: TikTok lah. Jadi boleh kongsikan nama TikToknya ataupun FB-nya kalau ada?
2: FB Baby Bridal.
0: Okay.
2: Tentangnya Baby Bridal ya, ada dekat FB.
0: Okay. Kalau yang TikToknya?
2: TikTok saya Baby Cecilia.
0: Okay.
2: Saya punya If Kampok.
0: Okay, itu dia ya. Jadi maknanya BabyCecilia Bridal, BRIDAL ya. Okay, jadi boleh
2: ada bridal baby
0: Cecilia
2: 10.
0: Baby Cecilia 10. Alright, itu untuk rakan-rakan yang mungkin baru nak mengenali Baby Cecilia Bridal ni. Jadi Baby Cecilia 10 untuk di TikTok eh.
2: Ya.
0: Okay, dan dalam pada itu terakhir sekali Ifah. Jadi apakah pesanan Ifah kepada rakan-rakan kita yang mungkin berminat juga untuk terlibat di dalam kata benda ataupun perkara bisnes yang Ifah dan juga baby usahakan ni? Apa pesanan Ifah kepada mereka?
2: Pesanan tu tak adalah, tapi kalau nak buat sesuatu tu kena minat yang mendalam. Sebab kalau tak ada minat, kita akan cepat give up nak buat bisnes. Kalau kita berminat, kita akan stay. Macam kita dorang dah lebih 10 tahun dari bermula dari bawah kan, dari stay lagi lah. Sekarang tak cuma pun kita orang stay juga.
0: Jadi maknanya kata setiap hari tu ada perkara baru yang kita pelajari Ifah eh.
2: Ya.
0: Jadi Ifah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan sampaikan salam kepada baby tadi tiba-tiba hilang. Okay, semoga bisnes yang Ifah dan juga baby usahakan, terutamanya berkaitan dengan wedding planner ini, terus maju, terus sukses, dan kita harapkan rakan-rakan kita yang lain memberi sokongan ya kepada perancang perkahwinan yang diusahakan oleh Ifah dan juga baby tadi.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Asyik FM, sorry
0: tak apa.
2: Asyik FM Udi apa nak cakap, menjemput kami. Setuju pun call pun dah okey dah.
0: Ya, yeah. kita harapkan satu masa nanti kita akan bertemu ya Ifah.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih, jumpa lagi.
2: Terima kasih.
0: Okey, kita bersama dengan Ifah dan siapa tadi baby ya, daripada Kampa Perak, berkenaan dengan bisnes yang mengusahakan iaitu Baby Cecilia Bridal, iaitu mungkin untuk julung kalinya bagi kami, untuk rakan-rakan kita nak menikah, iaitu perancang perkahwinan orang asli daripada suku kaum Semai. Jadi berikan sokongan ya kepada rakan-rakan kita terlibat dalam bisnes modal bocen ataupun besar, dan apa pastinya kita sama-sama menaikkan ya nama bangsa kita, nama orang asli, terang ada di satu tempat tertinggi untuk kita semua, dan kita perkenalkan juga kepada masyarakat lain. Okey, Aisyah FM Munumoy terus bersama-sama dengan kamu semua untuk sebelah petang, dan masih lagi di dalam segmen Rentak Genen.

Itu dia bersama dengan Tanong ni dalam lagu Enyak. Satu lagu dalam Dalek Semai, hiburan kita semua bersama orang tak kenal lagu-lagu moden kita orang asli. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan yang masih lagi terus bersama dengan Asyik FM Monomoy. Dan setiap hari kita bersama udah dalam segmen Business On Air ya. Rakan kita daripada Batu Perangkai, Kampar Perak, daripada Suku Kum Semai, iaitu bersama dengan Baby Cecilia Bridal, iaitu Ifah, dan juga Baby Sip tadi, itu perancang perkahwinan orang asli daripada Suku Kum Semai ya. Jadi untuk rakan-rakan mungkin nak nikah kahwin dalam masa terdekat ini dan masih lagi memikir-mikirkan dengan siapa kita nak guna perancang perkahwinan nak mana, jadi bolehlah menghubungi rakan kita tadi ya, iaitu Ifah, dan boleh tunggu TikTok dia semua, iaitu the Baby Cecilia 10, iaitu BABYCECILIA 10. Jadi suasananya dia semua sedia ya untuk memberi khidmat kepada rakan-rakan kita yang memerlukan, terutama yang semua hak merancang nak nikah dalam masa terdekat ikah. Jadi banyak dia semua beri daripada makeup, pakaian gitu gini kan, hiasan pelamin dan juga hiasan makanan beradab, okay, dan macam-macam lagi lah mengikut keperluan yang kita nak, bergantung pada apa yang kita nak ya. Dia semua sedia memberi khidmat kepada kita. Okay, terus bersama orang nama semua orang tak kenal lagu-lagu moden orang asli. Sampai ke pukul 6 petang kelak ada lagi lebih kurang dalam 15 minit. Dan sebelum itu kita berkongsi pasal kerana hari kita untuk sebelah petang ya. Di mana amaran ribut peti dan juga hujan lebat di negeri Perak, di Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Batang Padang dengan Mualim, Kelantan di Jeli dengan Kuala Kerai, Pahang di Tanah Tinggi Cameron, Raub, Bentong dengan Rompin, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling dan juga Hulu Langat, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu dengan Seremban, Johor di Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dengan Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, di Sibu, di Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang, Sabah di Tenom, Beaufort, Tamunan serta Ranau, Tawau, Telupit, Kinabatangan, Beluran, Sanakan dan juga Kota Marudu sampai ke pukul 9 malam kelak. Jadi itu dia keadaan hari kita untuk sebelah petang ikan ya. Pasal petang semalam Kuala Lumpur de manik hujan. Manik hujan lah umpama, memang hujan tak berhenti ya petang semalam ya. Petang ni macam mana, 4 delet lah. 4 delet sebab dalam konti ya, 4 delet. Sebab kerau itu ribut peti dah dengar. Jadi hari ni 4 dah dengar, jadi mungkin ada juga hujan dekatnya. Jadi untuk apapun, selamat membuat aktiviti masing-masing. Dan terima kasih kerana menjadikan Asyik FM sebagai kawan Hemosmo, sebagai penemuan Hemosmo untuk sebelah petang ika. Dan ikan yang bersama dengan Pichai dengan lagu hak bertajuk Semua Nyap Kena. Satu lagu dalam Dalek Temuan Asyik FM Menemui dan ikuti oleh Mawar Bekau Benz, lepas tu lah G Rauhen Y. Satu lagu dalam Dalek Semelai. Ikan terus bersama dengan Hemosmo Rentak Genen.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, Encik FM Monomoy bersama Rahim Musmo dalam segmen Mata Marah sampai ke pukul 7.30 minit malam kelak ya. Hari bulan 7 2026 okay. Nampak semua hari kan, mungkin hari cukup istimewa untuk kita semua ya. Hari memang cukup bermakna untuk kita semua. Mungkin kita menerima kehadiran orang baru dalam hidup kita semua. Ada bergelar pengantin baru, ada menerima anak bocen dalam rumah tangga kita kan. Jadi tahniah kita ucapkan, semoga kehadiran dia semua dan adanya dia semua ya, ianya memeriahkan lagi persekitaran kita, memeriahkan lagi hubungan kita semua bersama dengan orang-orang yang kita sayang dan juga pepuak kita semua. Jadi sebenarnya untuk rakan-rakan yang mungkin bergelar pengantin baru kan, kadang kita rasa kekok ya, kekok nak masuk ke dalam satu keluarga yang mungkin baru saja kita kenal. Selama ini kita kenal pasangan kita saja, tapi hari ini ya, bermula hari ini kita kena kenal semua ahli keluarga dia. Kena kenal mak, bapa, adik-beradik, mungkin ada nenek, ada datuk kan, bapak saudara lagi. Jadi sebenarnya kita kena mendekatkan diri kita ya dengan ahli-ahli keluarga orang hak menjadi buah hati kita. Bukan setakat nikah dengan anaknya saja, tetapi kita kena molek dengan semua ahli keluarganya. Kurang-kurangnya dengan cara Ika ya, kita akan dapat merapatkan lagi hubungan kita semua. Walaupun mungkin pemulanya kita rasa kekok, rasa macam tak kena, rasa malu, sekan semuanya ada. Tak apa, benda itu kita bubuh ke tepi dulu. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita, terutamanya mungkin orang-orang tino kan, kita kena turun ke dapur juga, mantu ahli-ahli keluarga kita di dapur. Dan untuk hak jantan tu, kalau kita lihat mungkin bapak mentua kita tengok muat-muat kerja di luar rumah tu, bertukang ke berkebun ke, bantu juga, ringankan tangannya. Dengan cara mereka sebenarnya, dalam kita tanpa sedar ya, orang tua akan dapat melihat inisiatif kita untuk mendekatkan diri kita dengan dia semua melalui ringan tulang. Kan itu aja. Akhir dan dalam perit itu untuk rakan-rakan kita meminati bola sepak ya, Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi berlangsung sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa untuk bersama dengan RTM nampak saya menjadi penyiar rasmi kepada kepada rakan-rakan kita di Malaysia untuk kali ini. Unified TV dan juga Telekom ya. Jadi terima kasih untuk dia semua hak memeriahkan suasana Piala Dunia FIFA 2026 dan pagi tadi ya, pagi tadi sempat menyaksikan Mexico bertemu dengan England ya. Jadi suasana England dapat masuk ke peringkat seterusnya, jadi meriah sedikit kali kaya. Okay, dan dalam perkara itu, berita yang mungkin mengejutkan sedikit pada hari kaya juga untuk Hemosmo, di mana Belgium diberikan hak untuk mengemukakan rayuan ke keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang mengantung hukuman penggantungan satu perlawanan ke atas penyerang Amerika Syarikat itu Valerian Balogun. Di mana Balogun sebenarnya akan terlepas aksi pusingan 16 tahir menentang Belgium selesaika selepas dilayangkan kad merah ya, hak secara automatik membawa ke penggantungan satu perlawanan. Bagaimanapun, FIFA pada Ahad mengumumkan hukuman itu digantung sekaligus membolehkan penyerang berumur 25 tahun itu ya beraksi semula. Dan keputusan itu mencetuskan pendapatan hangat selain mendorong Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium itu RSFA mengeluarkan kenyataan ada semua tengah meneliti semua pilihan hak ada. Dan menurut The Athletic, RBFA selepas itu meri rayuan rasmi ke FIFA dan permohonan itu diterima. Di mana RBFA dan Persatuan Bola Sepak Amerika Syarikat yang dilaporkan diarah untuk meri hujahan masing-masing sebelum jam 5 petang PT itu 12 jam sebelum sepak mula perlawanan The Stadium Seattle berlangsung. Jadi itu dia, Belgium boleh rayu keputusan FIFA gantung hukuman Balogun itu penyerang Amerika Syarikat sebelum mereka digantung satu perlawanan kerana dikenakan dikeluarkan kad merah. Okey, kita tengok ya apa keputusannya sebelum perlawanan itu semua berlangsung pada Selasa ika. Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemosmo. Dan apa nampaknya Asyik FM sentiasa menemani Hemosmo tak kira ada mana saja Hemosmo ada. Dan esok ya, pusingan 16 Amerika Syarikat akan bertemu Belgium seawal jam 8 pagi. Dan dalam pada itu juga Switzerland akan bertemu Colombia pada hari Rabu pada 8
hari Julai ya, pada pukul 4 pagi. Argentina akan bertemu dengan Mesir seawal jam 12 tengah malam waktu Malaysia dan 12 pagi waktu Malaysia. Hari Rabu. Dan esok Amerika Syarikat bertemu Belgium ya, 8 pagi. Esok kita boleh tunggulah sama ada Baldukun akan diturunkan ataupun empat. Kita akan tengok. Memang kalau kan akan diberi diturun ya. Tapi kalau Belgium berjaya mengeluarkan hujah-hujahnya untuk mematahkan semula hukuman Baldukun ini kekal. Kita tunggu esok macam mana jadi keempat. Okay, Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemosmo dan kita hibur bersama dengan Musri dan lagu bertajuk Sakit Hati dan diikuti oleh Barbara Streisand, Woman in Love, dan juga bersama dengan Missy Potter, Ham Terbuk Mai. Aisyah FM Monomoy, Mati Marah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kata yang terbuk mayat satu lagu dalam dalam atemnya. Okey, dan pagi tadi kita ada kejutkan dengan kejadian tikaman di satu sekolah menengah di Banting ya. Lepas kita pun terkejutkan dengan satu kes pembunuhan yang di sekolah juga, berkaitan dengan pisau juga, dan kali ikat siasatan ya, kes etika memabitkan pelajar satu sekolah menengah di Banting Kuala Langat pagi tadi ya, di buat di bawah seksyen 307 kanun keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Di mana pada masa ini, siasatan masih lagi dibuat untuk memulihkan pihak polis mengenal pasti motif dan juga punca kejadian. Dan kata ketua polis daerah Kuala Langat, Superintendent Maman Akmal Rizal Rasi, ya, suspek masih dalam tahanan polis untuk siasatan seterusnya. Dan hasil siasatan awal mendapati mangsa detika menggunakan satu pisau oleh seorang lagi pelajar bertindak lain. Masihkah siasatan diklasifikasikan mengikut seksyen 307 kanun keseksaan kerana cubaan membunuh, memperuntukkan hukuman penjara sampai 10 tahun dan denda seandainya sabit kesalahan. Jadi sampai itu katanya pihak polis memberi ini orang ramai biar empat membuat sebarang spekulasi, empat hak boleh ya mengganggu siasatan. Jadi itu dia kes tikam di sekolah di Banting ya, suspek di siasat kerana cubaan bunuh. Itu kisahnya. Jadi kita akan tahu ya, apa perkembangan terkini berkenaan dengan kes Ika sebenarnya, apa puncanya, apa penyebabnya. Okay, Asyik FM Menemui masih bersama-sama dengan Hemos Mom, bersama dengan Puyang Band dengan lagu bertajuk Sepi, rakan kita daripada suku kaum Jahud, dan diikuti oleh Datuk Sri Siti Nur Halisa, Dialah Di Hati, lagu ada rakam pada tahun 2004. Dan selanjutnya bersama dengan Seng Yong, Jelmol Isyar. Asyik FM Menemui, Mati Mareh.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, semoga tiba dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Sengyong ya, Jenmol Iser, satu lagu dalam dialek semai hiburan kita semua bersama Mate Mare untuk petangkah. Okay, dan polis di Raja Malaysia PDRM ya menahan 554 orang ada syakir terbabit dalam kegiatan judi dengan Tok LSN menerusi Opsaka. Ada buat yang sempena Piala Dunia 2026. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Dato' M. Kumar S. Mutipelu Mubino, ya, sepanjang operasi bermula 11 Jun lepas ya, sebanyak 422 serbuan dibuat di seluruh negara dan katanya daripada bilangan tangkapan itu 508 adalah orang jantan dan 46 orang betina, memabitkan 341 warga tempatan dan 213 warga asing. Dan dirampas ada duit sebanyak RM167,062.09. Sementara nilai keseluruhan pertaruhan ada kesan ada RM3.25 juta. 554 orang ditahan babit 3.25 juta nilai pertaruhan ya sempena Piala Dunia 2026. Macam-macam hal, macam-macam cerita ya kaitan Piala Dunia. Tapi yang pastinya yang nyampak dapat nak dipisahkan, bila ada aja Piala Dunia, judi juga akan ada. Bila Piala Dunia berlangsung, penentuan negara itu kan siapa menang, pasukan mana menang, benda-benda macam itu. Kena pastinya kita semua tahu kan, judi boleh melalaikan, melegakan, dan ianya boleh merusakkan, merusak apa? Merusak rumah tangga kita, mustahil ya, merusakkan pekerjaan kita semua. Dan pastinya ketagih judi ini berbahaya. Hati-hati, jaga-jaga antara rekan kita semua kan, juga peringatan untuk diri kita sendiri lah. Jangan terlalu leka dengan judi ya. Berbahaya kepada poket kita dan juga emosi kita dan juga mental kita. Hati-hati, jaga-jaga dengan dunia semua. Kita terus bersama dengan kumpulan Variasi Jatuh Cinta. Jadi mungkin ada antara kita jatuh cinta sekali lagi, jatuh cinta berkali-kali dan tak pernah jatuh cinta, jatuh cinta kali pertama. Jadi pastinya cinta itu harus kita nikmati dengan sebanyak mungkin. Setiap orang ada pengalaman tersendiri ya apabila berkaitan dengan cinta. Terus bihibur, ACFM, menemui Mata Mareh.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

KPCY tu ya, Choco Dak. Satu lagu dalam dalek Mahmeri, hiburan kita semua bersama untuk petangkan. Dia dalam segmen Mata Marah sudah semestinya. Terima kasih untuk rakan-rakan dan masalah seru setia bersama dengan Asyik FM. Tak kira ada mana hajah himu semua ada. Dan selamat berehat untuk akan-akan kita tengah berehat. Dan bagi himu semua mungkin sibuk di dapur untuk menyiapkan makan malam ya. Kita harapkan resipi kita, masakan kita pada hari ini sudah semestinya akan membuat ahli-ahli keluarga kita gembira, ceria dan merasa puas dengan apa kita masak. Jadi sudah semestinya benar-benar ke semua ya, akan memberi kepuasan ke diri kita. Jadi mungkin anda ada antara yang mau semua, berkenan makan ikan sungai, ada berkenan makan ikan payak, ada berkenan makan ikan laut kan. Jadi sebenarnya setiap tempat ada keistimewaan masing-masing. Hak dia berdekatan dengan pantai dapat banyak makan masakan berkaitan dengan laut ya, sama ada udang, ketam apa semua. Apatah lagi ikan-ikan hak ada di laut tu. Dan untuk kalau kita diam di jeram-jeram, di kawasan berbukit, sebenarnya mungkin dapat merasa ikan-ikan sungai kan. Banyak pilihan. Jadi saya semestinya benar-benar ikan semua ya, menyebabkan selera kita bertambah. Sudah semestinya bertambah kan kalau cukup dengan cara masaknya. Walaupun simple saja, mungkin berkuah saja kan, ataupun dibakar, temang dengan lada, pecah dengan lada, makan pula dengan sayur-sayur kampung. Jadi sudah semestinya ianya akan memberi kita satu kepuasan. Satu pinggan tak cukup, tambah lagi dua pinggan. Dua pinggan tak cukup, tambah lagi tiga pinggan. Kadang-kadang dah kenyang sebenarnya, tapi kerana sedap punya pasal, kita terlupa dengan diri kita tetap kenyang. Makan saja kan. Tambah-tambah lagi kalau kita melihat benda itu banyak, ui memang payah nak berhenti. Tapi bagi hak berpenyakit tu, hati-hati, jaga-jaga ya dengan cara pemakanan kita semua. Okay, dan terus Bieber bersama dengan kumpulan Survival 2.0 dalam lagu bertajuk Dari Disakiti dan diikuti oleh Wan Ahmad Terus Mencintaimu, dan seterusnya bersama dengan Dimitri Diary Cinta Pertama. Hiburan kita semua bersama Mata Marah.

0: rupanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Itu yang bersama dengan Dimentri, Diary Cinta Pertama. Rakan kita daripada Suku Kom Jakon, daripada RPS Bukit Serok ya. Liburan kita semua bersama untuk sebelah malam Mika. Membawa kita ke pukul 7 minit malam ya. Asyik FM menemui Asyik Nur Asli. Selamat beristirahat untuk rakan-rakan semua. Tengah berehat dan memang semua mungkin baru saja memulakan kerja. Ada kena kerja shift sebelah malam ya. Jadi selamat melaksanakan kerja masing-masing. Dan kita harapkan malam kita pada hari ini tenang-tenang aja kan, semacam mana dengan diri kita. Kadang-kadang walaupun kita berdepan dengan masalah, tapi masalah itu kita bubuh ke tepi. Tambah-tambah lagi kalau di tempat kerja ya, jangan terlalu emosi dengan permasalahan atau kenok-mengenok ya dengan tempat kerja kita. Okay, Asyik FM menemui masalah bersama-sama orang yang semua. Dan dalam perih itu ada antara yang semua rakan-rakan kita yang baru saja balik daripada kampung halaman masing-masing selepas menikmati buah-buahan tempatan ya, sama ada buah durian ke ataupun rambutan, langsat, luku dan macam-macam lagi ya. Jadi sudah semestinya bila musim buah ikan, ramai di antara kita akan kena penyakit batuk lah, sesema lah, demam ya. Jadi berpada-pada apabila kita memakan buah-buahan tempatan ni kan, apabila terlalu banyak pun boleh menyediakan penyakit ya, bisa tekak serak suara. Boleh apa makan badan banyak. Dan pasti berpada-pada lah apapun yang kita makan ya. Tapi terkadang bila kita rasa kita tidak nak makan, rugi pula banyak ya. Memasir macam tu aja. Jadi nak tak nak kita makan juga. Jadi kalau apapun kita kena tahu keadaan kesehatan diri kita. Malu kita molek. Kalau rasa ada lain macam tu, kena kurangkanlah makan buah. Buahan pada masika ya, kita mau nyahap panas-panas tu, hutan, durian kan. Tapi itulah bendanya, buah sedap, macam mana kita enggak kan, tak boleh nak nolak. Tapi berpada-pada. Okay, terus berikut bersama dengan KLD Band pada sebelah malam Mika, Bingkisan Rindu. Mungkin ada antara kita merindui seseorang ya. Dan diikuti oleh Rizwan dengan kok bertajuk Tercipta Satu Senyuman. Asyik FM menemui Asyik Ranura Asli. Sudah semestinya bersama dengan semua di dalam segmen Mata Mare.

Itu yang suara daripada Rizwan ya, tercipta satu senyuman. Pastinya mungkin dengan adanya seseorang yang dalam hidup kita, kan? Hak baru saja ada, hak barunya datang, hak baru saja muncul ya. Sudah semestinya akan mencipta satu senyuman dalam hidup kita. Mengeselamok ikan suram aja ya. Hati kita, jiwa kita pernah terluka satu ketika dulu. Jadi mungkin mengambil masa hak sedikit lama untuk molek semula, untuk pulih semula. Jadi apabila ada seseorang yang hak mampu menyentik hati kita, jadi hargailah ianya. Jadi sudah semestinya benar-benar ke semua kan. Kadang-kadang datang sebagai satu dudukan, sebagai satu cabaran. Tapi bergantung kepada kita macam mana cara untuk kan ianya satu perkara ataupun satu halak molek ya dalam kehidupan kita dan juga hari-hari seterusnya. Baik, dan apa-apa kita pun menghampiri ke penghujung segmen Mata Marah untuk sebelah malam Ika. Dan selepas Ika pada pukul 7.30 minit malam bersama dengan Hemos Mode dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan dalam pada itu jangan lupa juga untuk rakan-rakan kita pada pukul 8 malam kelak. Pastinya Hilan Asyik akan bersama-sama dengan Hemos Mode sampai ke pukul 10 malam yang bersama dengan rakan setugas Wiki untuk sebelah malam Ika. Dengan menggunakan dalek semaya akan bersama-sama dengan Hemos Mode melengkapkan 4 dalek utama Ahad, Dada, Asyik Pem, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temia mewakili 18 suku kaum orang asli Ahad, Dada, Semenanjung Malaysia. Okay, dan terus biar bersama dengan Duncan's James dengan lengkap bertaja Amaze dan ikuti oleh OTG versi Kamil Alang yang dalam tajuk Apo Kaporata Asyik FM Menemui Asyaran Orang Asli Mata Mareh. Dan terus bersama dengan Asyik FM. Selamat berhubung.

di satu pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nak berinteraksi dengan DJ Ashik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Ashik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moilu.

Ya, Chef FM, Boy Numoy, 8.3 minit imengot ketika nuknen. Terima kasih, Ragas Tugas serta Alek dan pastinya DJ Haiza, kata Alek Jakun lah ya. Dia telah pun diperungki untuk konti ketiga serta net. Dan pastinya ketiga nuknen berteman kepada Wiki ke udara untuk konti terakhir. Okay. Pastinya bertutup tirai untuk hari ada 6 Julai ataupun gejek 7. 2026 lah ya. Seperti biasa, 4 jam berikutnya dia akan yang perut mungkin bermula jam 8 i mengot 8.3 minit adalah ya. Sehinggalah jam 12 i mengot cahoy. Pilihan nasyik akan dibuka siaran selama nar jam. Sehinggalah jam 10 i mengot cahoy. Malok perkongsian ataupun kek punya adalah permintaan lagu sebenarnya. Okay. Permintaan lagu menerusi talian WhatsApp Asyaf FM. Ataupun SMS nombor net 013-3151-600. Dia boleh kek semain lah ya. Ataupun kata TikTok Live Aisyah FM juga akan hang on kan serta Johoy. Kek boleh muik lah. Kek boleh komen juga kata ruangan komen. Semua yang permintaan lagu pelbagai genre tau. Kisah kek peminat tegar rock ke, jalut lagi dandut ke, Bollywood ke, Hollywood, Playwood. Playwood je gila le. Okay, K-pop ke sebagainya. Boleh talih ketika duk nen Kek Semain menerusi bipasan net platform-platform The Eng Yap sepertan net lah ya. Pastinya untuk rakan-rakan hit juga, dia mungkin ketika nunan Kek sedang memandu, semak mandu. Kalau hineng cuaca, keadaan rahu, langit hit sekitar lembah kelangan deh. Pai tadi bi reda lah ya. Keadaan mani ataupun hujan lah ya. Berhati-hati untuk ambil dia bi Yap net bijuk ketika nunan lah. Okay. Agu yang terlalu laju sangat, biar hit lingah. Assalamualaikum, selamat loy madis nasi hit tujuh lah ya. Okey, hello pun untuk pembukti tirai sebelum eng tunaikan perbincangan lagu. Okey, pastinya hit layan anak lagu sekejap ya. Lagu puai juga kata simpanan lagu Aisyah FM ada. Bahar, kita dah lek semelai. Dak segeres. Aisyah FM, moi-moi.

Yeah, Mr. Jam, Bey Madeh, mari sini lah ya. Kata Dalek Smai, serta Anik telah pun menghiburkan hi. Ketika Nonan, okay, hello boss, seperti biasa, pilihan asyik ketika ada. Masih lagi bersama Roing Biki Kudara untuk I Mengot ada. Malok, okay, boleh. Semua yang permintaan lagu menerusi talian WhatsApp HFM, dia bernombor 013-3151-600. Malok, rakan hi telah pun bingung pada I Mengot ada. Dia biar rakan hi Anik ken kampung Cenderung Kelubi. Dia biar dia baru mengok DJ, baru mengok juga Eng Lundi ju kampung Cenderung Kelubi, kampung Gajah Perak. Bismain anak lagu lah ya. Nyanyi ni, dia penyanyi ni Sean Kingston. Lagu dia berjudul penyanyi pula Beautiful Girl ya. Terima kasih DJ, semoga semua pendengar terhibur dan abor. Baik, sama-sama. Rakan hi Lundi ju kampung Cenderung Kelubi, kampung Gajah. Lagi okay, seterusnya, hai halu DJ, halu juga, baru mengot katanya. Selamat malam, okay, selamat tugas juga, Siti Salwa juga Kedah, ki tiba lah ya, ki pasal lagu pilihan Aisyik, biar curangaikan, lagu Aku Punya Perasaan, Debia Ikaya Syakilah, malu Debia juga. Untuk hiburan semua pendengar HFM, dia setia pada mengot adeh. Terima kasih DJ, bye-bye, HFM terbaik katanya. Baik, sama-sama juga ya, Siti Salwa juga Kedah. Dan seterusnya, hai DJ Bor Bengot. Bor Bengot juga, Eng Zulkifli Lee, ju kampung Maihi, Kuala Bil, Slim River Perak. Pihak cerengaikan nana lagu Hindustan. Lagu Hollywood lah ya. Okay, dia bertajuk Hardir Jo Piar Karega, ju film sama juga. Itajuk pun hampir sama. Hardir Jo Piar Karega lah. Tak lain tak bukan, di penyanyi net memang klasik sungguh. Terkenal ya, Haji Udit Narayan serta Alka Yagnik. Okey, baiklah Zul, lagu Haji akan putarkan dan seterusnya. Rakan hit dia paling nyon, dia paling rek juga, sekitar lama kelang ya Haji, Ju Gombak Batu 16. Kipasal hai DJ Eng Ilham. Malam Nin katanya nak minta lagu nyanyian vokalis dari Alice Stem lah ya. Dia bertajuk Oh Ale. Thank you DJ, layan malam ni pilihan asyik katanya. Baik, sama-sama rakan hi Anik Ilham, Ju Gombak Batu 16, dia pastinya akan kudara. Okay, terus saya Nasha Mam, moi, lumoi.

Satu pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Chef FM Muhyiddin Boy, 8.34 minit di bengut ketika nunan lagi. Dia pastinya telah pun ki gertik lah ya, ki cerengai anek ya ajih berkaitan hebahan perlawanan untuk Pengkelab Johor. Dia pastinya antara pasukan La Roja dia akan menentang A Selahau, aja nickname ataupun muhti mangan untuk pasukan Portugal. La Roja ni ya aja Spanyol lah. Yamil Yamal ya, dia akan menentang ilu punya bipasal net senior juga, super senior sebenarnya, Abang Do Cristiano Ronaldo Siu Bu Iman lah ya, dia akan merebut tempat untuk perlawanan ke peringkat seterusnya, ya aje peringkat suku akhir lah. Malok akan berbala di antara perlawanan pasukan Belgium menentang tuan rumah, tuan Dirk lah, pasukan USA Amerika Syarikat. Dia akan bermula pada henlap juga jam 7 i pegelap ataupun 8 pegelap lah ya. Okay, boleh next sebenarnya menerusi RTM Klik, dia pastinya akan biar secara live, secara langsung. Kek boleh saksikan katih telefon pintar kek juga, kek boleh neng, lebih mudah, lebih senang lah ya. Okey, ada antara memberikan perkongsian berkenaan dua perkembangan semasa Piala Dunia 2026 lah ya. Dalam pertempuran masa akan hi tunaikan lagi permintaan dan seterusnya untuk segmen pilihan asyik mengenai ada. Malok dia biar berakan hi ada ya. Kata kiriman WhatsApp, dia biar baru bunga DJ, baru bunga juga Eng Badrul Ju Kampung Kuantan Batang Kali Selangor bihot Eng putarkan anak lagu Ju nyanyian M. Syarif katanya. Dia bertajuk pujaan cinta, pujaan cinta lah, pujaan hati. Untuk ibu dan semua pendengar Asyik FM. Walau tadi Kate Brother, terima kasih DJ. Dia bertugas ketika donan. Baik, sama-sama juga Badrul Ju Kampung Kuantan Batang Kali Selangor lah ya. Okay, seterusnya Dinas katanya Ju BP ataupun Batu Pahat Johor lah ya, aja short form. Okay, dia biar DJ malam ni nak request lagu lah ya, Piala Dunia 2026. Wah, Ju nyanyian Major Lazer, dia bertajuk No Place Like Home. Sebab jala ki hot pasal sebenarnya, kahkot nanak mood semangat katanya, nak ambil mood DJ sebelum game best jam 4 pagi nanti, Abang Do turun padang katanya. Okay, Portugal menentang Spain. Terima kasih DJ, baik sama-sama. Hening ku blok je, tengok kat mana tu Dinas, di tempat kerja ke ataupun TV tu tengok awak nanti. Okay, baik, terima kasih rakan Dinas. Mungkin boleh kongsikan juga ya, ramalan berapa keputusan dah akan perlawanan je berlangsung lah. Okay, dan seterusnya rakan hit dia paling nyon, ya Ajih Ma Gombak, Ju Gombak lah ya. Bisman dan lagu Ju nyanyian Sni Roy, dia bertajuk Apa Kabarmu. Dan Tok Sid juga tulis juga, berhati-hati lah ya. Baik, sama-sama Lee Walid. Okay, dan seterusnya rakan hit Remy katanya, kata Ju Termeluh Pahang. Kisah anak lagu Ju nyanyian Astiwan, dia bertajuk Kehadiran. Okey, baiklah Remy, lagu yang akan diputarkan. Masih nyanyi lagu dada ketika donan pilihan Asyik Asyik FM. Moi Numai.

Yeah, pujaan hati lah ya. Lagu ada The Be Perhol pada sekitar 1971. Dan pastinya M. Sharif dengan kugiran terkenalnya The Zurah lah ya. Relo Bahibani juga lagu ada sebenarnya. The Be Up there merupakan nanak saduran indah lah ya Ju. Nanak filem Hindi klasik An Evening in Paris. Hebat lah ya karya Malaysia berjaya bi jadikan nanak lagu kata filem Hindi klasik. Wah hebat lah ya. Okay, aja memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hi ketika dunia. Relo pun lebih kurang 7 minit lagi sebelum hi oglaluan untuk berita utama semalam. Malam ada pastinya masih sempat lagi lah ya engki hot semua permintaan lagu. Tapi kali ada telah setuju berita utama semua malam, malau akan eng on kan juga menerusi TikTok live Asyik FM Seta Joy. Okay, boleh terus biap net semua yang kati ruangan komen lah ya. Okay, relo pun tambah menaikkan masa, malau rakan hi menerusi kiriman WhatsApp dia sempat yang tunaikan di ajin dana ataupun satu saja sebelum hiuk laluan berita utama semua malam. Dan pastinya rakan hi ju Kampung Redang Punggol ya cenderung balai katanya Teruk Intan Perak. Oh, dibebasan lah ya kata kiriman WhatsApp ada. Bor klaim di Jiwiki, bor klaim juga, bor bungkak jugalah ya. Malu rakan hi Hani katanya ju Kampung Mai hi Redang Punggo cenderang cenderang pula. Cenderung balai laju sangat DJ dah ya. Laju sangat ke habis ya. Lagi okay, pasal juga klaim ada DJ Osman ada lagu sebenarnya. Ju nyanyian Hitam Jelma. Dia bertajuk Jaga Kesihatan untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar Asyik FM. Dia setia kata segmen pilihan Asyik Klaim Adeh. Semoga terhibur hendaknya. Dan bor-bor talilah ya di samping keluarga tersayang. Untuk DJ bertugas Klaim Adeh sama bertugas. Terima kasih Joy DJ. Bye-bye katanya. Baik, sama-sama juga. Hani juga pengmai hi Redang Punggo Cenderung Balai. Mungkin mau program ke boleh juga ya kongsi ya. Okey. Terima kasih untuk rakan-rakan hi terus sayang lagu ada. Jurakan hi kata kiriman WhatsApp dan pastinya hi akan kembali baru-baru untuk segmen seterusnya pilihan Asyik. Setelah itu berita utama semalam lah. Okey, Syabam, boy no boy, layan.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4.

Ya, Chef M, Winu Moy, 9.14 minit mengot ketika nunen lagi. Masih lagi berteman kena wiki ke udara untuk segmen pilihan asyik jam terakhir kata segmen ada sehinggalah jam 10 mengot cahoy lah ya. Ha, pastinya untuk rakan-rakan juga akan yang onkan sebentar cahoy, TikTok live juga. Tapi sebenarnya yang akan tunaikan ni lagu lah jurakan hit menerusi kiriman WhatsApp. Dia biar perakan hit ada dia bi kirim kalau ya, dia bingung. Baru mengok DJ, baru mengok juga Eng Jas, Ju Selayang katanya bihak cerengaikan anak lagu Ju Kuplan Swing. Dia bertajuk narkali lah yang sebut. Pergi jauh-jauh katanya. Oh iya, halau saya ke? Okay, tak ada lah gurau lah ya. Okay DJ, terima kasih Bor Mengot juga. Baik, sama-sama rakan hi Jazz Ju Selayang lah ya. Okay, sosial Bor Mengot DJ, Bor Mengot juga Eng Jack Sparrow ya, Zack Muhammad Razif ada ketika duknen dia berada mah kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang katanya biasa main anak lagu dia berjudul Malam dan Semalam, nyanyian Ju Zamani Kumpulan Slam lah untuk hiburan semua pendengar Syah FM dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Terima kasih DJ Bor Mengot Abor. Baiklah ya, Jack Sparrow. Okay, hek ki main pedang juga. Okey. Baik, seterusnya Harmi Tadum Ju Selangor ya. Katanya Mama Harmi ni boleh ke DJ mainkan lagu janjian Airi dia bertajuk Jangan Menangis. Kata dialek temuan dia pastinya. Itu saja DJ. Baik, sama-sama lah ya rakan hi Mama Harmi Tadum. Pastinya lagu aja akan diputarkan. Terus saya Syafam. Moi nu moi.

Waktu pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Syah FM, Muin Umoy, 9.30 minit, imengot ketika dunan. Terima kasih menerusi TikTok Live juga. Depan tali, kek tiba, kek pelet kati ruangan TikTok Live. Terus tapping screen juga guys. Malok ada sempat akan tunaikan permintaan kek menerusi ruangan komen TikTok Live tanpa melengahkan masa. Malok akan yang catit lah ya. Maklum lah ya, klasik gag hari dah. Okay, maksudnya rakan hi menerusi komen ruangan TikTok Live. Tiada nama katanya. Wah, misteri ya. Ki kerdik kat dia. Okay, ki pasal tiada nama ada. Ki hon nanak lagu ju nyanyan KRS Pen. KRS ke KSR Ben ya, ya? Sebab kata sistem ada KSR. Gismai nanak lagu dia bertajuk Hey Hot Eng. Eng pun hot juga. Wah, aje ilih lah ya. Tersebab Eng Ben ada pernah direkodkan pada tahun 2023 rakaman Gerandong-Gerandeng lah Masuk Ngai Ruil. Mungkin Hek terlibat jugalah ya, tiada nama je. Dan seterusnya rakan Hek menerusi ruangan komen TikTok Live juga, Farah katanya kisah dan lagu Ju nyanyian Dato' Awi. Dia bertajuk Di Penjara Janji lah ya. Okay, dia masih jaga kudara juga Farah Ju Cameron Highland. Relok ataupun macam mana keadaan di sana ya, cuacanya sejuk ke bukit ke suam-suam kuku ke, boleh kongsikan jugalah ya. Okay, dia masihnya Olin. Ada pendengar Hek dekilik juga Olin, Kampung Leleh katanya. Sebab juga yang bertanya nek Kampung Leleh ni di mana Olin. Kipasal nek temerloh kawasan Lancang lah ya. Okay, kisman dan lagu sebenarnya ju nyanyian Minta Nong dia bertajuk Aku Rindu Ajih. Dia pastinya akan kudara. Okay, relok betul saya lah Syafam. Moi, dong moi.

0: Mau ye berceh, yang aku kampung dari, ikjeng Asik FM, boneng pong.
1: Asik FM. Ya, Asik FM Menumo 946 iminit imengot ketika nunan. Okey, sudah tak sudah dah penghujung dah imo rancangan untuk segmen pilihan Asik mengot ada pastinya ketika nunan. Berteman kadang wiki ke udara lah ya. Walaupun dia mungkin rakan-rakan hit dia sedang menjambu sera. Lebih-lebih lagi musim sempak lah ya. Musim buah, musim plek berk. Jadi mungkin biap nek kalau je kadang je hit terlalu gairah sangat lah ya. Mungkin juga dia teruja ya. Maklum lah ya, li utak hit cak sempak ya. Benda dia kadang je bermusim. Tapi hunan nek hening raya. Sampai iyok pula harga nak kiok betul-betul mendadak lah ya. Macam-macam jenis, macam-macam kategori boleh perkep dengan harga berpatutan ketika nunan lah. Jadi kuat peluang kalau mong ijrengkeh uilah, kalau tak tak apa, point not lah ya. Okey, jadi tuan-tuan rakan-rakan hi, tanpa lebih masa akan tunaikan permintaan dan seterusnya menerusi kata ruangan komen TikTok live. Malok di biap rakan hi ada di biap. Okey, kata je Samsiah Yahya ya, Ju Alustar. Kisman dan lagu Junior yang The Weekend, dia bertajuk Blinding Light. Boleh saja Samsiah. Dan seterusnya Zack Ju Tanjung Malim. Okey, kipasal Kisman dan lagu Junior yang Secret Band, dia bertajuk Garis Pujaan. Okey Zack, lagu aja akan hibur-hibur. Dan pastinya Cik Siti lah ya, ada agak menyayat hati juga. Lebih pasal Kisman dan lagu ada sebenarnya. Untuk kemoi pula ataupun arwah lah, arwah Amik lah ya, sebenarnya dengan birthday ibunya ke-67. Malak Debi Seman juga lagu nyanyian Ju Datuk Sharifah Aini, ada bertajuk Mawar Putih. Okey Cik Siti, harapkan di mengubat lah kerinduan ataupun hek punya riak je pada kemoi ataupun arwah ibu anda lah ya. Lagi ada pastinya M4 lah ya, seterusnya rakan hi Ju Remplas, cebuak Remplas canuk je. Pernah menggegarkan jugalah ya. Ataupun main Mia lah ya. Asro Cup WU pada Tok Silap Bank pada Minggu Canuk lah ya. Okay, Kisman ada lagu juga Ju nyanyian JGP Band, Janggap Band lah ya, dia bertajuk Katih Rengyang. Dan seterusnya menerusi kiriman WhatsApp juga terakhir sekali, ya Haji Rakan Hi Malok de Bingeng kiriman WhatsApp. Bor Senyup DJ Wiki, hasmain lagu Ju nyanyian ST Band kalau boleh. Boleh tak boleh ya, tak kisah lagu jelek pun, janji ST Band. Dia dah tak yang gertik ya. Rakan hi Cikgu Ariandi, okey, tahniah cikgu juga upgrade status kata si Nui lah ya. Semoga berkekal kenon-cenok lah ya. Pastinya ada akan kudara juga ST Band, Aku Rindu Kamu. Asyafam, moin-moin.

0: Hai, dek. Dah sorang je ke?
1: Dah, nampak berlima ke?
0: Dia marah aku pula.
1: Sibuk je orang ni.
2: Malam-malam ni jangan jalan sorang, dek.
0: Bahaya, dek. Kalau jalan tu, biarlah berdua ke, bertiga ke.
1: Sibuklah. Aku nak balik ni lah.
2: Adik tak tahu ke sekarang ni banyak kejadian rogol.
1: Sibuk je lah. Budak dah tu.
0: Boleh dia kata kita nak korak dia.
1: Tepilah. Korang ni tak balik ni. Kenapa sibuk hal orang pula? Pergilah jaga anak sendiri. Anak pula dah. Bini ke, makwa ke,
3: abang,
1: adik ke.
3: Abang perlukan lagi dia.
1: Boleh jalan sendiri. Dah biasa dah hari-hari macam ni.
0: Dek, sebenarnya dek, kami nak sampaikan bahaya jalan sorang-sorang ni. Nanti kena ragut.
1: Yalah, dah. Tu bas, sampai dah tu. Terima kasih Raya bagi nasihat.
4: Berhati-hati, elakkan diri anda dari jalan bersorangan di tempat sunyi. Pesanan kami di ACFM kerana kami menyayangi anda.
5: Yeah, Suwin C, teruskan bersama ACFM.

Jok Healing ketika Nuknen. Okay, baik, masih lagi berteman Kering Wiki Kudara untuk segmen Jok Healing ketika deh. Dia pastinya lagu-lagu santai, lagu-lagu tenang saja. Sehinggalah jam 12 Imengot Johor lah ya. Dia mungkin dia sedang memandu. Kalau ke letih, ke selih, hebat seketika lah ya. Jom menandakan boleh berlakunya microslip, dia akan menyerang kek secara tiba-tiba lah ya. Sebab jala Eng pun sekarang je ialah hip pun biasa hi ain kereta, hi ain motor, jarak jauh, jarak nyak lah ya. Jadi perlukan banyak tenaga. Mungkin rayak sangat tenaga hip perhul sepanjang seharian je, no hari je, perlu juga ya hi bi pasal ni kembali cergas supaya cermin hip je dipermudahkan lah ya. Gasip juga untuk Pening lampu isyarat signal tersasyul pula ya, signal kiri kanan kenwil kentok ke sebelum ke muik simpang ke menurutkan simpang aja paling penting lah ya. Okay, kalau Hining juga memberikan perkongsian menerusi dana repost ataupun posting menerusi Jakua Jabatan Kemajuan Rasmi, dia biar iklan kekosongan jawatan lah ya, Jabatan Kemajuan Maihi ada Jakua ya aje pengatur cara sistem dia pasal naik kati kurungan diploma aje naik punya kriteria lah ada bi pasal naik mengenai kekosongan mak ibu pejabat Jakua lah ya aje mak lokasi Putrajaya yang percaya lah ya raya mambik menyenyam di kalangan Maihi juga sangat-sangatlah mong dipasane kemahiran pengetahuan berkenaan-kenaan je dah. Contohnya mengambil PMOE Persatuan Mahasiswa Maihi je raya lah ya. Yang ni kebaikan ni, wah dahsyat latar belakang mengambil ada. Memang sangat-sangat dipasane up to date lah. Sedap je juga jawatan kosong bukan hanya dana tapi mengnar ada dua sebenarnya. Antara killer ia aje pembantu pentadbiran pejabat ada kelulusan dia diperlukan paling maksimum ataupun minimum net sebenarnya SPM lah. Dana kekosongan ma ibu pejabat Jakua Putrajaya malok untuk peranan yang kek juga ia aje jawatan kosong ada kek boleh bermohon sebenarnya dan tarikh tutup pada 9 Julai 2026 lah. Hari Khamis saya siapa cepat dia dapat ui tindakan ya aguk kek ni kek tinyau talih aja tak boleh membuahkan sebarang hasil lah. Okay, aja antara memberikan perkongsian boleh kongsikan ketika nunan dan pastinya terus silayan lagu Puaju nyanyian Mawar Bekau Band Katil Dalek Semelai Ji Rakwen. Yeah, terus saya Syafam Moin Dumoin.

0: Rafi bin Awang, asal dari kampung Seron Nenasi, Nenasi Pahang, Bukaum Jakon. Dia memang tak apa, nama panggilan orang panggil lah Ome. Kat sini kam dah ada buka berkaitan makanan yang ready untuk makanan juga dari dapur OAJ. First meniaga pun dari tahun 2018. Kat tu lah mula slow-slow kira dapat sokongan Jakwa sampai ke tahap sekarang ni. Baru-baru ni kam pun kira dapat geran semangat lah dari Jakwa kan. Kira untuk lebih perluaskan lah produk kami ni. Kira alhamdulillah juga. Dipermudahkan lah juga urusan kat usaha, sabar. Dugaan lah orang cakap tu kan, boleh usaha lah. Kira macam down ke, macam dah tak boleh nak go ke, tu semua ujian lah aku. Kita hadap lah, memang tak ada orang lain dah boleh tolong kita, melainkan diri sendiri lah juga.
1: Terus bersama kami, Asyik FM. Moi, no, moi.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Ya, JGP Band Alvina. Sebetulnya net lah ya. Katin Alex Mai telah pun menghiburkan hit ketika Dunan pukul 11.15 minit I mengot ketika Dunan masih lagi bersama Roy Wiki Gudara. Okey, lebih kurang memberi minit lagi, 45 minit lagi ya. Katin saya menjuk healing ketika Dunan. Selamat bersantai ketika Dunan ataupun sedang bikak kek mood untuk be ubat lah ya. Tapi mungkin ambil peminat bola sepak, kena set alarm. Sebab jala buat berbidati pastinya Abang Do ya, Cristiano Ronaldo. Okay, see you. Malah dia akan BU perhitungan untuk dia akan bertembung roh pasukan Spanyol ataupun bintang ni dia diketuai serangan ya, bintang serangan ya, Yamil Lamal lah ya. Okey, aja antara Lamil Yamal, Yamal betul lah. Okey, relo pun untuk rakan-rakan hi kasih pada empat pegelap adeh ataupun grandstand Kek Boleh Neng juga menerusi saluran RTM Klik. Pastinya dia akan BU secara live juga bermulanya pada untuk saingan peringkat untuk Bimara ke peringkat ke suku akhir lah. Dia akan BU perhitungan ru pasukan antara biap ni Spanyol menentang Portugal lah. Dia akan dibalas untuk pasukan Amerika Syarikat ataupun Belgium. Dia akan dipoint linai untuk peringkat seterusnya, ia aja suku akhir lah. Ketika Dunan masih lagi peringkat pusingan 16, Bu Iman lah ya, La Roja ataupun Le Selecao ya, Selecao, reja lah ya, sebutan untuk Portugal lagi. Baik, memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hit dan mungkin bi kakek rezeki menambah sumber pendapatan. Pastikan engke bi pasal ni, kalau ui duit tambahan je, uilah dengan saluran yang betul. Sebab jala ada nak cerita menerusi nak operasi debi UIA JPJ ya, Jabatan Pengangkutan Jalan, Ops Ulat KLIA JPJ debi kesan pemandu e-hailing tak digunakan aplikasi untuk meraih keuntungan. Operasi Ulat Ops Ulat ada dan dilaksanakan JPJ Mal Lapangan Terbang termasuk Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 T1 Ruti 2 debi dapati mong mambik pemandu e-hailing ada. Belesin ya, ada belesin sengaja tak digunakan aplikasi tempahan bagi membolehkan litnai dikenakan charge lebih tinggi ju kepada mambik pelampung pula pelancong ya. Untuk peraih keuntungan. Jadi biap juga ya pihak JPJ ya. Pemandu terbabit debi poit mabalai ketibaan bagi memujuk mambik pelancong khususnya warga asing agar digunakan perkhidmatan litnai secara terus tanpa melalui aplikasi. Dia menetapkan kadar tambang ru sistem giliran. Okey, ajik ceritanya ya. Sebab jala memang mau operasi ada. Jadi kalau kek terkedak ya, memang besar kemungkinan akan dikenakan tindakan dia sewajarnya lah ya. Ajik ceritanya. Okey, maklumlah mungkin pelancongnya dari Jukju, Mexico ke Amerika Syarikat dia. Mungkin bi pasal net, ju Jepun ke dan sebagainya. Dan ikut kesempatan pelayak agut lah ya, kalau boleh elakkan. Sebab ada menyebabkan image, hi punya image Malaysia sendirilah akan tercalar lagi lah ya. Okey, relok pun terus saya lagu Kiroro. Mirai dia akan ke udara. Terus saya Nasyid FM, Jok Healing ketika Nuna Nasyid FM, menemui.

Satu pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Syed FM, Winnie Moy, 11.36 minit di bungkut ketika Nunan Jok Healing masih lagi bersiaran berteman dengan Wiki Kudara ketika Nunan. Relokan terima kasih depan yang telah curungan kajib menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Malo kata aplikasi berkenaan juga, sekiranya ki mungkin matempat ni je. Kawasan dia mungkin untuk kedai mamak lah ya. Biasanya kedai mamak dia menjadi nanak lokasi lah untuk Bipasanan Hining perlawanan bola sepak secara live. Agak risau sebenarnya RTM Klik aja boleh kik secara live juga. Ya, kik boleh saksikan antaranya perlawanan dia pastinya menjadi tumpuan pada 4 pergelap ada antara pasukan Portugal menentang Spanyol lah ya. Bu Imai dia akan mengisi kekosongan untuk pusingan seterusnya ya aja suku akhir. Dia akan bipa inai, ya aja juga perlawanan dia akan berlangsung pada hendap juga bermula jam 7 pergelap juga. Ya aja Amerika Syarikat menentang Belgium lah ya. Mambik ada dia akan menjadi penentu juga untuk peringkat suku akhir menentang antara pasukan Spanyol ataupun Portugal lah ya. Relok pun diharapkan mungkin pasukan kegemaran kek je maralah di peringkat seterusnya. Okay, kalau Hining juga dia biar berkenaan skuad bowling remaja negara ya telah menamatkan perhentian 20 tahun Malaysia untuk merangkul semula gelaran juara acara bergu kerdur pada kejohanan bowling remaja dunia Persekutuan Bowling Antarabangsa IBF pada Kuching Sarawak pada hari adalah. Paling juga ya, ya Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil menerusi hantaran kata Facebook Ila menzahirkan penghargaan kepada gandingan Adelia Nur Irwan Shazli Ru Adenia Muhammad Rizwan dan menghadiahkan gelaran juara bergu kerdur untuk negara. Wah, tahniah lah ya. Okay, pastinya harapkan persembahan performan Lina Yadah terus membara dan terus mencapai lagi kejayaan lah ya. Boleh menjadi sumber inspirasi juga kepada mambik-mambik main nyenyam dekila. Okay, relo pun terus layan lagu katih Derek Temir Jet Lot Junyanyan Ali KS. Terus saya dan Syafam, Moinumor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan 95.6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terlebih dahulu, kita nak berpantun sedikit. Pergi ke Pekan membeli kain kasa, singgah sebentar di kedai Nyonya, senyum manis di hari Selasa, buang sengketa gembira semuanya. Terlebih dahulu nak tanyakan kepada anda yang mendengar ketika ini menerusi tak kira frekuensi di Lembah Kelang, Melaka, Negeri Sembilan Jerantut dan juga Cameron Highlands. Bagaimana hari anda dan apa khabar? Ha, dah lama kita tak bersua. Akhirnya untuk malam ini kita kembali semula. Fendi akan temani anda menerusi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat rakan tugas di Asyik FM menemani saudara 8 pagi hingga 12.30 malam, dan kini giliran Salam FM menemani ruangan anda pada bermula pukul 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan saudara, seperti biasa hari Selasa kita ada ruangan Alkisah menanti anda. Terlebih dahulu kita berhibur dengan Ikhwan Fatana. Bismillah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Baik, kembali bertemankan Fendi menerusi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Jom sama-sama kita ikuti ruangan Al-Qisah untuk minggu ini dengan tajuk Magnet Hidayah. Terus kekal bersama kami di Salam FM.

0: Sampai berjaya. Dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar setia Salam FM di mana juga anda berada. Syukur bertemu lagi dalam rancangan Al-Kisah. Ruang untuk kita mencerna hikmah dalam daripada titipan perjalanan hidup insan-insan hebat demi pembangunan ummah. Saya Fandi Abdullah akan menemani saudara untuk selama sejam dalam sebuah rancangan yang penuh bermakna ini. Kita nak tanya kepada pendengar, adakah anda terfikir masjid bukan sekadar tempat untuk beribadah, sujud, tetapi ia adalah surat dakwah yang terbuka kepada dunia. Hari ini kita terbang membawakan saudara pendengar terbang ke Putrajaya, lebih dekat dengan saudara pendengar, melihat keindahan masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ataupun lebih familiar ataupun lebih sinonim dengan masyarakat dengan panggilan Masjid Besi. Dan bersama kita di konti ketika ini adalah insan yang bertanggungjawab mengemudi naratif keindahan Islam di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Selamat datang ke Salam FM yang berbahagia Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ya?
2: Masih alhamdulillah.
1: Ini pertama kali kita berjumpa bersua muka dan saya tertarik untuk menjemput Tuan Haji bersama-sama dalam rancangan Al-Kisah ini sendiri. Sebuah program yang mengupas lebih mendalam tentang seseorang mukmin itu bagaimana memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Pastinya Tuan Haji mempunyai cerita yang banyak sebab ramai masyarakat di luar sana ingin mengenali Tuan Haji. Tuan Haji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah Tuan Haji sebenarnya pada ketika ini?
2: Nama saya Kamaruzaman bin Wafa. Sekarang ini saya sebagai koordinator Islamic Outreach Abim Program. Panggil Masjid Tour Guide Program lah, MTGP, bawah Islamic Outreach. Dan kita kerjasama dengan Masjid Tuanku Mizan. Jadi kita dengan Mizan di bawah sekretari dai pelancongan masjid lah, Masjid Tuanku Mizan. Jadi saya dah berkhidmat di Masjid Mizan ni selama hampir 7 tahun lah buat kerja ni. Dan sebelum tu 8 tahun di Masjid Putra. Saya mula di Masjid Putra lah 2013. Jadi dah hampir 15 tahun lah buat kerja ni. Jadi sebelum tu saya kerja dengan swasta, ya, mencari kepedestrian peladangan sebenarnya, ya, bahagian pengurusan dan secara awal. Dan untuk inilah, untuk mendalami lagi pengajaran dengan Islam. Dan juga seterusnya untuk berkongsi lah ilmu yang kita ada dan hingga hari ini lah. Dan saya memilih untuk buat kerja di Masjid Tuanku Mizan ni sebagai da'i pelancongan masjid.
1: Bermula tugas sebagai da'i masjid ataupun pegawai pemandu pelancong masjid. Bagaimana boleh tertarik untuk menyertai dari awal? Mungkin ada ajakan kawan ataupun hati tu sendiri memilih untuk melaksanakan dakwah sedemikian?
2: Oh, sebenarnya saya memang minat buat kerja dakwah ni, giat dan daripada awal lagi sekolahan dari college universiti kan. Jadi ikut banyak pergerakan dakwah dengan jemaah tablik dulu, dengan street dakwah. Tapi saya bila menemui program dakwah di masjid ni, saya lihat dia adalah satu program yang amat baik dan berkesan lah untuk kita menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Sebab ni ada masjid yang terpilih yang turut serta buat program ni. Masjid ni dibuka kepada pelancong-pelancong, pelawat yang bukan Muslim untuk datang. Dan masjid-masjid ni buat persediaan lah, di mananya ada kena ada orang yang nak menyantuni mereka, dipanggilkan sekolahan Muslim Guide lah, Masjid Tour Guide. Dan juga persiapan pemainnya kalau mereka tidak ada tidak datang dengan menutup aurat. Jadi kena sediakan benda-benda ni lah, baru macam-macam ni boleh buat ikut program ni. Dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan lah, macam kita ni dengan masjid, dengan JAKIM, dengan dekat negeri, dengan agensi Majlis Agama Negeri. Jadi dengan kerjasama semua kita adakan program ni lah. Jadi saya tengok kan program ni amat berkesan, saya kata, sebab kan yang datang ke masjid ni adalah mereka yang kita boleh kata terpilih lah untuk datang ke masjid. Mereka, kenapa mereka ramai-ramai yang kita beri tumpuan kepada yang bukan Islam memilih untuk datang ke masjid? Sebab dia orang pun ada banyak tempat pilihan untuk pergi melawat. Tapi mereka memilih masjid. Sudah pasti ada sesuatu yang, dan mereka tahu masjid ni tempat kita orang Islam beribadah. Ha, jadi sudah pasti ada yang mereka nak mengetahui tentang di samping melihat keindahan masjid itu sendiri, seni bina, sejarah masjid, tapi ada juga yang nak mereka mengetahui terutamanya tentang Islam itu sendiri. Itu ialah tempat peluang untuk kita menyampaikan Islam tanpa rasa macam danggal untuk mencerita tentang Islam. Tempat ini memang tempat beribadat, tempat rumah ibadah Islam.
1: Tuan Haji, kalau saya tanya, apakah reaksi pertama pelancong-pelancong ini datang? Saya mungkin juga yang kita terdedah di media sosial melihat pelbagai reaksi berkaitan Islam, khusus negara-negara yang mempunyai minoriti Islam. Mereka tidak terdedah dengan agama Islam dan sebagainya. Jadi apabila reaksi mereka datang ke masjid, khususnya di Malaysia, apakah reaksi yang paling mahal yang pernah Tuan Haji saksikan?
2: Kita alhamdulillah, macam dengan negara kita ni, masjid-masjid di Malaysia ni kebanyakan memang cantik-cantik lah, cantik, dengan ya, seni bina yang cantik. Mereka datang memang terpegun. Kalau macam dengan turism Malaysia pun nyatakan bangunan-bangunan yang tercantik adalah masjid-masjid di Malaysia yang mereka suka kunjungi. Alhamdulillah. Jadi mereka memang tertarik. Dia datang pun memang dia terpegun, terharu. Terutama macam masjid-masjid yang begitu besar, mereka terpegun duduk. Kadang-kadang ada yang macam ada rasa kelainan, ketenangan bila dia orang datang.
1: Mungkin
2: tu,
1: mungkin bila melihat ketenangan tu dia sampai ke hati mereka kan, Tuan Haji?
2: Ya, ada kan, ada kelebihan Allah ni kan, masjid. Jadi kalau dia datang ke sana dengan perasaan yang lain sebenarnya. Tak sama kalau kita nak buat dakwah kat tengah-tengah jalan ke, itu memang boleh juga kan. Tapi ini di masjid. Jadi itu adalah satu kelebihan lah kalau kita dapat gunakan masjid ni untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi saya rasa itu yang paling mereka sendiri yang datang. Kita tak perlu pergi berjumpa mereka kat tengah jalan, tahankan gitu. Jadi itu pun susah nak buat kerja tu, tapi masih juga ada yang boleh nak menerima risalah Islam walaupun seri dakwah ni. Tapi jadi kita gunakan masjid ni, kalau ada yang berpotensi untuk buat program ni, patut diadakan.
1: Saya kira mereka yang hadir ini adalah insan-insan yang terpilih, Tuan Haji. Ya, saya kira sebab insan-insan terpilih yang Allah dah tertulis perjalanan hikmah mereka, dan Allah pilih mereka untuk hadir di, khususnya di Masjid Tuan Kemizan Zainal Abidin sendiri ataupun Masjid Besi, dan berjumpa dengan Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan soalan pertama yang mereka tanyakan, terutama tentang masjid ataupun tentang Islam.
2: Oh, dia bergantung juga kan, kebanyakan selalunya memang nak tahu tentang masjid dululah. Kita pun tidak akan cakap terus tentang Islam, sebab kita memang ada kita punya teknik, kita punya approach macam mana kita nak buat dakwah ni. Memang tidak, kita akan menggunakan pada datang ke masjid untuk menikmati keindahan masjid, seni bina masjid, sejarah masjid. Jadi kita akan mulakan dengan demikian. Tapi di samping tu kita akan selitkan nanti maklumat-maklumat mengenai Islam. Setiap penerangan kita, struktur-struktur yang kita nak terangkan dia, kita akan select, kita panggil teknik sandwich sebenarnya.
1: Boleh terangkan sikit tentang teknik sandwich tu?
2: Tak ada. Jadi macam structure-structure yang ada, apa benda tu kita dah boleh terangkan. Kalau apa function structure macam masjid, kalau yang pertama itu structure-structure tu, itu basic-basic knowledge ni kita mesti tahu dulu, sebab kita kena sebab benda-benda yang ditanya kita perlu jawab dengan betul lah. Macam mihrab, apa fungsi mihrab. Kan, jadi di situ pun kita dah boleh mula dakwah kita kan. Menghadap ke Mekah, apa itu, apa kat Mekah, kenapa gitu. Jadi semua struktur ni kita boleh ni. Kalau menara, apa fungsi menara. Macam kat Mizan ni, dan bila dia masuk je pintu gerbang besar utama tu, ada lima gerbang utama tu boleh melambangkan lima rukun Islam, kita kata. Dan kita akan mula itu terangkan pula apa tu rukun Islam. Lepas tu kat situ ada ada Asmaul Husna, kita akan terangkan apa itu Asmaul Husna, macam mana nak mengenali Allah, melalui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi itu semua boleh kita kait-kaitkan. Walaupun dengan dengan struktur-struktur yang ada tu kepada kepada maklumat tentang Islam.
1: Baik, Tuan Haji, sebelum kita berhenti berehat seketika, satu saya nak tanya, apa yang seronoknya menjadi salah seorang pegawai pemandu pelancong masjid yang mungkin orang lain tak tahu, tapi Tuan Haji boleh kongsikan yang menariknya?
2: InsyaAllah. Jadi pada saya, jadi walaupun kita namakan pemandu pelancong masjid kan, tapi tujuan kita untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi ini dan menyampaikan Islam ni sebenarnya tugasan semua Islam lah kan. Sebab nak menyampaikan untuk mengislah Islam, nak memperbaiki Islam ni memang ramai kat masjid, kat surau, ustaz-ustaz ramai. Tapi untuk menyampaikan Islam kepada bukan Muslim, ini tak ramai yang buat. Dan mereka pula yang datang ni daripada luar negara, maka kita perlu menguasai bahasa, sekurang-kurangnya bahasa Inggeris lah. Sebab mereka tak tahu bahasa Melayu. Jadi dan ada juga kawan kita yang boleh bahasa bilingual, multilingual, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Rusia. Jadi itu semua tu advantage lah untuk mudah kita menyampaikan maklumat kita. Kerja sebagai da'i ini satu sumbangan yang kita boleh buat, kita berbakti kepada agama kita dengan ilmu yang kita ada. Jadi untuk jadi MTG ni kan, mula-mula yang penting ilmu dulu lah kan. Ilmu dulu. Kita menyampaikan Islam mesti dengan ilmu. Tapi walaupun ilmu, Nabi kata sampaikan baligu anni walau ayah, sampaikan walaupun kita tahu satu ayat. Jadi jangan kita rasa macam kita tak ada ilmu, oh tak boleh buat dakwah lah kan. Tapi juga kita nak sampaikan mesti benda yang betul. Maknanya perlu ilmu, ilmu tu penting. Sebab kalau kita sampai yang tak betul tu, jadi kan Nabi, dan juga Nabi pesan kalau kita sampaikan sesuatu yang kita berdusta atas nama dia, maka siapkan tempat di neraka. Maksudnya dengan agama kita tak boleh sampaikan benda-benda yang macam bukan dari agama. Nah, jadi kita kena ada ilmu. Dan Islam pun kena ilmu sebelum amal. Ilmu dulu, ilmu apa? Ilmu fardu ain. Nah, jadi ilmu penting. Jadi bila kita buat kerja ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, ilmu tentang sebab kita nak sampaikan sesuatu kan. Jadi yang utama, kita juga nak meningkatkan diri kita dengan berilmu dan menyampaikan dengan cara yang benar dan beramal dengan cara yang benar. Amalan tu, amalan kita buat tu perlu yang diterima Allah. Maka hendaklah dengan cara yang betul. Jadi samping kita buat ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, membaiki diri kita juga. Kita buat kerja ni utama sekali kena niat yang betul kan. Ikhlaskan Allah. Ikhlaskan Allah untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Again, to seek the pleasure blessing and pleasure of Allah. Jadi mendapatkan rahmat dan keredaan Allah. Jadi dan buat kerja dakwah ni, kita usaha kita berbanding kalau kita buat kerja-kerja lain keduniaan ni kan. Terutama saya untuk kerja swasta kan. Kalau kita buat kerja swasta ni, macam kita buat kerja pun, kita punya majikan tengok kita, nak tengok dia punya hasil. Kan, tengok hasil. Kalau kita buat kerja, kalau kita tukuh semua sekali, dia tengok hasil. Kalau kita ada hasil, dia tak apa, dia not happy gitu kan. Tapi buat kerja dakwah ni, segala apa yang kita buat, usaha kita, apa yang kita cakap, setiap patah perkataan yang kita sampaikan, itu semua dikira usaha. Jadi kalau kita ikhlas dengan apa yang kita sampaikan, walaupun hasilnya tak ada, sebab hasil tu bukan dalam kawalan kita. Allah yang akan menggerakkan, menghidayah, taufik hidayah. Tapi kerja kita untuk menyampaikan. Maka apabila kita ikhlas buat kita kena sampaikan, insya-Allah Allah terima sebagai amalan soleh. Jadi itu yang kita nak buat. Kita kongsi dan dapat membantu mereka yang tak ada ilmu. Banyakkan mereka ni memang kita kata jahil lah kan. Dia ignorant, dia tak tahu tentang Islam. Dan kalau kita sampaikan dengan cara yang betul, insya-Allah benda tu Islam ni agama yang munasabah, logik, terima akal, bukan macam tak logik, bukan ni. Apabila dia faham, dia yakin, apabila dia yakin, kita yakinkan dia, dia boleh percaya, insya-Allah.
1: Okey, Tuan Haji, banyak lagi kita nak cerita selepas ini. tentang tugas Tuan Haji dan juga peranan Tuan Haji di Masjid Tuan Kebizan Zainal Abidin. Baik saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al Kisah, pastinya setiap insan yang mempunyai kisah dan bagaimana kisah itu memberikan inspirasi buat mukmin seluruh dunia. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Kamaruzaman bin Mafal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, banyak yang Tuan Haji cerita sempat sikit tentang pengenalan dalam pelaksanaan tugas yang Tuan Haji lakukan. Mungkin Tuan Haji boleh, kita sembang-sembang santai ni, Tuan Haji boleh kongsikan kisah-kisah yang menarik, pengalaman Tuan Haji dalam membantu mereka ni sendiri sehingga menjadi saudara baharu kita, saudara Islam kita, untuk lebih dekat dengan masjid ataupun dalam agama Islam tu sendiri.
2: Ya, alhamdulillah. Ada beberapa kisah, tapi antara-antaranya yang boleh saya kongsikan, umpamanya ada juga yang kita sampaikan, tugas kita untuk menyampaikan, tak perlu mereka menerima ketika itu, asalkan kita dapat buat mendetikkan pada mereka untuk berfikir, ataupun kita keluarkan mereka daripada dia rasa keselesaan yang dia rasa okey, tak ada apa-apa, dengan kepercayaan yang dipegang tu dia dah selesa. Tapi kita kena jentiklah supaya mereka, memang sebenarnya mereka ada keraguan dalam hati mereka sebenarnya, sebab mereka tahu hanya dengan Islam itu adalah hak yang benar. Betul-betul seorang tu akan yakin. Kebanyakan kepercayaan lain ada keraguan dalam hati, tapi mereka tak dapat nak menanya ataupun apabila dia apabila bertanya tidak dapat jawapan yang memuaskan. Namun mereka sebab ikutkan kepercayaan tradisi nenek moyang ke apa ni, dia ikut saja tanpa banyak pertanyaan. Tapi jadi asalkan kita dapat mencetuskan supaya mereka keluarkan mereka dalam keselesaan yang dalam pegangan mereka, supaya mereka mencari dan buat perbandingan. Jadi kadang-kadang ada cerita yang umpamanya yang mereka selepas setahun umpamanya selepas, ataupun kemudian mereka kembali balik ke masjid ni, ada satu kisah ni. Mereka, saya pun terkejut, saya pun sebab yang datang ramai, bukan kita beringat semua, tapi dia datang dan dia peluk saya dan mengatakan dia dah mengenal Islam selama setahun. Ya. Dan dia mula datang kat sini dan mengenal Islam dekat masa datang ke Masjid Mizan. Ada juga kisah umpamanya yang dia beri ucap selamat hari raya. Ucapkan selamat hari, tapi dia mulakan dengan salam, assalamualaikum.
1: Itu kalau saya tanya, pelancong dari negara mana?
2: Itu daripada tak salah saya, daripada Spain. Tapi dia migrated lah. Dia migrated, dia mungkin dia ada Asian punya ni. Jadi saya tanya dia kena assalamualaikum ni greeting orang Islam. Jadi adakah kamu ni sekarang orang Islam? Dan dia kata alhamdulillah dia dah masuk Islam. Jadi itu satu yang saya pun terharu jugalah dengan sekian lama. Ada juga, memang Allah kalau nak beri hidayah pada seorang tu, insyaAllah kita usahakan je, sampaikan je. Ada yang datang, ada yang sampai bila syahadah tu dekat masjid berlinang air mata, dan dia pun tak tahu kenapa air mata berlinang, bukannya sikit-sikit. Dia dengan masing-masing Allah bagi cara masing-masing kan, dia amat terharu sampai dia tak boleh tawar. Tapi kita pun sebab juga tunggu sekejap. Jadi bermacam-macam kisah lah yang kalau yang ini antara yang kita boleh kongsikan lah, banyak pengalaman yang kita temui, alhamdulillah.
1: Saya menyaksikan sendiri Tuan Haji, bila melihat tugas yang dilaksanakan di masjid, dan pada ketika itu saya berada di masjid, saya melihat alhamdulillah mereka memilih untuk memeluk Islam. Betul, saya mengakui apa yang Tuan Haji katakan. Ini sebagai satu kelahiran semula bagi mereka, menyucikan hati, menyucikan jiwa, memeluk Islam. Islam tu nampak begitu syumul, begitu indah bagi mereka. Mungkin ada perkara yang buatkan mereka tertarik dan mereka kongsikan, disebabkan inilah mereka memilih memeluk Islam, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang Tuan Haji nak kongsikan?
2: Ya, ya, kebanyakan mereka memang yang datang ni berbagai-bagai level pendedahan lah kan. Ada yang tak tahu langsung, ada yang tahu sikit, ada yang ada sikit-sikit yang penghalang yang buat dia nak menerima Islam. Jadi various levels of exposure. Tapi kita kena beri penerangan, dan Islam tu mudah. Macam mana siapa tu Allah, pencipta, macam mana nak mengenal pencipta. Lepas tu kenapa pula kita nak kena taat dengan dia, yang melalui Rasul, tentang wahyu, tentang Quran, tentang alam ghaib, tentang kehidupan selepas mati. Jadi benda-benda ni kita akan terangkan dia pada mereka secara yang benda tu memang masuk akal, bukan benda tak logik, bukan benda tak logik. Jadi berpandukan dengan Quran, tapi kita gunakan dengan cara yang mudah, cara yang lebih analogi sebagai kiasan, supaya mereka faham dan boleh terima. Jadi apabila benda tu menasabah bagi dia, dia faham, dia tahu, dapat maklumat, benda tu dia faham dan dia yakin. Apabila dia yakin, dia akan percaya.
1: Contohnya Tuan Haji, contoh yang perkataan yang dilakukan.
2: Dia orang ni kadang-kadang dia maklumat tentang Islam ni banyak kan. Jadi kita kadang-kadang banyak orang kita sampaikan maklumat-maklumat yang lain-lain, dia pun tanya banyak juga maklumat. Tapi maklumat kebanyakannya tu dia ketika ini, ketika itu, pada mereka tu tak bukan yang penting. Tapi kita akan layan juga, tapi tak perlu berpanjangan tentang benda-benda yang pada ketika itu tak penting bagi dia. Sebab yang penting bagi dia adalah sebenarnya tauhid. Kalau kita terangkan dia segala-gala apanya, macam mana nak wuduk ke, macam mana nak solat, kenapa perempuan tutup kepala ke, kenapa lelaki berkahwin empat, kita nak terangkan dia dengan mendalam. Jadi bila kita tanya dia, percaya pada Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang satu, dia kata tak. Jadi itu bukan matlamat kita lah. Untuk utama dulu, maknanya tauhid dulu, mengenali Allah dulu. Jadi kita kena bawa balik kepada tauhid. Jadi kita akan kena terangkan lah siapa itu Allah. Jadi untuk menerangkan sebenarnya dia datang ke masjid itu mudah, sebab dia datang ke tempat kita beribadah. Jadi kita yang beri penerangan, kita beri penerangan siapa kita sembah, siapa yang kita sembah, Tuhan yang satu, siapa tu Tuhan, macam mana nak kenal Tuhan. Sebab kita boleh terang dalam masjid ni tak ada berhala, tak ada wajah apa-apa. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan? Jadi kita terangkan macam mana nak kenal Tuhan melalui zat dan sifat tadi kita. Lepas tu siapa Tuhan ni, pencipta, creator of everything, creator of this universe, Allah pencipta heaven and earth and all that lies in between kan. Maknanya this universe, galaxy, solar system, the sun, the moon, the stars, planet, semua sekali kita, jadi dia tahu pencipta. Lepas tu kita kenalkan siapa ni pencipta, dan pencipta tu tak sama dengan ciptaan dia, makhluk dia. Tapi all this in English lah kan. Jadi kita kena terangkan dia. Jadi maka kita tidak ada wajah, tidak ada berhala dekat masjid kita. Sebab dia tak sama dengan pencipta dia, dengan ciptaan dia, makhluk dia lah kan. Kita basic, tapi benda-benda ni kita kena terangkan dia. Siapa tu Allah, pencipta. Kalau dia kata dia percaya pencipta, dia orang ni kadang-kadang percaya pada Tuhan. Tuhan tu banyak ke satu? Basic question kita akan tanya. Jadi supaya dia, kalau dia tak betul, kita kena betulkan. Berikan dengan logik. Kan? Kadang jadi bila dia dah faham dan kita terangkan macam mana nak kenal Allah melalui Rasul, Messenger of God, Prophet and Messenger of God, malaikat dan benda Rasul, wahyu, Quran. Jadi benda-benda ni tetap kena terang, tapi bagi dia faham dan macam mana Quran tu terpelihara. Bandingkan buku-buku yang lain kan, buku ni bukan Allah, Quran ni Allah, kalamullah, kata-kata Allah, sampaikan bukannya tulisan manusia, bukannya tulisan Muhammad SAW. Allah, kata-kata Allah. Jadi dan sehingga macam mana Quran ni dipelihara, dan kita dan kenapa pula tak boleh diubah, agama tu tak boleh diubah. Bahkan agama semua kalau kita akan tunjuk, kita ada poster one God, one humanity, one religion, many prophets. Jadi kita kan juga terangkan gitu lah. Jadi
1: betul, saya lihat itu satu banyak satu pekerjaan yang sangat murni sampai menjelaskan tentang agama. Dan ini bukannya tentang sedikit tau dia punya pekerjaan kan, sebab ialah memilih satu agama yang menjadi satu dorongan sepanjang kehidupan. Itu kenangan yang Tuan Haji mungkin tak boleh lupakan dan sebagainya, cabaran dan sebagainya. Okey, ini yang kita biasa pergi lihat. Kalau kita ni sebagai seorang Islam, kita melihat di masjid bila ada mereka ni datang sebab mereka tidak menutup aurat, mereka tidak tahu apa itu aurat dan sebagainya. Mereka momen ataupun keadaan masa mereka memilih ataupun memakai jubah-jubah yang disediakan di masjid untuk menutup aurat. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga apa perasaan mereka apabila dah merasa memakai pakaian yang menutup aurat.
2: Masya-Allah. Jadi ini pun macam-macam juga apa ni reaction dia orang kan. Jadi kebanyakan yang datang tu mereka tahu dah. Mereka tahu. Alhamdulillah, mungkin dengan ITC kan ni, dari Islamic Tourism Center ni jadi dia orang dah tahu maklumat-maklumat tentang Islam, adab-adab nak masuk dalam masjid, kena tutup aurat bagi perempuan. Jadi mudah je, hampir semuanya akan turutlah. Kalau mereka tak pakai aurat, dia akan pakai jubah tu ataupun tudung ke. Dan ada memang suka pakai tu. Kalau dia Dato' Arab pun dia nak juga pakai, nak ikut jubah. Dia nak ambil gambar dengan jubah tu. Jadi kadang-kadang lelaki pun nak ikut jubah tu kadang-kadang. Jadi dia satu benda yang menarik. Jadi satu benda yang ini satu peristiwa dia untuk bergambar dengan jubah tu. Mereka suka. Jadi alhamdulillah itu tak ada masalah.
1: Okey, Tuan Haji, kita sebelum kita berehat sedikitlah. Ini yang antara kita lihat hari ini situasi dunia khususnya. Masyarakat di luar khususnya di barat, mereka sangat terdedah dan terkesan dengan perkataan Islamofobia dan di mana mereka pendedahan tentang agama dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan kesedaran, saya rasa semua mendapatkan informasi melalui media sosial, khususnya bila berkaitan dengan isu Palestin, di mana mereka tentang faham Palestin ini bukan tentang agama semata tapi isu tentang kemanusiaan. Adakah dengan serba sedikit pendedahan tentang isu Palestin membuatkan mereka juga memberi reaksi tentang perkara berkenaan, sehingga apabila datang ke masjid, ada tak mereka ceritakan juga tentang situasi bila dekat negara luar, dekat negara diorang, mungkin dia rasa macam ini tak macam ni. Bila sampai ke masjid, Malaysia ni Islam ni indah, Islam ni syumur dan sebagainya. Mungkin ada diorang kongsikan juga.
2: Ya, tu pasti ada. Kebanyakan yang datang tu memang itu dia nak tengok kebenaran Islam di negara yang praktis Islam. Sebab mereka kalau di barat tu mereka dapatkan maklumat-maklumat melalui mainstream media dia yang banyak memburuk-burukkan Islam, menakut-nakutkan rakyat dia tentang Islam. Dan mereka alhamdulillah sekarang ni memang kebanyakan mereka dah tak percaya lagi dengan mainstream media dia orang lah. Jadi kebanyakan datang nak tahu tentang Islam datang ke alhamdulillah di Malaysia, antaranya Malaysia, Indonesia. Sebab dia tengok sini dengan keadaan kita yang harmoni, walaupun bilang bangsa, bilang agama, bilang budaya, tapi kita boleh hidup dengan harmoni, toleransinya tinggi. Jadi dia kagum dia orang datang, dan kita alhamdulillah dapat menerangkan. Dan situasi di Gaza umpamanya itu semuanya memang banyak mencetuskan mereka untuk berfikir, dan mereka kagum tentang Islam, tentang kesabaran orang Palestin kat sana yang menerima ujian yang begitu berat tapi tetap dengan sabar. Mereka kagum dan mereka mula mencari Islam dan mula belajar mengkaji Islam, baca banyak yang baca Quran walaupun di barat, di sana bahkan kan kita ada banyak juga kita tahu yang ada jurnalis yang ditugaskan untuk ke Gaza buat liputan, tapi apabila balik dengan keadaan yang kat sana, dia melihat dengan mata kepala mungkin sendiri macam mana kesabaran orang yang ditindas tu, mereka kagum. Mereka memeluk Islam. Ada satu yang famous tu ni kan, Piers Morgan tu. Dia memang ditugaskan untuk ni, padahal dulu dia macam ni jugalah kan. Tapi walaupun macam mana dia pun, saya tengok walaupun dalam dia punya dia macam neutral juga, tapi dia more banyak juga orang barat. Tapi bila bila pergi ke Palestin, tugasan untuk buat liputan Mesin, balik mengenai Islam, masya-Allah. Dan dia sekarang banyak pula menyampaikan, buat penyampaian. Maka saya tengok terus kadang yang menganut ni dia lagi dia dapat apabila sempat dia menganut dengan kajian, dapat dengan mengkaji dan memahami dengan teliti, dan dia pula menyebarkan, dia faham kepentingan untuk menyebarkan, kongsikan kebenaran ni, dan dia menjadi dai yang baik, insyaallah.
1: Tuan Haji, saya agak sebab dengan penjelasan Tuan Haji, sebab saya melihat tidaklah sesuatu perkara itu terjadi melainkan Allah tahu hikmah di sebalik sesuatu. Dan hikmah yang kita lihat hari ini, di mana masyarakat dunia khususnya mula sedar, ia bukan tentang misi kemanusiaan ataupun agama sebagainya, tapi hikmah ni apabila kita melihat bahawa Islam itu mengajar kita tentang pelbagai perkara. Banyak lagi kita nak kongsikan. Kejap saja lagi kita akan kembali seketika nanti bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Okay, kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan punya kisah dan bergantung bagaimana kita mengambil kisah itu menjadi inspirasi dalam hidup kita hari ini. Masih lagi bertemankan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfa, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, panjang lebar kita dah dengar penjelasan Tuan Haji, macam-macam cerita, macam-macam kisah yang Tuan Haji kongsikan bersama dengan saudara pendengar. Mungkin juga ramai yang tak tahu, Masjid Tuan Kumizan ini sendiri setiap hari didatangi oleh boleh kira ratusan ataupun puluhan pelancong yang hadir. Dan kalau sehari tu mungkin Tuan Haji boleh kongsikan berapa ramai Tuan Haji santuni mereka. Mungkin ada sikit jumlah secara harian ataupun mingguan ataupun bulanan.
3: Kedatangan mereka tak menentu lah kan. Ada hari yang banyak, ada hari kurang. Tapi on the average kita dapat dalam boleh dapat 200-300 pelancong asing yang datang ke masjid kita lah. Dalam satu hari lah. We can get about 6,000-8,000 visitors lah dalam satu bulan. Jadi yang datang-datang tu, yang mana kita ada team. Jadi satu hari ada 5 sukarelawan yang bertugas. Jadi kita akan bagi-bagi mana yang datang. Kita akan tentuni grup-grup yang mana, sama ada sendirian kan yang datang. Kadang ada persendirian seorangan, ada yang datang berdua, bertiga, berempat, yang datang satu grup ramai 7-8 orang family. Jadi

0: kita akan agih-agihkan kita punya volunteers untuk menyantuni mereka. Dan dan alhamdulillah setakat ni memang kita dapat menyampaikanlah mereka-mereka yang melawat masjid Tunku Mizan. Dan yang datang ni pun daripada berbagai-bagai negara, sebenarnya seluruh dunia lah. Kalau kat Masjid Mizan ni dah, kalau lebih daripada hampir 200 negara datang.
1: Wow.
0: Kalau nak ikutkan tahun lepas kan, all over the world ni. Daripada US, daripada Europe, daripada New Zealand, Australia, dan Asia ni, Japan, China, Korea, Taiwan. Mereka banyak minat untuk datang. Dan memang ada kesedaran untuk nak mengambil tahu tentang Islam. Dan tempat yang paling baik untuk mereka mendapatkan maklumat Islam adalah adalah masjid. Betul, banyakkan datang masjid. Dan bila kita tanya dia, dah banyak pergi tempat masjid-masjid di Malaysia? Banyak, dia kata. Mereka dah pergi ke Masjid Putra, dah pergi ke Masjid Negara, Masjid Jamek, Masjid Biru dia panggil kan, Masjid Sultan Saluddin. Jadi dia bukan datang satu masjid je. Kita pun kadang-kadang kita pun kagum kan. Dia bukan datang ke satu masjid, banyak masjid. Pasal satu masjid datang ke satu masjid. Pasti ada sesuatu yang nak mungkin mencari dan mendalami lagi. Alhamdulillah. Jadi kan datang Masjid Mizan kita dapat sampaikan dengan dalam. Alhamdulillah. Yang penting lah maksudnya.
1: Okey, sedikit dah nak tanya tentang Tuan Haji sendiri. Persepsi mungkin mereka datang dengan persepsi negatif tentang Islam ataupun masjid khususnya. Adakah mereka selepas datang dah diberikan penjelasan dan sebagainya, daripada hati mereka yang mungkin agak kita kan boleh kita katakan agak keras untuk tidak memahami, mereka berubah dan mungkin ada kisah-kisah yang nak dikongsikan?
0: Ya, memang. Tapi alhamdulillah, kita kata yang banyakkan datang masjid ni tak ada yang macam keras yang nak apa, tengok Islam sebagai satu benda yang negatif, yang diwar-warkan barat lah, tidak ada. Alhamdulillah, mereka yang datang tu kalau mereka memang tidak suka Islam, mereka takkan datang. Tapi yang datang tu alhamdulillah, kita kata yang dah Allah pilihkan mereka untuk datang, untuk kita sampaikan sesuatu. Dan memang kebanyakan apabila kita terangkan tentang Islam, dia memang minat nak mengetahui tentang Islam. Dan Islam tu mudah, bukan Islam tu untuk benda susah untuk difahami. Tak perlu satu macam genius baru nak tahu tentang Islam. So, every average person yang diberikan akal kan, dan dia sincere nak mencari dengan ikhlas, nak mencari kebenaran, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia untuk memudahkan mereka untuk mendapat kebenaran ni. Hanya orang yang arrogant kan, yang sombong, yang takkan mendapat hidayah. So those who are really sincere, wanting to search for the truth, Allah akan bantu. Kan banyakkan mereka memang kita tengok hati mereka lembut dan tak tahu, dan mudah untuk kita terangkan dan mudah juga untuk mereka menerima. Alhamdulillah. Kebanyakan saya tengok kan macam itulah kan. Tapi yang ada, walaupun dia tak boleh terima ketika itu umpamanya, tugasan kita untuk menyampaikan kebenaran ni. Kadang-kadang ada juga yang umpamanya kalau ada yang arrogant tak, dia tak nak terima. Tak apa. Tapi kadang-kadang ketika itu dia tak nak terima. Tapi kita dah tanamkan dekat benak kepala dia untuk dia memula berfikir kan, get out of dia punya comfort zone. Dia ingat dia dah okey apa, jadi dia akan mula untuk bergerak mencari kebenaran, dan dari situ mencetuskan untuk mereka cari kebenaran dan insyaAllah dapat kebenaran.
1: Sedikit Tuan Haji, apabila berhadapan dengan golongan sedemikian dan sebagainya, persiapan mesti, ya, semestinya setiap pegawai pemandu pelancong masjid memang dapat persiapan awal dari segi mental dan fizikal, khususnya mendapat soalan yang luar daripada apa yang, so mereka ialah dengan semangat ingin tahu dan sebagainya. Mungkin ada kenangan-kenangan ini yang buatkan menyentuh hati, ataupun kenangan-kenangan ini yang buatkan dia semacam satu ujian yang berat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid.
0: Dia insyaAllah, banyakkan soalan-soalan tu benda yang kita boleh jawab dengan, walaupun boleh jawab dengan logik juga. Kalau kita tak boleh jawab dengan tepat, tapi asalkan tidak menyalahi agama kita lah kan. Banyakkan memang kena dengan logik dulu. Alhamdulillah sebenarnya dia punya umpamanya kesalahfahaman, kita kena huraikan, kita kena terangkan. Memang kebanyakan mereka ada benda-benda yang menghalang mereka untuk percaya. Jadi kalau soalan ni, kalau dia ingin keluarkan dan bertanya, itu satu benda yang baik untuk kita menerangkan. Kalau tak, dia akan tetap pegang pada persepsi yang dia fikir betul. Jadi kita tinggal kita kena buat persiapan lah untuk menerangkan kesalahfahaman mereka. Jadi insyaallah macam kita kalau dia ada banyak ada soalan nak ditanya, bagus kita galakkan ditanya. Walaupun dia ketika itu tak boleh terima, tak nak terima, tak apa, tapi dia dah dapat another angle, another view daripada tentang kebenaran ni, tidak dengan persepsi dia sendiri. Jadi nanti dia boleh buat comparison, insyaallah.
1: Tuan Haji, kalau dikatakan dengan pelbagai selama Tuan Haji berkhidmat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid ni, kisah suka kita dah tahu dah. Mungkin kita nak tahu sikit, ada kisah-kisah yang paling sedih yang begitu menyentuh hati, yang ialah kita sebagai ialah kita berborak, Tuan Haji kata kita dah lahir sebagai Islam, kita dah senang dah, kita dah ni kan. Tapi bagi mereka ni yang baru nak belajar tentang Islam, dan apabila the moment ataupun bila masa mengucap kalimah syahadah tu, jangan katakan dia, kita yang melihat sendiri pun kita rasa sebab. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, ada kisah-kisah yang paling sedih yang Tuan Haji dah lihat.
0: Saya kalau tersentuh tersebab bila ada yang syahadah tu, dia syahadah dengan menitis air mata. Tak banyak yang itulah, tapi bila yang itu kita pun turut tersebab. Kita pun tak boleh nak cakap, kita tunggu dulu sampai reda. Ada yang datang apabila dengar mengaji, dia berlinang air mata. Korang mijit mengaji kan, kita pun macam ini masing-masing pembahagian, kita pun tak faham. Tapi kita pun ketika tu tak boleh nak cakap juga, kita tunggu sampai dia reda. Jadi semuanya ada keberkatan, ada mukjizat daripada Allah, dan Allah nak bagi daya ni macam dengan berbagai cara. Tak ada macam satu cara ni yang paling baik untuk kita ni. Masing-masing ada cara-cara yang lain untuk Allah nak memberi hidayah. Nak buat dakwah ni pun tak semestinya di masjid. Kalau kita ada peluang untuk menyampaikan Islam, untuk menerangkan Islam, kita tak perlu nak menghina agama lain ke, nak merendahkan. Kita cakap kita Islam, apa itu Islam, terangkan Islam. Itu yang saya tak langsung, kita dah menyampaikan dia. Buat cerita langsung untuk dia berfikir di mana-mana saja kita berada, sambil santai pun dengan kawan-kawan kita kalau ada peluang lah. InsyaAllah kita kena cari juga peluang tu untuk sampaikan. Sebab kalau kita sayangkan kawan-kawan kita, kita perlu sampaikan kebenaran. Sebab benda tu penting kan. Dan itu adalah benda yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi kita tugasan kita juga untuk menyampaikan Islam. Jadi tugasan cuma mukmin kan, untuk kita berkongsikan apa yang kita tahu kebenaran. Jangan kita simpan untuk diri kita saja. Dan tugasan kita apabila tanya, kita tak boleh sorok tentang kebenaran ni, dan kita patut menggalakkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaAllah.
1: Tuan Haji, panjang lebar kita borak, saya kira kita dah pun berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Sedikit mesej ataupun satu kata-kata sebagai sandaran dan juga paduan untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, yang mungkin kata-kata nasihat yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan.
0: Ya, alhamdulillah. Kita alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Islam. Namun walaupun kita dilahirkan Islam, bukan iman itu diwarisi. Islam tu perlu dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu tu adalah ilmu agama. Jadi tugasan kita semua orang untuk berilmu, dengan beramal dengan berilmu. Jadi ilmu tu penting, dan apabila kita ada ilmu, ilmu itu juga kita sampaikan. Jangan kita simpan untuk diri kita juga. Kebanyakan orang, alhamdulillah kita dah lahirkan Islam. Tapi sebab ada juga kisah satu daripada Itali datang masih melancong kan, datang jumpa, dia tanya, dia kata kalau saya ni dilahirkan di Itali, saya ni Kristian hari ni. Dia kata gitulah kan. Jadi saya cakap dengan dia, sebenarnya dia doesn't matter kita ni dilahirkan daripada siapa. Tapi tugasan setiap insan sebenarnya mencari kebenaran. Terutama kebenaran yang gaib lah. It's the duty of every person to search for this truth. Dan kalau walaupun orang tu dilahirkan Islam, tapi dia tidak mencari kebenaran dengan ilmu, takut-takut dia tidak berakhir dengan Islam. Tapi orang yang dilahirkan bukan Islam, tapi mencari kebenaran dengan ilmu, dia boleh berakhir dengan Islam. Dia kenderaan Islam dan berakhirkan Islam. Jadi tugasan semua orang kena cari kebenaran ni. Dia tidak ada ikut-ikutan. Kena faham agama kita dan hanya dengan ilmu dan beramal dengan ilmu itu, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, panjang lebar kita dah bersama dengan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center Masjid Tuan Kamizah Zainal Abidin. Sama-sama kita dalam rancangan Al-Kisah, yang pastinya kisah ini saya harapkan memberikan inspirasi bukan sahaja buat kita sebagai seorang Islam, bahkan mereka yang mungkin ada non-Muslim yang menonton, ataupun ia boleh juga disaksikan di YouTube ataupun melalui siaran Salam FM ini seluruh dunia. Dan diharapkan ini memberikan inspirasi dan impak agar kita menjadi insan yang lebih sempurna, insan yang lebih berguna untuk pada masa akan datang. Tuan Haji, terima kasih atas kesudian bersama kami di Salam FM. Harapnya ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan, mungkin kalau ada kekelapangan nanti, kita akan berjumpa lagi. Jadi pendengar setia Salam FM, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali untuk minggu-minggu yang akan datang dengan pelbagai kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Pastinya menerusi rancangan Al-Kisah, setiap insan mempunyai inspirasi, setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Ini Al-Kisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
5: Cameron Highland, 105.1.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Negeri Sembilan, 95.6.
8: Johor, 95.6.
9: 102.5 di Melaka.
10: Salam FM, salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM. Salam untuk semua.
13: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
14: Jantungku berdegup cepat.
15: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
13: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita, saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
11: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
16: Baik, saudara, dah pun 1.15 minit pagi ketika ini menerusi ruangan jam yang kedua dalam Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Saudara, sedikit perkongsian yang saya nak kongsikan menerusi Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Yang Berusia Tuan Muhyiddin bin Aziz Al-Aisari atas pelantikan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkuat kuasa pada semalam 6 Julai 2026. Semoga amanah yang dipikul ini dapat dilaksanakan dengan penuh hikmah, integriti dan kecermelangan demi memperkasa agenda pembangunan Islam serta memertabatkan perkhidmatan awam negara. Seluruh warga JAKIM mendoakan agar Yang Berusia Tuan terus dikurniakan kesihatan, kekuatan dan keberkatan dalam menggalas amanah baru ini. Tahniah dan selamat menjalankan tugas. Baik, saudara, kita ikuti ruangan sketsa keluarga Ustaz Akil dan menanti anda 1.30 pagi nanti dalam ruangan Tamadun Islam. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.
17: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
18: Jemput minum kopi panas Aisyah buat ni. Malam-malam hujan pula ni, dapat kopi panas. Nikmat dunia.
19: Betul lah, betul sangat tu Ustaz. Terima kasih Ustaz jemput saya. Maaflah saya datang malam-malam ni, ganggu waktu rehat Ustaz.
18: Tak apa. Saya memang tidur lambat. Ada apa Aman? Dari tadi sampai wajah tu sugul, murung je saya tengok.
19: Saya nak tanya sesuatu, tapi saya takut Ustaz salah anggap tentang saya.
18: Jangan risau. Saya ni bukan apa orang panggil judgmental. Saya memang diajar untuk jangan menghukum sesiapa pun. Kalau Aman rasa selesa nak kongsi dengan saya apa saja soalan, InsyaAllah saya cuba bantu. Kalau tak tahu, saya sendiri akan rujuk dengan orang yang lebih arif.
19: Baiklah Ustaz, begini ceritanya. Saya tak naklah terbuat salah atau tersalah buat keputusan Ustaz. Saya bekerja ni melibatkan banyak, berhubung dengan orang yang pelbagai jawatan, pelbagai kedudukan. Saya takut saya tak sedar yang saya dah terbuat atau terambil sesuatu yang salah.
18: Okey, faham. Teruskan Aman.
19: Saya nak tanyalah, apakah hukum memberi rasuah dalam keadaan terdesak? Contohnya rasuah untuk mendapatkan hak yang terhalang, seperti memberi suapan kepada seorang pegawai untuk mempercepatkan urusan yang mendesak.
18: Okey, ni macam ni dulu, kena faham. Al-aslu ataupun asal hukum rasuah tu haram, yang diberi atau terima secara mutlak dalam semua keadaan. Namun, para ulama' ada berikan pengecualian. Dalam beberapa keadaan, seorang itu memberikan rasuah bagi mempercepatkan haknya ataupun mendapatkan haknya yang terhalang, dia dikira berdosa hanyalah yang menerima atau meminta, bukan yang memberi. Dan
19: maknanya ada rasuah yang boleh.
18: Ni masalah ni, bagilah saya habis cakap dulu Aman.
19: Ya Ustaz.
18: Peraturan negara menetapkan bahawa kedua-dua perbuatan memberi dan menerima rasuah itu sebagai kesalahan di bawah undang-undang yang akan membawa kepada hukuman. Oleh yang demikian, hukum asal tetap terpakai bahawa rasuah itu haram hukumnya dalam semua keadaan, serta mengambil kira kesan buruknya terhadap masyarakat dan negara.
19: Oh, apa pun alasan tak boleh ya?
18: Dalam sebuah hadis, Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Abu Dawud.
20: Maafkan saya mencela. saya nak sambung sikit. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu Akta SPRM 2009, Akta 694. Sebarang perbuatan menerima, meminta, memberi dan menawarkan rasuah atau suapan merupakan satu kesalahan. Saya macam peguam tak, abang?
21: Alamak, Kak Aisyah dah keluarkan ilmu pengajian undang-undang dia tu. Saya tak boleh bangkang lah, ya.
18: Tahu tak apa, itu baru peguam tak jadi. Bayangkan kalau peguam SPRM.
20: Ha, tahu tak apa. Jadi, jangan terfikir buat macam tu, eh, Aman?
21: Ya, ya, tak buat, Kak. Datang sini, nak tanya je kat suami akak ni.
18: Elok, elok sangat tanya. Sebab kita risau Aman akhirnya buat perkara yang salah. InsyaAllah Aman takkan buat semua tu, kan?
21: Ya, betul, betul tu.
20: Ha, bagus. Minum kopi panas tu sebelum sejuk.
21: Amboi, garangnya. Okey, saya minum sekarang, Kak. Sedap Kak buat air kopi ni. Sedap sangat, sedap.
18: Weh, ni puji lebih ni. Kena rasuah lah tu.
20: Saya ni. Sesungguhnya aku adalah dari golongan orang-orang yang keluarga Ustaz Angkil.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua. Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Hey,

Assalamualaikum. Masya Allah. Apa khabar semua sayang-sayang Kak Beda sekalian? Hari ini Kak Beda kembali. Jadi sebelum Kak Beda mula bekerja, nak masak ni, banyak dah order ni. Kak Beda nak cerita sikit, nak sembang sikit dari hati ke hati. Pasal apa? Pasal tekanan perasaan ataupun orang panggil stres. Kita ni kan kadang-kadang nampak je tenang, tapi dalam kepala Allah je yang tahu. Kerja tak habis, duit cukup-cukup makan, orang sekeliling pula ada je nak menguji kesabaran kita kan. Kak Beda faham tu. Sebab Kak Beda pun sama. Kak Beda ni kan nampak je macam kuat sangat. Tapi ada harinya Kak Beda pun rasa penat, rasa letih, rasa macam penatnya hidup ini. Kadang-kadang rasa larat ke aku nak hadap hari ini. Tapi sebagai umat Islam, kita janganlah macam tu. Kita kena ingat stres tu bukan tanda kita lemah, tapi stres tu tanda kita ni manusia. Kita ada hati, kita ada perasaan kan. Kadang-kadang tu kita penat sebab kita terlalu nak jadi kuat untuk semua orang, betul tak? Padahal kita lupa kita pun kena rehatkan diri sendiri. Macam tu dong Kak Beda ni kan. Kalau kita tarik kuat sangat, dia berkedut. Tapi kalau kita jaga elok-elok, cantik je dia rupanya. Apa kena mengenai dengan tudung bawal? Sebab Kak Beda tudung bawal. Macam itulah. Baiklah, Kak Beda nak cakapkan, ini untuk peringatan Kak Beda juga. Hidup ni sama je. Kita jangan paksa diri terlalu keras. Kita perlukan rehat bila kita penat. Kita menangislah kalau perlu. Bukannya semua benda kita kena simpan sorang-sorang. Jadi kalau stres, jangan jadikan alasan untuk bertetu. Buat tetu. Orang Islam buat tetu sebab apa? Katanya sebab stres. Tak boleh macam tu. Itu bukan caranya. Kita ni kalau stres ataupun kita hadapi masalah, kita mengadu dengan siapa? Tentulah dengan Allah. Itu saja yang boleh tolong kita. Kalau kita rasa nak luahkan pada orang yang boleh kita percayai kan, terutamanya mak ayah kita. Kalau tak ada mak ayah, carilah kawan yang boleh dipercayai, betul tak? Macam tu. Bukannya kita stres tu kita buat benda-benda yang tak berfaedah. Baiklah, Kak Beda rasa untuk itu saja dulu nasihat Kak Beda hari ini. Kepada mereka yang sedang memandu tu, berhati-hati di jalan raya ya. Esok Kak Beda datang lagi. Ingat, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

0: Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Dan pun 1:51 minit pagi ketika ini, sedikit perkongsian yang saya nak kongsikan. Ilmu falak sebenarnya lebih dekat dengan kehidupan kita daripada yang disangka. Program Santai Falak hari semalam telah pun memberi peluang kepada warga JAKIM mempelajari teknik semakan arah kiblat secara hands-on menggunakan bayang matahari dan kompas matahari yang turut dihadiri oleh Datuk Haji Zamani Ahmad bin Mansur, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JAKIM. Perkongsian ilmu yang dekat dengan kehidupan hari ini memberikan pendedahan kepada warga JAKIM tentang kepentingan memastikan arah kiblat sentiasa tepat. Saudara, kita akan kembali di jam yang seterusnya untuk kita sama-sama ikuti ruangan Tadarus Al-Quran dan banyak lagi informasi dan juga hiburan menanti anda. Terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 7.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
0: Salam FM. Salam untuk semua.

Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 7. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
1: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
2: Bida'ul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia subhanallah wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita subhanallah berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau, jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin contoh. Tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah tu, musuh Islam ni pun pergi selatan. Sebenarnya sepertinya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan. Tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni. Nanti orang guna, Ustaz Rahmat kata boleh menipu. Bawa tenang, kata. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak dijahatkan hak tu apa? Contoh na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu tak apalah ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dimanakan menipu kata ulama adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal. Tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik. Tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
2: Nidaul Islam.
3: #penyaranjakim.

0: istilah kami dengan Al-Quran.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Salam FM, salam untuk semua. 3.12 minit pagi menghampiri di jam yang terakhir untuk Salam Santai 12.30 malam hingga pagi. Hingga 4 pagi bertemankan saya Fandi Abdullah. Dan bagi anda yang berada di Melaka 102.5 MHz, di Jerantut, apa khabar? Godong-godong koi 89.3 MHz. Dan apa pun yang anda sedang lakukan, mungkin pada ketika ini baru saja memulakan hari, baru saja buka radio, dengarkan Salam FM, baru saja celik mata, alhamdulillah dah tidur semalam. Alhamdulillah ada yang memulakan hari dengan bertahajud dahulu. Apa pun yang anda lakukan ketika ini, kita doakan yang baik sahaja agar segala amalan kita diterima. Baik, saudara, sedikit saya nak kongsikan tentang kesabaran dalam ujian, di mana saat ujian datang bertubi-tubi, diam yang tenang jauh lebih berwibawa daripada 1,000 keluhan yang hanya memperkeruh suasana. Senjata terbaik untuk menghadapi kekacauan di luar sana adalah ketenangan yang kita bangun, yang ada di dalam hati kita. Dan saudara, kita teruskan lagi hiburan dan juga informasi berterusan bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil, Tamil Moli. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Sakif, hari ini kita belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Jadi apa yang kita nak luahkan hari ini? Ini sangat manis. Saya rindu kamu. Saya rindu kamu. Saya nan. Saya tu nan. Rindu. Yenggeren. Yenggeren. Enggeren. Tu rindu. Awak. Unggelat. Okey, macam mana kita nak buat dalam bentuk ayat? Na unggulukaga enggeren. Na unggulukaga enggeren. Enggeren tu ialah rindu. Okey, jadi kalau pernah dengar perkataan kadal. Kadal tu love. Dia lain sikit. Yang ni enggeren ni, I miss you. Saya rindu kamu. Na unggulukaga enggeren. Senang kan? Bolehlah kita try dengan kekasih kamu ke, dengan mungkin dengan suami, dengan isteri ataupun dengan anak-anak kita. Saya rindu anak-anak saya. Boleh je kita guna perkataan na unggulukaga enggeren. Jadi kita jumpa esok dengan satu lagi perkataan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang kubur ialah persinggahan pertama akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Maksudnya, sesungguhnya kubur ialah persinggahan pertama alam akhirat. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Para pendengar sekalian, apabila kita mendengar perkataan kubur, ramai yang membayangkan pengakhiran. Hakikatnya, kubur bukan penamat sebuah kehidupan. Kubur hanyalah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal abadi. Di dunia ini, kita sentiasa membuat persiapan. Jika hendak melancong, kita sediakan beg dan keperluan-keperluan. Jika hendak berpindah rumah, kita kemaskan barang-barang. Jika hendak menghadiri majlis, kita pilih pakaian-pakaian yang terbaik. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah bekalan yang telah kita sediakan untuk persinggahan pertama di alam akhirat? Kubur tidak mengenal usia, pangkat ataupun kekayaan. Raja atau rakyat, orang terkenal atau orang biasa, semuanya akan melalui pintu yang sama. Yang menerangi kubur bukanlah wang ringgit, bukan jawatan dan bukan juga pujian manusia. Yang menjadi cahaya ialah iman kita. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, zikir yang dilazimi, dan taubat yang tidak pernah putus. Para pendengar sekalian, berita baiknya, kita masih diberi peluang. Selagi matahari terbit dan nyawa masih di dalam badan, selagi kita boleh mendengar tazkirah ini, bermakna kita masih berada di atas dunia. Selagi itu, pintu taubat masih terbuka. Jangan tangguh untuk berubah. Jangan tunggu esok untuk bertaubat. Jangan tunggu usia tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulakan hari ini. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi persediaan menuju alam kubur dengan hati yang tenang dan amalan yang diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya. Dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
3: Lagu-lagu ketuhanan

Ya, Mawi dan juga Heliza dengan lagunya Doa Dalam Lagu. 3.39 minit pagi ketika ini. Untuk edisi hari ini, 7 Julai 2026 bersama anda, 21 Muharram 1448 Hijri. Yang dah bangun pagi, selamat pagi. Assalamualaikum, bertemankan saya Fandi. Lebih kurang lagi 20 minit lagi kita nak menghampiri di jam yang terakhir pada pukul 4 pagi menerusi Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Macam mana dengan hari anda hari ini? Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan. Apa yang berlaku semalam, dah kita lupakan dan kita buka lembaran baru dan menjadi insan yang lebih sempurna. Kalau sempat pada ketika ini, pergi tengok cermin, mulakan hari anda dengan sentiasa, orang kata, berfikiran positif, sentiasa berfikiran dengan sentiasa nak beristiqomah untuk menjadi insan yang lebih sempurna. Sebut tentang doa dalam lagu ni, apakah doa kita setiap hari apabila kita bangun pagi? Selain kita doa bangun pagi tu, kita kena doa juga sentiasa agar urusan kita dipermudahkan, segala apa yang kita hafal dan kita belajar lancar saja kita dapat, dan apa yang kita laksanakan pada harian kita, tak kira lah kita bekerja, belajar dan sebagainya, Allah bantu kita mempermudahkan segala urusan kita. Dalam masa sama, kita dapat menambah nilai dalam kehidupan kita. Baik saudara, kejap lagi 3.45 pagi ada Kalamullah. Terus kekal Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 146 hingga 148.

0: الحق وهم يعلمون.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu. Sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian.

0: kebenaran yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا

0: Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat yang menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: This is Azam Al-Kankar.
3: I'm Ustaz Taha.
4: Dengarkan saya, Ustaz Ilyas Ismail.
3: Keep listening to Salam FM.
4: Salam FM setiap hari
3: 91.1
4: hingga 8 pagi.
5: Salam FM seiring menjana minda.
6: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Dunia Dakwahku, Ayang Ilusi dan juga Ultimate. 3.52 minit pagi ketika ini. Terima kasih buat anda yang berada di Lebah Kelang 91.1 MHz. Dan sebelum berpisah, masa itu badat air yang mengalir tidak akan pernah berpatah balik. Dan sampai di sini saja, saya temani anda selama 4 jam bermula pukul 12.30 malam hingga 4 pagi seketika nanti. Dan insyaAllah seketika nanti rakan setukar saya Arius Ambi akan temani saudara bermula pukul 4 pagi hingga 8 pagi dalam Salam Pagi Ada Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Dan semoga kita berjumpa lagi insyaAllah di lain hari, di waktu yang akan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
2: Terus dengarkan Salam FM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: tentang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Suma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismail Amri. Kembali di hari Selasa. Hari ini bersamaan 21 Muharram 1448 Hijri. Dan kita bersama juga bersamaan 7 Julai 2026 Masihi. Alhamdulillah. Moga hari ini yang dah bangun, yang belum lagi tidur, Allah beri kesihatan yang baik untuk kita. Alhamdulillah. Yang belum tidur, saya tahu kenapalah. Mungkin ada yang menonton Piala Dunia sekarang ini di saluran Sukan RTM. Antara Portugal dan juga Spanyol yang sekarang ini sedang berlangsung. Mungkin dan saya nampaklah khususnya kawan saya tu. Okey, kita biarkan apa yang berlaku di kaca TV. Dan terima kasih kerana terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan kita nak bawakan saudara untuk terus dengarkan yang terbaik, InsyaAllah, sepanjang 4 jam siaran, 4 hingga 8 pagi. Dan terima kasih saya nak ucapkan juga kepada Fandi bersama dalam Salam Santai 12 tengah malam hingga pukul 4 pagi. Dan ini giliran saya, InsyaAllah. Kita teruskanlah untuk dengarkan daripada Ajib Jamal, Khilaf Hamba Mu. Salam FM, salam untuk semua.

0: sesaat sampai berjaya. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar setia Salam FM, di mana cuan anda berada, syukur bertemu lagi dalam rancangan Al-Kisah. Ruang untuk kita mencerna hikmah dalam daripada titipan perjalanan hidup insan-insan hebat demi pembangunan umat. Saya Fandi Abdullah akan menemani saudara untuk selama sejam dalam sebuah rancangan yang penuh bermakna ini. Kita nak tanya kepada pendengar, adakah anda terfikir masjid bukan sekadar tempat untuk beribadah, sujud, tetapi ia adalah surat dakwah yang terbuka kepada dunia? Hari ini kita terbang membawakan saudara pendengar terbang ke Putrajaya, lebih dekat dengan saudara pendengar, melihat keindahan masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, ataupun lebih familiar ataupun lebih sinonim dengan masyarakat dengan panggilan Masjid Besi. Dan bersama kita di konti ketika ini adalah insan yang bertanggungjawab mengemudi naratif keindahan Islam di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Selamat datang ke Salam FM yang berbahagia Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ya?
1: Masih alhamdulillah.
0: Ini pertama kali kita berjumpa bersua muka, dan saya tertarik untuk menjemput Tuan Haji bersama-sama dalam rancangan Al-Kisah ini sendiri. Sebuah program yang mengupas lebih mendalam tentang seseorang mukmin itu, bagaimana memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Pastinya Tuan Haji mempunyai cerita yang banyak sebab ramai masyarakat di luar sana ingin mengenali Tuan Haji. Tuan Haji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah Tuan Haji sebenarnya pada ketika ini?
1: Nama saya Kamaruzaman bin Wafa. Sekarang ni saya sebagai koordinator Islamic Outreach Abin Program. Panggil Masjid Tour Guide Program lah, MTGP, bawah Islamic Outreach. Dan kita kerjasama dengan Masjid Tuanku Mizan. Jadi kita dengan Mizan di bawah Sekretari Pelancongan Masjid lah, Masjid Tuanku Mizan. Jadi saya dah berkhidmat di Masjid Mizan ni selama hampir 7 tahun lah buat kerja ni. Uh-huh. Dan sebelum tu 8 tahun di Masjid Putra. Uh-huh. Saya mula di Masjid Putra lah 2013. Jadi dah hampir 15 tahun lah buat kerja ni. Jadi sebelum tu saya kerja dengan swasta. Ya, mencari kepindustrian peladangan sebenarnya. Ya, bahagian pengurusan dan secara awal. Dan untuk inilah, untuk mendalami lagi pengajaran dengan Islam, dan juga seterusnya untuk berkongsi lah ilmu yang kita ada dan hingga hari ini lah. Dan saya memilih untuk buat kerja di Masjid Tuanku Mizan ni sebagai da'i pelancongan masjid.
0: Bermula tugas sebagai da'i masjid ataupun pegawai pemandu pelancong masjid, bagaimana boleh tertarik untuk menyertai dari awal? Mungkin ada ajakan kawan ataupun hati tu sendiri memilih untuk melaksanakan dakwah sedemikian?
1: Oh, sebenarnya saya memang minat buat kerja dakwah ni, giat dan daripada awal lagi persekolahan, dari college, universiti kan. Uh-huh. Jadi ikut banyak pergerakan dakwah, dengan jemaah tablik dulu, dengan street dakwah. Tapi saya bila menemui program dakwah di masjid ni, saya lihat dia adalah satu program yang amat baik dan berkesan lah untuk kita menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Uh-huh. Sebab ni ada masjid yang terpilih yang turut serta buat program ni. Masjid ni dibuka kepada pelancong-pelancong, pelawat yang bukan Muslim untuk datang. Dan masjid-masjid ni buat persediaan lah, di mananya ada, kena ada orang yang nak menyantuni mereka, dipanggilkan sekolahan Muslim Guide lah, Masjid Tour Guide. Dan juga persiapan pemainnya kalau mereka tidak ada apa ni, tidak datang dengan menutup aurat. Jadi kena sediakan benda-benda ni lah, baru masjid-masjid ni boleh buat ikut program ni. Dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan lah, macam kita ni dengan masjid, dengan JAKIM, dekat negeri dengan agensi Majlis Agama Negeri. Uh-huh. Jadi dengan kerjasama semua, kita adakan program ni lah. Uh-huh. Jadi saya tengok kan program ni amat berkesan. Saya kata sebab kan yang datang ke masjid ni adalah mereka yang kita boleh kata terpilih lah untuk datang ke masjid. Mereka, kenapa mereka ramai-ramai yang kita beri tumpuan kepada yang bukan Islam memilih untuk datang ke masjid? Sebab dia orang ada banyak tempat pilihan untuk pergi melawat, tapi mereka memilih masjid. Sudah pasti ada sesuatu yang, dan mereka tahu masjid ini tempat kita orang Islam beribadah. Ha, jadi sudah pasti ada yang mereka nak mengetahui tentang di samping melihat keindahan masjid itu sendiri, seni bina, sejarah masjid, tapi ada juga yang nak mereka mengetahui terutamanya tentang Islam itu sendiri. Jadi itu ialah tempat peluang untuk kita menyampaikan Islam tanpa rasa macam danggal untuk cerita tentang Islam. Sebab ini memang tempat beribadat, tempat rumah ibadah orang Islam.
0: Tuan Haji, kalau saya tanya, apakah reaksi pertama pelancong-pelancong ini datang? Mungkin juga ya, kita terdedah di media sosial melihat pelbagai reaksi berkaitan Islam, khusus negara-negara yang mempunyai minoriti Islam. Mereka tidak terdedah dengan agama Islam dan sebagainya. Jadi apabila reaksi mereka datang ke masjid, khususnya di Malaysia, apakah reaksi yang paling mahal yang pernah Tuan Haji saksikan?
1: Kita alhamdulillah, macam negara-negara kita ni, masjid-masjid di Malaysia ni kebanyakan memang cantik-cantik lah, cantik, dengan ya, seni bina yang cantik. Mereka datang memang terpegun. Kalau macam dengan turism Malaysia pun nyatakan bangunan-bangunan yang tercantik adalah masjid-masjid di Malaysia yang mereka suka kunjungi. Alhamdulillah. Jadi mereka memang tertarik. Dia datang pun memang dia terpegun, terharu. Terutama macam masjid-masjid yang begitu besar, mereka terpegun duduk. Kadang-kadang ada yang macam ada rasa kelainan, ketenangan bila dia orang datang.
0: Mungkin tu, bila melihat ketenangan tu, dia sampai ke hati mereka kan, Tuan Haji?
1: Ya, ada kan, ada kelebihan rumah Allah ni kan, masjid. Jadi kalau dia datang ke sana dengan perasaan yang lain sebenarnya. Tak sama yang kalau kita nak buat dakwah kat tengah-tengah jalan ke, itu memang boleh juga kan. Tapi ini di masjid. Jadi itu adalah satu kelebihan lah kalau kita dapat gunakan masjid ni untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi saya rasa itu yang paling mereka sendiri yang datang. Kita tak perlu pergi berjumpa mereka kat tengah jalan, tahankan gitu. Jadi itu pun susah nak buat kerja tu, tapi masih juga ada yang boleh nak menerima risalah Islam walaupun seri dakwah ni. Tapi jadi kita gunakan masjid ni, kalau ada yang berpotensi untuk buat program ni, patut diadakan.
0: Saya kira mereka yang hadir ini adalah insan-insan yang terpilih, Tuan Haji. Ya, saya kira sebab insan-insan terpilih yang Allah dah tertulis perjalanan hikmah mereka, dan Allah pilih mereka untuk hadir khususnya di Masjid Tuan Kemizan Zainal Abidin sendiri ataupun Masjid Besi dan berjumpa dengan Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan soalan pertama yang mereka tanyakan, terutama tentang masjid ataupun tentang Islam.
1: Dia bergantung juga kan, kebanyakan selalunya memang nak tahu tentang masjid dululah. Kita pun tidak akan cakap tu tentang Islam, sebab kita memang ada kita punya teknik, kita punya approach macam mana kita nak buat dakwah ni. Memang tidak, kita akan menggunakan pada datang ke masjid untuk menikmati keindahan masjid, seni bina masjid, sejarah masjid. Jadi kita akan mulakan dengan demikian. Tapi di samping tu kita akan selitkan nanti maklumat-maklumat mengenai Islam. Setiap penerangan kita, struktur-struktur yang kita nak terangkan dia, kita akan select, kita panggil teknik sandwich sebenarnya.
0: Boleh terangkan sikit tentang teknik sandwich tu?
1: Tak ada. Jadi macam structure-structure yang ada, apa benda tu kita dah boleh terangkan. Kalau apa function structure macam masjid, kalau yang pertama itu structure-structure tu, itu basic-basic knowledge ni kita mesti tahu dulu, sebab kita kena sebab benda-benda yang ditanya kita perlu jawab dengan betul lah. Macam mihrab, apa fungsi mihrab. Kan, jadi di situ pun kita dah boleh mula dakwah kita kan. Menghadap ke Mekah, apa itu, apa kat Mekah, kenapa gitu. Jadi semua struktur ni kita boleh ni. Kalau menara, apa fungsi menara. Macam kat Mizan ni, nah, bila dia masuk je pintu gerbang besar utama tu, ada lima gerbang utama tu, itu boleh melambangkan lima rukun Islam, kita kata. Dan kita akan mula itu terangkan pula apa tu rukun Islam. Lepas tu dekat situ ada ada Asmaul Husna. Kita akan terangkan apa itu Asmaul Husna, macam mana nak mengenali Allah, melalui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi itu semua boleh kita kait-kait-kaitkan, walaupun dengan dengan struktur-struktur yang ada tu kepada kepada, kepada maklumat tentang Islam.
0: Baik, Tuan Haji, sebelum kita berhenti berehat seketika, satu saya nak tanya, apa yang seronoknya menjadi salah seorang pegawai pemandu pelancong masjid yang mungkin orang lain tak tahu, tapi Tuan Haji boleh kongsikan yang menariknya?
1: InsyaAllah. Jadi pada saya, jadi walaupun kita namakan pemandu pelancong masjid kan, tapi tujuan kita untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi ini dan menyampaikan Islam ni sebenarnya tugasan semua Islam lah kan. Sebab nak menyampaikan untuk mengislah Islam, nak memperbaiki Islam ni memang ramai kat masjid, kat surau, ustaz-ustaz ramai. Tapi untuk menyampaikan Islam kepada bukan Muslim, ini tak ramai yang buat. Dan mereka pula yang datang ni daripada luar negara, maka kita perlu menguasai bahasa, sekurang-kurangnya bahasa Inggeris lah. Sebab mereka tak tahu bahasa Melayu. Jadi, dan ada juga sekawan kita yang boleh bahasa bilingual, multilingual, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Rusia. Jadi itu semua satu advantage lah untuk mudah kita menyampaikan maklumat kita. Kerja sebagai da'i ini satu sumbangan yang kita boleh buat, kita berbakti kepada agama kita dengan ilmu yang kita ada. Jadi untuk jadi MTG ni kan, mula-mula yang penting ilmu dulu lah kan. Ilmu dulu. Supaya kita menyampaikan Islam mesti dengan ilmu. Tapi walaupun ilmu, Nabi kata sampaikan baligu anni walau ayah, sampaikan walaupun kita tahu satu ayat. Jadi jangan kita rasa macam kita tak ada ilmu, oh tak boleh buat dakwah lah kan. Tapi juga kita nak sampaikan mesti benda yang betul. Maknanya perlu ilmu, ilmu tu penting. Sebab kalau kita sampai yang tak betul tu, jadi kan Nabi, dan juga Nabi pesan kalau kita sampaikan sesuatu yang kita berdusta atas nama dia, maka siapkan tempat di neraka. Maksudnya dengan agama kita tak boleh sampaikan benda-benda yang macam bukan dari agama. Nah, jadi kita kena ada ilmu. Dan Islam pun kena ilmu sebelum amal. Ilmu dulu, ilmu apa? Ilmu fardu ain. Nah, jadi ilmu penting. Jadi bila kita buat kerja ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, ilmu tentang sebab kita nak sampaikan sesuatu kan. Jadi yang utama, kita juga nak meningkatkan diri kita dengan berilmu dan menyampaikan dengan cara yang benar dan beramal dengan cara yang benar. Sebab amalan yang kita buat tu perlu yang diterima Allah. Maka hendaklah dengan cara yang betul. Jadi di samping kita buat ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, memperbaiki diri kita juga. Kita buat kerja ni utama sekali kena niat yang betul kan. Ikhlaskan Allah. Ikhlaskan Allah untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Again, to seek the pleasure and blessing and pleasure of Allah. Jadi mendapatkan rahmat dan keredaan Allah. Jadi dan buat kerja dakwah ni, kita usaha kita bandingkan kalau kita buat kerja-kerja lain keduniaan ni kan. Terutama saya kerja swasta kan. Kalau kita buat kerja swasta ni, macam mana kita buat kerja pun, kita punya majikan tengok kita, nak tengok dia punya hasil. Kan, tengok hasil. Kalau kita buat kerja, kalau kita tunggu semua sekali, dia tengok hasil. Kalau kita tak ada hasil, dia tak apa, dia not happy gitu kan. Tapi buat kerja dakwah ni, segala apa yang kita buat, usaha kita, apa yang kita cakap, setiap patah perkataan yang kita sampaikan, itu semua dikira usaha. Jadi kalau kita ikhlas dengan apa yang kita sampaikan, walaupun hasilnya tak ada, sebab hasil tu bukan dalam kawalan kita. Allah yang akan menggerakkan dan memberi hidayah, taufik hidayah. Tapi kerja kita untuk menyampaikan. Maka apabila kita ikhlas buat kita kena sampaikan, insya-Allah Allah terima sebagai amalan soleh. Jadi itu yang kita nak buat. Kita kongsi dan dapat membantu mereka yang tak ada ilmu. Banyakkan mereka ni memang kita kata jahil lah kan. Dia ignorant, dia tak tahu tentang Islam. Dan kalau kita sampaikan dengan cara yang betul, insya-Allah benda tu Islam ni agama yang munasabah, logik, terima akal, bukan macam tak logik, bukan ni. Apabila dia faham, dia yakin, apabila dia yakin, kita yakinkan dia, dia boleh percaya, insya-Allah.
0: Okey, Tuan Haji, banyak lagi kita nak cerita selepas ini. tentang tugas Tuan Haji dan juga peranan Tuan Haji di Masjid Tuan Kebizan Zainal Abidin. Baik saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Pastinya setiap insan yang mempunyai kisah dan bagaimana kisah itu memberikan inspirasi buat mukmin seluruh dunia. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Kamaruzaman bin Mafal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abin Putrajaya. Tuan Haji, banyak yang Tuan Haji cerita sedikit tentang pengenalan dalam pelaksanaan tugas yang Tuan Haji lakukan. Mungkin Tuan Haji boleh, kita sembang-sembang santai ni, Tuan Haji boleh kongsikan kisah-kisah yang menarik, pengalaman Tuan Haji dalam dalam membantu mereka ni sendiri menjadi saudara baharu kita, saudara Islam kita, untuk lebih dekat dengan masjid ataupun dalam agama Islam tu sendiri.
2: Ya, alhamdulillah. Ada beberapa kisah, tapi antara-antaranya yang boleh saya kongsikan, umpamanya ada juga yang kita sampaikan, tugas kita untuk menyampaikan, tak perlu mereka menerima ketika itu, asalkan kita dapat buat mendetikkan pada mereka untuk berfikir, ataupun kita keluarkan mereka daripada dia rasa keselesaan yang dia rasa okey, tak ada apa-apa, dengan kepercayaan yang dipegang tu dia dah selesa. Tapi kita yang kena jentik lah, supaya mereka memang sebenarnya mereka ada keraguan dalam hati mereka sebenarnya, sebab mereka tahu hanya dengan Islam itu adalah hak yang benar. Betul-betul seorang tu akan yakin. Kebanyakan kepercayaan lain ada keraguan dalam hati, tapi mereka tak dapat nak menanya ataupun apabila dia apabila bertanya tidak dapat jawapan yang memuaskan. Namun mereka cepat ikutkan kepercayaan tradisi nenek moyang ke apa, dia ikut saja tanpa banyak pertanyaan. Tapi jadi asalkan kita dapat mencetuskan supaya mereka keluarkan mereka dan keselesaan yang di dalam pegangan mereka, supaya mereka mencari dan buat perbandingan. Jadi kadang-kadang ada cerita yang umpamanya yang mereka selepas setahun umpamanya ataupun kemudian mereka kembali balik ke masjid ni, ada satu kisah ni. Mereka saya pun terkejut, saya pun sebab yang datang ramai, bukan kita belingat semua, tapi dia datang dan dia peluk saya dan mengatakan dia dah mengenal Islam selama setahun. Ya. Dan dia mula datang kat sini dan mengenal Islam dekat masa datang ke Masjid Mizan. Ada juga kisah umpamanya yang dia beri ucap selamat hari raya. Ucapkan selamat hari raya, tapi dia mulakan dengan salam, assalamualaikum.
1: Itu kalau saya tanya, pelancong dari negara mana?
2: Itu yang itu daripada tak salah saya daripada Spain. Tapi dia migrated lah. Dia migrated, dia mungkin dia ada Asian punya ni. Jadi saya tanya dia kena assalamualaikum ni greeting orang Islam. Jadi adakah kamu ni sekarang orang Islam? Dan dia kata alhamdulillah dia dah masuk Islam. Jadi itu satu yang saya pun terharu jugalah dengan sekian lama. Ada juga memang Allah kalau nak beri hidayah pada seorang tu, insyaAllah kita usahakan je, sampaikan je. Ada yang datang, ada yang sampai bila syahadah tu dekat masjid berlinang air mata, dan dia pun tak tahu kenapa dia air mata berlinang. Bukannya sikit-sikit, dia dengan masing-masing Allah bagi cara masing-masing kan, dia amat terharu sampai dia tak boleh kawal. Tapi kita pun sebab juga tunggu sekejap. Jadi bermacam-macam kisah lah yang kalau yang ini antara yang kita boleh kongsikan lah, banyak pengalaman yang kita temui, alhamdulillah.
1: Saya menyaksikan sendiri Tuan Haji bila melihat tugas yang dilaksanakan di masjid, dan pada ketika itu saya berada di masjid, saya melihat alhamdulillah mereka memilih untuk memeluk Islam. Betul, saya mengakui apa yang Tuan Haji katakan. Ini sebagai satu kelahiran semula bagi mereka, menyucikan hati, menyucikan jiwa, memeluk Islam. Islam tu nampak begitu syumul, begitu indah bagi mereka. Mungkin ada perkara yang buatkan mereka tertarik dan mereka kongsikan disebabkan inilah mereka memilih memeluk Islam, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang Tuan Haji nak kongsikan?
2: Ya, yeah. Kebanyakan mereka memang dia yang datang ni berbagai-bagai level pendedahan kan. Mm-hmm. Ada yang tak tahu langsung, ada yang tahu sikit, ada sikit-sikit yang penghalang yang buat dia nak menerima Islam. Mm-hmm. Jadi various levels of exposure. Tapi kita kena beri penerangan, dan Islam tu mudah. Macam mana siapa tu Allah, pencipta, macam mana nak mengenal pencipta. Mm-hmm. Lepas tu kenapa pula kita nak kena taat dengan dia? Melalui Rasul, tentang wahyu, tentang Quran, tentang alam ghaib, tentang kehidupan selepas mati. Jadi benda-benda ni kita akan terangkan dia pada mereka secara yang benda tu memang masuk akal, bukan benda tak logik, bukan benda tak logik. Jadi berpandukan dengan Quran, tapi kita gunakan dengan cara yang mudah, cara yang lebih analogi sebagai kiasan, supaya mereka faham dan boleh terima. Jadi apabila benda tu menasabah bagi dia, dia faham, dia tahu, dapat maklumat, benda tu dia faham dan dia yakin. Apabila dia yakin, dia akan percaya.
1: Contohnya Tuan Haji, contoh yang perkataan yang dilakukan.
2: Dia orang ni kadang-kadang dia maklumat tentang Islam dia banyak kan. Jadi kita kadang-kadang banyak orang kita sampaikan maklumat-maklumat yang lain-lain, dia pun tanya banyak juga maklumat. Tapi maklumat kebanyakannya tu dia ketika ini, ketika itu, pada mereka tu bukan yang penting. Tapi kita akan layan juga, tapi tak perlu berpanjangan tentang benda-benda yang pada ketika itu tak penting bagi dia. Sebab yang penting bagi dia adalah sebenarnya tauhid. Kalau kita terangkan dia segala-gala apanya, macam mana nak wuduk ke, macam mana nak solat, kenapa perempuan tutup kepala ke, kenapa lagi berkahwin empat, kita nak terangkan dia dengan mendalam. Jadi bila kita tanya dia, percaya pada Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang satu, dia kata tak. Jadi itu bukan matlamat kita lah. Untuk utama yang utama dulu, maknanya tauhid dulu, mengenali Allah dulu. Jadi kita kena bawa balik kepada tauhid. Jadi kita akan kena teranganlah siapa itu Allah. Jadi untuk menerangkan sebenarnya dia datang ke masjid itu mudah, sebab dia datang ke tempat kita beribadah. Jadi kita yang beri penerangan. Kita beri penerangan siapa kita sembah, siapa yang kita sembah, Tuhan yang satu. Siapa tu Tuhan? Macam mana nak kenal Tuhan? Kita boleh terang dalam masjid ni tak ada berhala, tak ada wajah apa-apa. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan? Jadi kita terangkan macam mana nak kenal Tuhan melalui zat dan sifat tadi kita. Lepas tu siapa Tuhan ni? Pencipta, creator of the of everything, creator of this universe, Allah pencipta heaven and earth and all that lies in between kan. Maknanya this universe, galaxy, solar system, the sun, the moon, the stars, planet. Cuma sekali kita, jadi dia tahu pencipta. Lepas tu kita kenalkan siapa ni pencipta. Dan pencipta tu tak sama dengan ciptaan dia, makhluk dia. Tapi all this in English lah kan. Jadi kita kena terangkan dia. Jadi maka kita tidak ada wajah, tidak ada berhala dekat masjid kita. Sebab dia tak sama dengan pencipta dia. Dengan ciptaan dia, makhluk dia lah kan. Kita basic, tapi benda-benda ni kita kena terangkan dia. Siapa tu Allah? Pencipta. Kalau dia kata dia percaya pencipta, dia orang ni kadang-kadang percaya pada Tuhan. Tuhan tu banyak ke satu? Basic question kita akan tanya. Jadi supaya dia, kalau dia tak betul, kita kena betulkan. Berikan dengan logik. Kan? Kadang jadi bila dia dah faham dan kita terangkan macam mana nak kenal Allah melalui Rasul, Messenger of God, Prophet and Messenger of God, malaikat, dan benda Rasul, wahyu, Quran. Jadi benda-benda ni tetap kena terang, tapi bagi dia faham dan macam mana Quran tu terpelihara. Bandingkan buku-buku yang lain kan, buku ni bukan Allah, Quran ni Allah, kalam Allah, kata-kata Allah. Sampaikan bukannya tulisan manusia, bukannya tulisan Nabi Muhammad SAW. Allah, kata-kata Allah. Jadi dan sehingga macam mana Quran ini dipelihara, dan kenapa pula
0: tak boleh diubah. Agama tu tak boleh diubah.
2: Bahkan agama semua, kalau kita akan tunjuk, kita ada poster One God, One Humanity, One Religion, Many Prophets. Jadi kita akan cakap, terangkan gitu lah. Jadi
1: betul, saya lihat itu satu banyak, satu pekerjaan yang sangat murni, sampai menjelaskan tentang agama. Dan ini bukannya tentang sedikit tau dia punya pekerjaan kan, sebab ialah memilih satu agama yang menjadi satu dorongan sepanjang kehidupan. Itu kenangan yang Tuan Haji mungkin tak boleh lupakan dan sebagainya, cabaran dan sebagainya. Okay, ini yang kita biasa pergi lihat. Kalau kita ni sebagai seorang Islam, kita melihat di masjid, bila ada mereka ni datang, sebab mereka tidak menutup aurat, mereka tidak tahu apa itu aurat dan sebagainya. Mereka moment ataupun keadaan masa mereka memilih ataupun memakai jubah-jubah yang disediakan di masjid untuk menutup aurat. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga apa perasaan mereka apabila dah merasa memakai pakaian yang menutup aurat.
2: InsyaAllah. Jadi ini pun macam-macam juga apa ni, reaction dia orang kan. Jadi kebanyakan yang datang tu mereka tahu dah. Mereka tahu. Alhamdulillah, mungkin dengan ITC kan, dari Islamic Tourism Center ni, jadi dia orang dah tahu maklumat-maklumat tentang Islam, adab-adab nak masuk dalam masjid, kena tutup aurat bagi perempuan. Jadi mudah je, hampir semuanya akan turutlah. Kalau mereka tak pakai aurat, dia akan pakai jubah tu ataupun tudung ke. Dan ada memang suka pakai tu. Kalau dia Dato' Arab pun, dia nak juga pakai, nak ke jubah. Dia nak ambil gambar dengan jubah tu. Jadi kadang-kadang lelaki pun nak ke jubah tu kadang-kadang. Jadi dia satu benda yang menarik, satu benda yang satu peristiwa dia untuk bergambar dengan jubah tu. Mereka suka. Jadi alhamdulillah, itu tak ada masalah.
1: Okey, Raji, kita sebelum kita berehat sedikitlah. Ini yang antara kita lihat hari ini, situasi dunia khususnya. Masyarakat di luar, khususnya di barat, mereka sangat terdedah dan terkesan dengan perkataan Islamofobia dan di mana mereka pendedahan tentang agama dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan kesedaran, saya rasa semua mendapatkan informasi melalui media sosial, khususnya bila berkaitan dengan isu Palestin, di mana mereka tentang faham Palestin ini bukan tentang agama semata, tapi isu tentang kemanusiaan. Adakah dengan serba sedikit pendedahan tentang isu Palestin membuatkan mereka juga memberi reaksi tentang perkara berkenaan, sehingga apabila datang ke masjid, ada tak mereka ceritakan juga tentang situasi bila dekat negara luar, dekat negara diorang, mungkin dia rasa macam ini tak macam ni. Bila sampai ke Malaysia, Malaysia ni Islam ni indah, Islam ni syumur dan sebagainya. Mungkin ada diorang kongsikan juga.
2: Ya, tu pasti ada. Kebanyakan yang datang tu memang itu dia nak tengok kebenaran Islam di negara yang praktis Islam. Sebab mereka kalau di barat tu, mereka dapatkan maklumat-maklumat melalui mainstream media dia yang banyak memburuk-burukkan Islam, menakut-nakutkan rakyat dia tentang Islam. Dan mereka alhamdulillah sekarang ni memang kebanyakan mereka dah tak percaya lagi dengan mainstream media dia orang lah. Jadi kebanyakan nak tahu tentang Islam datang ke alhamdulillah di Malaysia, antaranya Malaysia, Indonesia. Sebab dia tengok sini dengan keadaan kita yang harmoni, walaupun bilang bangsa, bilang agama, bilang budaya, tapi kita boleh hidup dengan harmoni. Toleransinya tinggi. Jadi dia kagum, dia orang datang. Dan kita alhamdulillah dapat menerangkan. Dan situasi di Gaza umpamanya itu semuanya memang banyak mencetuskan mereka untuk berfikir. Dan mereka kagum tentang Islam, tentang kesabaran orang Palestin kat sana yang menerima ujian yang begitu berat tapi tetap dengan sabar. Mereka kagum. Dan mereka mula mencari Islam dan mula belajar, mengkaji Islam, baca banyak yang baca Quran, walaupun di barat, di sana. Bahkan kan kita ada banyak juga, kita tahu yang ada jurnalis yang ditugaskan untuk ke Gaza buat liputan, tapi apabila balik dengan keadaan yang kat sana, dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri macam mana kesabaran orang yang ditindas tu, mereka kagum. Mereka mengenal Islam. Ada satu yang famous tu ni kan, Piers Morgan tu. Dia memang ditugaskan untuk ni, padahal dulu dia macam ni jugalah kan. Tapi walaupun macam ni, dia pun, saya tengok, walaupun dalam dia punya, dia macam neutral juga. Tapi dia more banyak juga orang barat. Tapi bila bila pergi ke Palestin, tugasan untuk buat liputan mesin, balik menganut Islam, masya-Allah. Dan dia sekarang banyak pula menyampaikan, buat penyampaian. Makan saya tengok kadang-kadang yang menganut ni dia lagi lagi dia dapat apabila sebab dia dia menganut dengan kajian, dapat dengan mengkaji dan memahami dengan teliti, dan dia pula menyebarkan, dia faham kepentingan untuk menyebarkan, kongsikan kebenaran ni, dan dia kan jadi dai yang baik, insyaAllah.
1: Tuan Haji, saya agak sebab dengan penjelasan Tuan Haji, sebab saya melihat tidaklah sesuatu perkara itu terjadi melainkan Allah tahu hikmah di sebalik sesuatu. Dan hikmah yang kita lihat hari ini, di mana masyarakat dunia khususnya mula sedar, ia bukan tentang misi kemanusiaan ataupun agama sebagainya, tapi hikmah dia apabila kita melihat bahawa Islam itu mengajar kita tentang pelbagai perkara. Banyak lagi kita nak kongsikan. Kejap saja lagi kita akan kembali seketika nanti bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Okay, kembali bersama saya Fandi Abdul dalam rancangan Alkisah. Setiap insan punya kisah dan bergantung bagaimana kita mengambil kisah itu menjadi inspirasi dalam hidup kita hari ini. Masih lagi bertemankan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfa, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, panjang lebar kita dah dengar penjelasan Tuan Haji, macam-macam cerita, macam-macam kisah yang Tuan Haji kongsikan bersama dengan saudara pendengar. Mungkin juga ramai yang tak tahu, Masjid Tuan Kumizan ni sendiri setiap hari didatangi oleh boleh kira ratusan ataupun puluhan pelancong yang hadir. Dan kalau sehari tu mungkin Tuan Haji boleh kongsikan berapa ramai Tuan Haji santuni mereka. Mungkin ada sikit jumlah secara harian ataupun mingguan ataupun bulanan.
3: Kedatangan mereka tak menentulah kan. Ada hari yang banyak, ada hari kurang. Tapi on the average kita dapat dalam boleh dapat 2-300 pelancong asing yang datang ke masjid kita lah. Dalam satu hari lah. We can get about 6,000-8,000 visitors lah dalam satu bulan. Jadi yang datang-datang tu, yang mana kita ada team. Jadi satu hari ada 5 sukarelawan yang bertugas. Jadi kita akan bagi-bagi mana yang datang. Kita akan tentuni grup-grup yang mana, sama ada sendirian kan yang datang. Kadang ada sendirian seorangan, ada yang datang berdua, bertiga, berempat, ada yang datang satu grup ramai 7-8 orang family. Jadi kita akan agih-agihkan kita punya volunteers untuk menyantuni mereka. Dan alhamdulillah setakat ni memang kita dapat menyampaikan lah mereka yang melawat masjid Tuan Kumizan. Dan yang datang ni pun daripada berbagai-bagai negara, sebenarnya seluruh dunia lah. Kalau kat masjid Mizan ni dah, kalau lebih daripada hampir 200 negara datang.
2: Wow.
3: Kalau ikutkan tahun lepas kan, all over the world ni sini. Daripada US, daripada Europe, daripada New Zealand, Australia, Asia ni, Japan, China, Korea, Taiwan. Mereka banyak minat untuk datang. Dan memang ada kesedaran untuk nak mengambil tahu tentang Islam. Dan tempat yang paling baik untuk mereka mendapatkan maklumat Islam adalah masjid. Lepas tu banyakkan datang masjid. Dan bila kita tanya dia, dah banyak pergi tempat masjid-masjid di Malaysia? Banyak, dia kata. Mereka dah pergi ke Masjid Putra, dah pergi ke Masjid Negara, Masjid Jamek, Masjid Biru dia panggil kan, Masjid Nasruddin. Jadi dia bukan datang satu masjid je. Kita pun kadang-kadang kita pun kagum kan. Dia bukan datang ke satu masjid, banyak masjid. Pas satu masjid datang ke satu masjid, pasti ada sesuatu yang nak mungkin mencari dan mendalami lagi. Alhamdulillah. Jadi kan datang masjid-masjid kita dapat sampaikan dengan mendalam. Alhamdulillah. Yang penting lah maksudnya.
2: Okey, sedikit dah nak tanya tentang Tuan Haji sendiri. Persepsi mungkin mereka datang dengan persepsi negatif tentang Islam ataupun masjid khususnya. Adakah mereka selepas datang dah diberikan penjelasan dan sebagainya, daripada hati mereka yang mungkin agak boleh kita katakan agak keras untuk tidak memahami, mereka berubah dan mungkin ada kisah-kisah yang nak dikongsikan?
3: Ya, memang. Tapi alhamdulillah, kita kata yang banyakkan datang masjid ni tak ada yang macam keras yang nak apa, tengok Islam sebagai satu benda yang negatif, yang diwar-warkan barat lah, tidak ada. Alhamdulillah, mereka yang datang tu kalau mereka memang tidak suka Islam, mereka takkan datang. Tapi yang datang tu alhamdulillah, kita kata yang dah Allah pilihkan mereka untuk datang untuk kita sampaikan sesuatu. Dan memang kebanyakan apabila kita terangkan tentang Islam, dia memang minat nak mengetahui tentang Islam. Dan Islam tu mudah, bukan Islam tu untuk benda susah untuk difahami. Tak perlu satu macam genius baru nak tahu tentang Islam. So, every average person yang diberikan akal kan, dan dia sincere nak mencari dengan ikhlas nak mencari kebenaran, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia untuk memudahkan dia untuk mendapat kebenaran ni. Hanya orang yang arrogant kan, yang sombong, yang takkan Allah kita takkan mendapat hidayah. So those who are really sincere want

0: wanting to search for the truth, Allah akan bantu. Kan kebanyakan mereka memang kita tengok hati mereka lembut dan tak tahu, dan mudah untuk kita terangkan dan mudah juga untuk mereka menerima. Alhamdulillah. Kebanyakan saya tengok kan macam itulah kan. Tapi yang ada, walaupun dia tak boleh terima ketika itu umpamanya, tugasan kita untuk menyampaikan kebenaran ni. Kadang-kadang ada yang ada juga yang umpamanya kalau ada yang arrogant tak, dia tak nak terima. Tak apa, tapi kadang-kadang ketika itu dia tak nak terima. Tapi kita dah tanamkan dekat benak kepala dia untuk dia memula berfikir, kan? Get out of dia punya comfort zone. Dia ingat dia dah okey apa. Jadi dia akan mula untuk bergerak mencari kebenaran. Dan dari situ mencetuskan untuk mereka cari kebenaran dan insyaAllah dapat kebenaran.
1: Sedikit Tuan Haji, apabila berhadapan dengan golongan sedemikian dan sebagainya, persiapan mesti semestinya setiap pegawai pemandu pelancong masjid memang dah buat persiapan awal dari segi mental dan fizikal, khususnya mendapat soalan yang luar daripada apa yang so mereka ialah dengan semangat ingin tahu dan sebagainya. Mungkin ada kenangan-kenangan ini yang buatkan menyentuh hati, ataupun kenangan-kenangan ini yang buatkan dia rasa macam satu ujian yang berat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid.
0: Dia insyaAllah banyakkan soalan-soalan tu benda yang kita boleh jawab dengan walaupun ni boleh jawab dengan logik juga, ya? Kalau kita tak boleh jawab dengan tepat. Nah, tapi asalkan tidak menyalahi agama kita lah, kan, ya? Banyakkan memang kena dengan logik dulu. Alhamdulillah sebenarnya dia punya umpamanya kesalahfahaman kita kena huraikan, kita kena terangkan. Memang kebanyakan mereka ada benda-benda yang menghalang mereka untuk percaya. Jadi kalau soalan ni kalau dia ingin keluarkan dan bertanya, itu satu benda yang baik untuk kita menerangkan. Kalau tak, dia akan tetap pegang pada persepsi yang dia fikir betul. Jadi kita kena buat persiapan lah untuk menerangkan kesalahfahaman mereka. Jadi insyaAllah macam kita kalau dia ada soalan nak ditanya, bagus, kita galakkan ditanya. Walaupun dia ketika itu tak boleh terima, tak nak terima, tak apa, yeah. Tapi dia dah dapat another angle, another view benda tentang kebenaran ni, tidak dengan persepsian dia sendiri. Jadi nanti dia boleh buat comparison, insyaAllah.
1: Tuan Haji, kalau dikatakan dengan pelbagai selama Tuan Haji berkhidmat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid ni, kisah suka kita dah tahu dah. Mungkin kita nak tahu sikit, ada kisah-kisah yang paling sedih yang begitu menyentuh hati, yang ialah kita sebagai ialah kita borak-borak, Tuan Haji kata kita dah lahir sebagai Islam, kita dah senang dah, kita dah ni kan. Tapi bagi mereka ni yang baru nak belajar tentang Islam, dan apabila the moment ataupun bila masa mengucap kalimah syahadah tu, jangan katakan dia, kita yang melihat sendiri pun kita rasa sebab. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan ada kisah-kisah yang paling sedih yang Tuan Haji dah lihat.
0: Saya kalau yang tersentuh tersebab bila ada yang syahadah tu, dia syahadah dengan menitis air mata. Tak banyak yang gitulah, tapi bila yang itu kita pun turut tersebab. Kita pun tak boleh nak cakap, kita tunggu dulu sampai reda. Ada yang datang apabila dengar mengaji, dia berlinang air mata. Korang mijit mengaji kan, kita pun macam ini masing-masing pembahagian, kita pun tak faham. Tapi kita pun ketika tu tak boleh nak cakap juga, kita tunggu sampai dia reda. Jadi semuanya ada keberkatan, ada mukjizat daripada Allah. Dan Allah nak bagi daya ni macam dengan berbicara. Tak ada macam satu cara ni yang paling baik untuk kita ni. Masing-masing ada cara-cara yang lain untuk Allah nak beri hidayah. Nak buat dakwah ni pun tak semestinya di masjid. Kalau kita ada peluang untuk menyampaikan Islam, untuk menerangkan Islam, kita tak perlu nak menghina agama lain ke, nak merendahkan. Kita cakap kita Islam, apa itu Islam, terangkan Islam. Itu yang saya tak langsung, kita dah menyampaikan ni. Buat saya tak langsung untuk dia berfikir di mana-mana saja kita berada, sambil santai pun dengan kawan-kawan kita kalau ada peluang lah. InsyaAllah kita kena cari juga peluang tu untuk sampaikan. Sebab kalau kita sayangkan kawan-kawan kita, kita perlu sampaikan kebenaran. Sebab benda tu penting, kan? Dan itu adalah benda yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi kita tugasan kita juga untuk menyampaikan Islam. Jadi tugasan cuma mukmin ya, eh? untuk kita berkongsikan apa yang kita tahu kebenaran. Jangan kita simpan untuk diri kita saja. Dan tugasan kita apabila tanya, kita tak boleh sorok tentang kebenaran ni, dan kita betul dan menggalakkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaAllah.
1: Tuan Haji, panjang lebar kita borak, saya kira kita dah pun berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Sedikit message ataupun satu kata-kata sebagai sandaran dan juga paduan untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, yang mungkin kata-kata nasihat yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan.
0: Ya, Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Islam. Namun walaupun kita dilahirkan Islam, bukan iman itu diwarisi. Islam tu perlu dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu tu adalah ilmu agama. Jadi tugasan kita semua orang untuk berilmu, dengan beramal dengan berilmu. Jadi ilmu tu penting, dan apabila kita ada ilmu, ilmu itu juga kita sampaikan. Jangan kita simpan untuk diri kita juga. Kebanyakan orang, Alhamdulillah, kita kata kita dah lahirkan Islam. Sebab ada juga kisah satu daripada Itali datang masih kecil melancong kan, datang jumpa dia tanya, dia kata, kalau saya ni dilahirkan di Itali, saya ni Kristian hari ni. Dia kata gitulah kan. Jadi saya cakap dengan dia, sebenarnya dia isn't matter kita ni dilahirkan daripada siapa. Tapi tugasan setiap insan sebenarnya mencari kebenaran, terutama kebenaran yang gaib lah. It's the duty of every person to search for this truth. Dan kalau walaupun orang tu dilahirkan Islam, tapi dia tidak mencarikan kebenaran dengan ilmu, takut-takut dia tidak berakhir dengan Islam. Tapi orang yang dilahirkan bukan Islam, tapi mencari kebenaran dengan ilmu, dia boleh berakhir dengan Islam. Dia akan dapat Islam dan berakhir dengan Islam. Jadi tugasan semua orang kena cari kebenaran ni. Dia tidaklah ikut-ikutan. Kena faham agama kita dan hanya dengan ilmu, dan beramal dengan ilmu itu, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, panjang lebar kita dah bersama dengan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuan Kebisa Zainal Abidin. Sama-sama kita dalam rancangan Al-Kisah, yang pastinya kisah ini saya harapkan memberikan inspirasi bukan sahaja buat kita sebagai seorang Islam, bahkan mereka yang mungkin ada non-Muslim yang menonton, ataupun ia boleh juga disaksikan di YouTube ataupun melalui siaran Salam FM ini seluruh dunia. Dan diharapkan ini memberikan inspirasi dan impak agar kita menjadi insan yang lebih sempurna, insan yang lebih berguna untuk pada masa akan datang. Tuan Haji, terima kasih atas kesudian bersama kami di Salam FM. Harapnya ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan, mungkin kalau ada kekelapangan nanti, kita akan berjumpa lagi. Jadi pendengar setia Salam FM, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali untuk minggu-minggu yang akan datang dengan pelbagai kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Pastinya menerusi rancangan Al-Kisah, setiap insan mempunyai inspirasi, setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Ini Al-Kisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
5: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
4: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
4: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
4: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
6: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu, nasyat dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Alhamdulillah, bersama kembali Ana Ismi Amri di waktu yang kedua. Kita bertemu di tanggal 21 Muharram 1448 Hijri, hari ini 7 Julai 2026 Masihi. Kita dah dengarkan sebentar tadi Al-Kisah yang membawakan tajuk Magnet Hidayah kepada kita tentang masjid yang dibawakan, dan banyak jugalah intipati dan juga sebenarnya ibrah yang terbaik untuk sama-sama kita ambil daripada rancangan tersebut. InsyaAllah, jom kita bawakan saudara untuk sama-sama dengan Kamarjan Demi Matahari dan 5.15 minit pagi. Tamu dunia sedang makan bersama kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 149 hingga 152.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu. Kecuali orang-orang yang zalim, di antara mereka ada sahaja yang mereka jadikan alasan. Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka, dan takutlah kamu kepadaku semata-mata. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang benar.
1: Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu'a.

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui.

0: Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang cerdik ialah orang yang mengingati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Maksudnya, orang yang bijaksana ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut orang yang cerdik, mungkin kita terbayang orang yang mempunyai banyak A ketika di sekolah. Mungkin banyak ijazahnya, berpangkat tinggi atau berjaya dalam kerjayanya. Ya, dari pada satu sudut, tidak salah orang cerdik diukur dengan pencapaian akademiknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ukuran yang jauh lebih besar. Orang yang benar-benar bijaksana ialah orang yang sentiasa bermuhasabah dan sentiasa bersedia untuk kehidupan selepas mati. Setiap malam, cubalah bertanya kepada diri sendiri, hari ini, adakah solatku lebih baik? Adakah lidahku menyakiti orang lain? Adakah aku sudah memohon ampun kepada Allah? Adakah aku meninggalkan dunia ini nanti dalam keadaan lebih baik daripada semalam? Orang yang sibuk menghisap dirinya akan kurang sibuk mencari kesalahan orang lain. Dia lebih risau tentang dosanya daripada aib saudaranya. Dia lebih banyak memperbaiki dirinya daripada menghukum orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati bukan menjadikan kita lemah atau putus harapan. Sebaliknya, ia menjadikan lebih kita menghargai masa, lebih ikhlas dalam beramal, lebih lembut hati dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Orang yang hidup dengan mengingati akhirat juga akan menjadi insan yang lebih baik di dunia. Dia jujur dalam pekerjaan, amanah dalam tanggungjawabnya, menjaga hubungan dengan keluarga dan sentiasa berusaha meninggalkan kebaikan di mana sahaja dia berada. Marilah kita menjadi orang yang benar-benar cerdik di sisi Allah, sentiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dan mengumpul bekalan untuk hari yang pasti akan tiba. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa sedar, lidah yang sentiasa berzikir dan pengakhiran hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim.
2: Baik, kembali bersama Anda Ismi Amri, 5.42 minit pagi. Alhamdulillah yang dah mula bangun untuk kita jalani rutin harian kita kan. Mungkin ada yang bekerja, ada yang belajar seperti biasalah pada pagi ini. Alhamdulillah ya. Jadi kita ambil kesempatan sempat lagi ni untuk nantikan solat fardu subuh untuk kita tunaikan solat sunat tahajud dan juga sebagainya insya-Allah. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa dekat dengannya insya-Allah, untuk sentiasa diberi keberkatan dalam segala apa yang kita perolehi, rezeki kita tu, dan untuk kita segala untuk kita menjadi seorang hamba yang dekat dengannya melalui amal dan juga ibadah kita insya-Allah ya. Mohon kita ikhlas untuk melakukannya segala-galanya insya-Allah, dan semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sebenarnya, okey. Dan untuk maklumat dan juga panduan kita bersama masuk ni waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.56 minit pagi. Ayuh sama-sama kita nantikan solat fardu subuh dan kita akan kembali di waktu yang ketiga selepas ini. Salam FM, salam untuk semua. Thank you.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat 5 waktu seperti mana orang yang mandi 5 kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat 5 waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat 5 waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat 5 waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: 9 Ramadhan Rahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu nasyidan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah ya. Dan kita bertemu pagi ini di tanggal hari yang indah, 21 Muharram 1448 Hijri, dan hari ini juga bersamaan 7 Julai 2026 Masihi, hari Selasa. Moga Allah pelihara kita dalam segala yang kita lakukan, insya-Allah. Dan pagi ini alhamdulillah juga atas kurnianya sama-sama ya kita dapat melihat dunia. Alhamdulillah Allah beri semula nafas kepada kita. Allah beri nikmat untuk kita bangun daripada tidur. Ibarat kita sebenarnya hilang sekejap lah kan bila kita tidur ni. Kadang-kadang kita takut apabila kita mungkin bangun ataupun tidak. Sebab itulah kita sebelum tidur tu dianjurkan juga untuk sentiasa kita amalkan solat sunat taubat. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Moga kita matikan kita dalam khusnul khatimah, insya-Allah. Jadi jom kita dengarkan daripada Raihan, 5 waktu solat. Salam FM, salam untuk semua.

0: Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejap lah.
1: Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
0: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
1: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
0: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang eh.
1: Salam FM Prihatin, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: alaihi wasallam.
1: Baik, kembali bersama Aina Ismail Amri. 6.24 minit pagi. Kita kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang kita kongsikan kepada saudara. Media asas tawar perlindungan kesihatan mampu milik Medi Asas, ya. Dan kemudian program rintis Medi Asas teras reformasi kesihatan swasta dilancar akhir Julai. Ini kongsi Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Seterusnya juga, RUU Suruhanjaya Persaingan dalam Kurungan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat dengan lebih suara menyokong. Malaysia berpotensi tarik pelaburan sektor teknologi hijau TVET Duta EU. Dan seterusnya juga, tamatkan latihan kontrak doktor MMA tekankan dasar jelas pelaksanaan konsisten. Dan kita kongsikan juga perkukuh kuasa MyCC Dewan Rakyat lulus pindaan Akta 712 dan 713. Kes tikam pelajar, KPM ambil langkah keselamatan termasuk sokongan psikososial. Jabatan Penyiaran rangka garis panduan AI libat urus industri dilaksana. Dan yang terakhir, kita kongsikan juga Perdana Menteri mahu tindakan segera Felda tangani isu perumahan generasi kedua dan juga pemilikan tanah. So, yang kita bawakan di laman portal berita.rtm.gov.my untuk saudara nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, insyaAllah, ya. Dan jom kita dengarkan daripada Al-Jawahir Sejadah dan menanti saudara 6.30 minit pagi. Sebentar saja lagi kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan Nida Ul Islam. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, wallazina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita masuk kapal terbang kan. Kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain. Tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

Naizmi, alhamdulillah. 6.35 minit pagi. Apa khabar semuanya? Salam hari Selasa hari ni. Selasa betul-betul hari Selasa. Saya pun dah lupalah pula hari. Walaulah. Hari ni pertemuan kita bersama makin lama makin singkat. Sebab ni dah waktu yang ketiga. Selepas ni kita nak sampai ke waktu yang keempat. Bermakna dah penghujung lah Salam FM ni. Alhamdulillah. Hari ini juga Abdi akan bersama di pagi Salam Isnin hingga Selasa saja, dan kemudian esok dan juga Khamis kita akan bersama Anaf, dan kemudian seperti biasalah bersama Sofia Jumaat hingga Ahad. Jadi terima kasih juga yang bersama kami pada pagi ni. Ada Kak Ia kongsi kepada kami, terima kasih ucapan selamat pagi kepada saya tu. Terima kasih ada yang dengarkan kami juga daripada Singapura. Wallahuakbar. Terima kasih banyak. Kita nak kongsikan pada pagi ni seperti biasalah di pagi at Salam ni. Dulu kalau sebut nak beli barang dapur, mesti kalau kita ingat mak-mak kita dulu kan, mesti rasa macam nak pergi pasar. Kan, tak kisahlah pasar pagi ke ataupun sekarang ni dekat Kuala Lumpur pun ada juga beberapa pasar sebenarnya kan. Tapi hari ni kedai serba neka, pasar raya, malah beli secara online pun dah sebenarnya jadi pilihan ramai. Ada yang sebenarnya beli sayur, beli ikan, beli sampai depan pintu rumah. Ya Allah, kenapa dulu tak ada, sekarang dah ada. Kan, itulah zaman berkembang, teknologi makin besar, sampai begitu sekali kerja kita lagi mudah. Tapi risau pula nanti kita jadi malas pula kan. Jadi ada yang kata pasar lagi murah dan juga segar, kita boleh pilih-pilih, boleh tengok-tengok kan. Ada pula yang rasa beli kedai lagi mudah lah, selesa, kadang-kadang ada aircon, tertutup kan, dan tak kena panas. Kita tak boleh kena panas sikit nanti tan kulit kita tu. Itu kita tak nak. Jadi persoalannya kita nak tanya jugalah, dalam dunia yang serba moden ni, masih relevan ke sebenarnya membeli di pasar berbanding di kedai? Jadi kita nak tahu jugalah, itu yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Mungkin ada masing-masing punya cita rasa lah. Ada yang suka mungkin kalau hari Ahad, hujung minggu akan pergi ke pasar kan, orang yang sangat-sangat ramai. Tapi kalau kedai tu mungkin kita tak adalah jumpa ramai sangat orang, dan mungkin kita boleh buat pilihan yang cepat dan juga tepat, bayar dan juga pulang ke rumah berbanding di pasar. Mungkin banyak pilihan, kadang-kadang benda yang kita tak beli pun kita tengok juga. Okey, boleh kongsi kepada kami 03-22-88-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-13-17-2911. Masih relevankah membeli di pasar berbanding di kedai? Kita dengarkan John Airy, Hidayahmu Ku Nanti. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyiaranJakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Wadi'ah. Kalimah wadi'ah bermaksud mewakil atau memberikan amanah menjagakan harta kepunyaannya atau harta yang dihormati yang tertentu dengan cara yang tertentu juga.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah, semalam seramai 700 graduan Hufaz diraikan ya dalam istiadat Convocation Darul Quran Jakim ke-34 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di Dewan Muktamar Darul Quran Jakim di Kuala Kubu Baru. Lebih istimewa sebenarnya, convocation ini berlangsung bersempena Jubli Intan 60 tahun Darul Quran Jakim. 6 dekad perjalanan sebuah institusi yang menjadi peneraju pendidikan tahfiz negara. Saya pun bila baca ataupun bila kongsikan tentang istiadat convocation Darul Quran Jakim ni, teringatlah Forum Perdana Ehwal Islam yang membawakan tentang Darul Quran Jakim ni juga. Sebab saya adalah salah seorang pelantun suara ataupun suara latar dalam Forum Perdana Ehwal Islam tersebutlah. Okey, kita sambung lagi sebenarnya komitmen Kerajaan Madani menerusi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan Jakim dalam memperkukuh ekosistem pendidikan tahfiz ni terus membuahkan hasil, di mana Darul Quran bukan sahaja melahirkan para hufaz, malah membina generasi asatizah, pendidik dan juga teknokrat. Malah siapa yang tonton Forum Perdana Ehwal Islam tu dapat peruncian penuh perkongsiannya pada malam tersebut. Memang sangat-sangat istimewa lah, kerana sejak penubuhannya pada tahun 1966 ni, Darul Quran Jakim ni telah melahirkan 12,633 graduan Hufaz yang kini berkhidmat di seluruh negara dan peringkat antarabangsa, membawa syiar Islam serta menyumbangkan kepakaran dalam pelbagai bidang. Ini mungkin satu kita panggil sebagai ibu bapa, ada saluran yang terbaik jugalah. Kalaulah anak-anak kan yang kita lihat yang sangat ataupun kita daripada kecil lah telah selalu mendekatkan mereka ni dengan Al-Quran kan, dan mungkin lepasan-lepasan SPM dan juga sebagainya, ini tempat yang terbaik untuk kita bawa anak-anak kita untuk ke Darul Quran Jakim. Kita promote sikit insyaAllah, moga kita doakan yang terbaik, semoga terus menjadi hufaz yang memimpin dengan ilmu insyaAllah, dan juga berkhidmat dengan hikmah dan juga menyebarkan rahmat kepada masyarakat. Itu yang kita kongsikan kepada saudara. Tahniah juga kepada 700 graduan Hufaz yang diraikan semalam dalam istiadat Convocation Darul Quran Jakim ke-34. Jangan lupa juga untuk terus kongsikan di laman media sosial kami tentang tajuk yang kita bawakan pada pagi ini di Pagi Salam, masih relevan ke membeli di pasar berbanding di kedai. Jangan lupa, nanti kita akan kongsikan di waktu yang keempat selepas ini. Saya pun tengah mengira-ngira waktu ni. Waktu yang keempat, insyaAllah. Dan selepas ini, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi. Kita dengarkan keagungan intim dan juga Farid Sanullah. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
1: Salam FM,
2: hashtag penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan daripada tadi lagi ni, Cah.
4: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
5: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
6: Menghalang suaminya nak berpoligami.
5: Tak biasa untuk membantahnya.
3: Ha? Wah, Ustaz, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, ya. Hati-hati, Ustaz.
2: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sebab pulut, santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya ni dia, kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
1: Salam FM. Hashtag penyiaran jakim.

24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyuruh pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara dimaklumkan timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta.

0: RM1 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas, melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyediakan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkesoh sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAsas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAsas Teras serta MediAsas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam Indeks Keterjaminan Makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan, daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini, lebih fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu membenarkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia, Vinay Kumar berkata, menjelang 2030, nilai dagangan antara Moskow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Elaun pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
3: Cameron Highland, 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan, 95.6.
5: Johor, 95.6.
3: 102.5 di Melaka. Salam FM, salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
6: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
8: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
6: seperti biasa saya Yuni Yunus
8: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
6: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
8: saya Arif Razi akan temani anda.
6: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
9: Salam untuk semua.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi. Istimewa. Dan kita bertemu di pagi Salam 4 hingga 8 pagi bersama Ana Ismi Amri. Hari ini tanggal 21 Muharram 1448 Hijri. Dan kita bersama juga di tanggal 7 Julai 2026. Masih 7726. Nasiblah sebenarnya tarikh ni tak jadi hari hujung minggu, Sabtu ataupun Ahad. Kalau tak, mesti jadi hot date lah untuk pasangan-pasangan yang mendirikan rumah tangga. Betul tak? Selalunya memang ada yang mencari hot date ni lah, sebab sesuai, senang diingati dan glamour, mungkin popular. Tapi paling bagi saya adalah mudah ingat lah. Jadi insyaAllah kita doakan hari ni, apa yang kita hajatkan, tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat juga. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Setiap orang ni mempunyai garis masa yang berbeza. Nikmati sajalah prosesnya. Ada pun yang kita minta tak dapat-dapat lagi. Dia nak minta tukar kerja, mungkin belum lagi Allah bagi peluang. Jadi kita sabar dulu. InsyaAllah mohon doa kepada Allah SWT. Kita nikmati saja perjalanannya, prosesnya. InsyaAllah boleh jadi kadang-kadang lambat tu adalah satu perjalanan yang memudahkan dan juga menjamin keselamatan kita. Percayalah, percayalah, betul. Boleh jadi tertundanya mungkin hajat kita, apa yang kita nak tu, adalah satu keberkahan. InsyaAllah, boleh jadi mungkin perpindahan rezeki kita ni pada orang lain kerana ada rezeki yang lebih besar kelak untuk kita. Jangan risau. InsyaAllah, moga Allah SWT bantu kita segala-galanya. Jom kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil dan selepas ini kami akan kongsikan topik pagi kita.
6: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
10: Jumpa minum Kak Aizah. Janganlah sedih sangat macam ni.
11: Yelah Aisyah, akak ni dah 39 tahun, masih lagi sendiri. Akak ni pernah berkawan dan hampir bertunang, tapi putus. Sejak tu akak fokus kerja je. Tapi sampai sekarang ni akak lagi susah nak dapat jodoh, sebab akak kerja besar dekat syarikat tu. Jadi lelaki tak berani nak datang dekat. Ada juga orang kata orang perempuan yang kerja besar ni akan jadi queen control. Suami dia pula yang akan rasa tak selamat sebab gaji akak ni lagi besar. Betul ke sebab tu sebenarnya punca akak tak kahwin lagi Aisyah?
10: Ish, tak adalah kak. Tak pernah pula saya dengar dalam Islam kata perempuan tak boleh bekerja dan berjawatan besar sebab nanti tak dapat jodoh. Ish, tak adalah kak.
11: Habis tu sebab apa? Akak ni cantik lagi kan Aisyah? Akak ni jaga tau penampilan, jaga adab, jaga solat. Akak baik je dengan semua orang. Tapi kenapa tak ada pula lelaki yang sudi nak kahwin dengan akak ni?
12: Maaf ya Kak Aizah. Aisyah, saya terdengar perbualan kalian ni.
10: Abang,
11: Ustaz Akil. Ya Allah, minta maaf lah ganggu Ustaz dan juga Aisyah. Dah siap-siap ni nak keluar ke?
10: Eh, tak adalah. Kejap lagi ada kawan abang nak datang. Tapi lambat lagi.
12: Ya, betul, lambat lagi. Kak Aizah, akak ni wanita yang baik dan berjaya. Capai apa sahaja impian akak. Hal jodoh ni rahsia Allah.
11: Tahu, tapi kenapa sampai sekarang akak tak dapat lagi jodoh? Macam-macam lah yang akak dah fikir ni.
12: Jodoh ni merupakan rencana Allah SWT sebagai sebaik-baik perancang. Allah SWT menetapkan waktu yang tepat bersesuaian dengan individu. Tiada yang namanya cepat atau lambat. Dalam usaha ni, tidak menjadi suatu kesalahan bagi seorang wanita memulakan langkah dengan cara yang terhormat. Sama macam Ummul Mukminin, ibu orang beriman kita semua, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu, ketika dia sendiri meminang baginda Nabi SAW.
11: Ya kan Ustaz? Ustaz, ada tak doa yang boleh kuatkan hati akak ni? Dan juga akak nak mohon kepada Allah SWT supaya akak ni segera dipertemukan dengan jodoh.
12: Ada surah Ali Imran ayat 38. Apa Allah ajar kita? Qala rabbi habli min ladunka zurriatan tayyibah innaka sami'ud du'a.
11: Apa maksudnya tu Ustaz?
12: Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima segala doa, yakni permohonan. Satu lagi daripada surah Al-Anbiya ayat 89.
11: Apa tu Ustaz?
12: Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi.
10: Kak Izzah tenang. Sebab kita ni boleh terus je berdoa. Allah yang menyusun segala rezeki kita. Tak ada yang tak baik daripada Allah SWT. Setiap satunya pasti ada hikmah buat kita semua.
11: Terima kasih Aisyah dan juga Ustaz.

0: boleh jumpa saya kan, insyaAllah kita
1: keluarga
0: boleh
1: Ustaz Akil.
0: Keluarga Ustaz Akil ni jangan sedih lah pasal jodoh, insyaAllah ya Allah akan tentukan segala-galanya. Tadi saya baru cakap cepat atau lambat tu, janganlah tergesa-gesa. Lambat tu mungkin yang terbaik untuk kita. Kak eh, akak nanti jumpa saya. Okey, baik, saudara, zaman sekarang ni pilihan tempat membeli belah ni semakin banyak lah. Ada yang masih setia ke pasar nak beli barang-barang basah dan juga sebagainya kerana harga dan juga barang yang segar, boleh-boleh-boleh, boleh tawar-menawar dan juga sebagainya. Manakala ada pula yang lebih suka, lebih selesa membeli di kedai ataupun pasar raya sebab lebih mudah, lebih cepat, pantas macam kilat. Jadi pada pandangan saudara-saudari sekalian ni, masih relevan ke membeli di pasar ni berbanding di kedai? Selalunya kita beli di pasar ni dan tentulah barang-barang basah dan juga sebagainya. Okey, kita ada Kak Zila juga, dia ada kongsi kepada kami. Terima kasih, dengarkan. Dia pagi-pagi lagi dah awal hantar dekat kami dah salam dan kemudian bila masuk tu pagi terus hantar kepada kami. Terima kasih diucapkan. Salam, saya masih pilih pasar lah sebab sayur ikan lebih segar. Selalunya per pagi tu terus sampai. Lepas tu harga pula boleh buat bincang. Kadang-kadang kita dapat macam-macam pilihan di sana. Ikan A sampailah ikan Z. Wah, ada ikan Z tu ke apa? Ikan Zilapia. Tak ada. Itu T. Okey, baik. Ada yang share juga ni. Saya lebih suka kedai atau pasar raya, bang. Semua ada satu tempat. Tak perlu nak berpanas, berhujan kan. Lepas tu kadang-kadang kita ni mudah jugalah untuk tanya ataupun nak cari barang semua tu dalam satu kedai tu. Tak perlu nak berjalan jauh sangat. Betul juga kan. Ada orang yang mungkin jalan perlahan satu dua langkah tu kan, sesuai kat kedai tu. Tapi betul lah kan, apa yang dikongsikan oleh pendengar kita ni, kadang-kadang tak perlu macam kita bahasakan tenaga untuk melangkah, berjalan jauh kan. Kita boleh dapat semua di satu kedai. Okey, baik. Selepas ini kita akan kongsikan lagi pandangan-pandangan daripada pendengar kita, insyaAllah. Dia nak hubungi kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Selepas ini kita nak bawakan saudara untuk dengarkan Mahir Zain dan juga Isam Kamal, Good Day. Woke up with the light, a sky so blue above my eyes with a thing. Kita juga ada gandingan daripada Hijaz Fasha, Kimi Kimo dan juga Lutas, Lukas Sikta. Baik, kita dengarkan sekarang ini Simfoni Ya Habibi. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil. Tamil Moli. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Saqif, kita hari ini dalam program Lughatul Salam belajar bahasa Tamil. Dan biasanya kita akan mengajar pendengar-pendengar untuk bercakap dalam bahasa Tamil, perkataan-perkataan yang biasa kita gunakan dalam harian kita. Contohnya hari ini kita akan belajar berapa harganya. Berapa harganya? Biasanya kita pergi kedai, kita akan tanya dengan harga, berapa harga ni, berapa harga ni. Cuba kita guna dalam bahasa Tamil. Kita guna dalam bahasa Tamil, bercakap dengan, bertanya dengan peniaga-peniaga kedai. Berapa harganya? Enna vilai. Enna vilai. Enna berapa vilai. V-I-L-A-I. Vilai. Enna vilai. Senang kan? Mungkin kamu rasa hari tu panjang. Ini senang je. Enna vilai. Vilai itu ialah harga. Jadi dengan perkataan itu, kita akan jumpa lagi dalam program Lughatul Salam dan kita akan berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah, itu dia. Terima kasih Cikgu Saqif. Yenna vilai. Kita nak jawab apa tu? Kita jawablah RM20. Berapa tu? RM20 harga dia. Kan? Tapi tak ada sen lah. Okey, baik, alhamdulillah. Untuk kita bawakan pada pagi ini, jangan lupa luar tu salah ni, banyak bahasa-bahasa yang kita belajar kan. Tambah-tambah lagi kita hidup di Malaysia ni dalam keadaan harmoni berbilang kaum kan. Tapi kalau kita pandai basic asas untuk cakap bahasa Tamil, Mandarin juga sebagainya, masya Allah, hebat tu. Okey, baik, kita nak sambung tentang perkongsian kita pada pagi ini. Masih relevankah membeli di pasar berbanding di kedai? Hajah Akmar Hamzah kata di Facebook kami, masih katanya. Ini mesti Puan Hajah ni memang selalu pergi pasar ni. Tengok pun tahu ni. Kan? Okey, ada yang share juga pagi ni. Sekarang banyak promosi ni di pasar raya DJ. Jadi harganya pun kadang-kadang lebih balut lah daripada pasar. Betul, Ikuan. Terima kasih di atas perkongsiannya juga. Uti Nurul kata, tak kira lah pasar pun, kedai ke. Yang penting, kita beli ikut keperluan. Bandingkan harga dan elakkan pembaziran. Itu yang kita tak nak. Amalan syaitan tu kita jangan ikut. Okey, baik. Itu yang paling penting sebenarnya kat mana pun kan. Tapi ia bergantung kepada kita jugalah. Mungkin ada kawasan yang kita contoh kita beli kampung, tak biasa, bukanlah tak biasa dengan kampung, kita tak biasa dekat tempat orang lah. Contoh kan, kita nak mencari barang dan juga sebagainya, mesti kita cari kedai. Selalunya kita akan pergi pasar ni, tempat-tempat yang mungkin kediaman kita yang kita dah biasa kan. Memang ada pasar pagi dan juga sebagainya. Kadang-kadang ia lebih meriah, bukan apa, dapat jumpa kawan-kawan. Itu yang paling best tu. Kita tahu dah, itu mungkin maksud yang tersembunyi sebab pergi pasar tu. Kita dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa terus di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Hiburan berterusan Salam FM.

Baik, kembali bersama Ana Ismi Amri Eliana. Syukur kesedar. Sekarang ini 7.37 minit pagi. Kita nak sambung tentang masih relevan ke pasar ni, banding kedai ke pasar raya dan juga sebagainya. Saya suka satu komen Khairul ni. Kata, saya tetap pilih pasar lah. Sebab selesai beli barang ni bang, boleh beli lepak sarapan kat gerai kat sekitar pasar tu. Ha, kan? Memang dia jadi rutin hujung minggu dengan keluarga. Oh, baik. Sambil-sambil tu boleh ajar anak untuk isteri mahu kenal lah. anak untuk kenal-kenal ikan dan juga sebagainya. Kan? Nanti dia kata, ayah nak beli haiwan. Pula. Jangan macam tu. Kan? Nak beli haiwan. Betul. Memang haiwan. Tapi kita sebutlah ikan. Kan? Itu general. Nama general ni lah. Kan? Okay. Baik. Ada yang share juga ni. Saya lebih suka beli di kedai ataupun pasar raya. Dua-dua je. Sebab kedai lebih bersih dan juga selesa lah. Ada setengah pasar yang bagi saya, oh, dia selesa beli kat kedai. Oh, saya tersalah baca komen ni. Saya suka beli di kedai. Apa ni? Ataupun pasar raya sebab lebih bersih dan juga selesa. Okey, boleh faham. Ada setengah pasar katanya agak kotor. Kurang selesa sebenarnya nak membeli. Kadang-kadang tengah nak beli tu kan, tiba-tiba ternampak yang tu kan. Ingat kan ada kita main remote control tu, rupanya dia berjalan sendiri. Cik T tu lah kan. Itu yang kadang-kadang ada yang sebenarnya diseriau lah. Bukannya takut kan, kita macam geli-geli macam tu. Kita tak takut, dia rasa macam macam tu lah. Itu saya gambarkan perasaan saya. Okey, baik. Kita nak dengarkan Kak Bedah turun bawah seketika nanti. Jom kita akan bawakan saudara juga untuk dengarkan Brothers sebentar lagi. Kamarisha, insyaAllah. Ini dia seperti dijanjikan. Hijaz, Fasha, Kimi Kimo dan juga Lukas Sikta. Tiada kata sencantik bahasa. Salam FM. Salam.

Assalamualaikum, Kak Beda datang lagi. Tengah pergi kerja ke tu? Tengah hadap jam ke? Ish, janganlah stres-stres. Ingat pesan Kak Beda semalam? Hidup ni jangan stres. Kita happy-happy aja. Hidup kenalah positif. Ini asyik nak stres aja. Nanti cepat tua muka tu. Baiklah, hari ni Kak Beda nak cakap sikit kan. Ramai sangat yang kahwin muda. Masya Allah, bagus. Bukannya tak bagus kahwin muda ni kan. Ada tu baru kenal setahun terus kahwin. Ada juga yang baru bercinta 3 bulan dah sibuk nak kahwin. Bukan tak boleh-boleh kita kahwin ni. Kak Beda bukan nak kata kahwin muda tu salah. Tak salah. Tapi kalau kita dah betul-betul bersedia, Silakan berkahwin. Masalahnya sekarang ni, korang ni kahwin muda-muda kan? Bersedia ke tidak? Itu persoalannya. Kahwin ni bukan setakat sebut I love you, you love me. Lepas tu hidup bahagia macam drama pukul 7 tu. Mana ada? Ini realitinya Kak Beda nak kongsikan. Kak Beda nak tanya, zaman sekarang ni, zaman yang serba mahal ini, duit awak tu dah cukup ke nak menyara anak orang? Mental kuat ke? Sabar tebal ke tidak? Bukannya Kak Beda nak menakutkan. Kahwin ni sebenarnya bagus. Duit bukanlah segala-galanya. Tapi segala-galanya perlukan duit. Itu realitinya, dek ya. Tapi duit tu adalah nombor 2. Tapi yang pertamanya adalah iman dalam diri kita. Mental kita kena kuat. Ini tidak baru ada ujian sikit terus up status. Penatlah dengan hidup. Ambut. Lepas tu bila gaduh sikit, mulalah dia up status dia. Awak dah berubah. Awak tak macam dulu. Awak tak faham saya. Memanglah dah berubah. Dulu awak bercinta tak ada tanggungjawab dek. Bersukaria sana sini. Orang kata kan, mandi tak basah, makan tak kenyang. Macam tu pula kan. Tapi bila dah berkahwin ni sebenarnya adalah satu tanggungjawab. Tanggungjawab yang perlu kita galas. Yang lagi Kak Beda geram kan, kahwin muda lepas tu setahun dua cerai berai. Astagfirullahalazim. Aduhai adik-adik, kahwin ni bukannya eksperimen, bukannya nak try and error. Ini hidup, ini amanah, tanggungjawab, tahu tak? Baiklah, itu dia pesan Kak Beda untuk hari ini. Ingat ya, apa Kak Beda pesan setiap hari. Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Jadi Kak Beda undur diri dulu ya. Assalamualaikum.

Baik, itu dia. Bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Dia suka lagu Kamaril Shah ni, eh? Oh, terima kasih jugalah. Rasanya macam nak berjoget dalam kereta. Oish, janganlah macam tu, kan? Nanti macam mana kereta kulu kilik ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan nanti pula. Nampak abang-abang polis nanti. Kena tahan. Janganlah begitu. Okay. Kita sampaikan baik-baik je pada pagi ini. Terima kasih pada pendengar kita yang berkongsi topik pagi kita pada pagi ini. InsyaAllah yang ada mengucapkan selamat pagi kepada saya juga di Facebook kami. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi, yalah, kita nak pilih pasar ataupun kedai masing-masing sebenarnya ada kelebihan tersendiri. Ada yang pilih pasar sebab segarnya barang-barang tersebut, suasana yang meriah dan juga dapat menyokong peniaga tempatan. Ada pula yang memilih kedai ataupun pasar raya kerana lebih bersih, kerana pasaraya mungkin jimatkan masa, selesa. Apapun pilihan kita, jadilah pengguna yang bijak, dan kita perlu membandingkan harga lah. Itu yang paling penting sebenarnya. Jangan lupa juga untuk mungkin kita beli ikut keperluan, dan juga elakkan pembaziran. Itu yang paling penting. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai dari stesen Nasya FM. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Tugasan saya di hari Ahad, 12.30 malam. InsyaAllah ketika sihat ucaplah Alhamdulillah. Ketika sakit ucapkan juga Alhamdulillah. Senang juga ucapkan Alhamdulillah. Dan susah pun Alhamdulillah. Pujian Allah tak kira apa juga keadaan kita, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya